0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Dan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor. Disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo, bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
7: Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
7: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Sahabat Win FM, di tengah kesibukan bekerja, selalu ada kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Nah, kalau Anda berencana melanjutkan kuliah S2, program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai membuka kesempatan bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang karir. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda, yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, atau Magister Manajemen Inovasi. Di program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai, Anda dapat memperdalam pengetahuan, memperluas relasi profesional, dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka hingga 30 September 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/pendaftaran-mhs atau hubungi Krusita Dewi di 0813-3800-0462. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di pasca.unr.ac.id atau Instagram @pascasarjana_unr. Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai bersama membangun generasi unggul, profesional, dan berdaya saing.

0: Moon FM Music Station, Find Your Balance, Leo Dra dan juga Andi Rianto, sahabat Moon FM dengan Sang Dewi. Ini spesial buat Bu Ai ya.
1: Bu
0: ya
1: kan? Ayu Sutrisnya.
0: Iya, selamat pagi Bu, lagunya sudah kita puterin. Yang lain juga boleh, kalau misalnya pengen dengerin lagu kesayangan, boleh banget satu FM sambil ngobrol sama kita lah pagi hari ini. Kalau Anda sendiri, apa yang Anda tunggu-tunggu dari weekend, sahabat Tune FM ya?
1: Benar, apakah me time, apakah bersih-bersih rumah, atau family time keluar, atau staycation, atau mau kemana?
0: Nah itu dia, nanti jam 9 kita bakal punya tamu yang luar biasa, sahabat Tune FM. Kita ajak ngobrol-ngobrol,
1: yes,
0: seru-seruan di sini dan bagi-bagi voucher staycation buat Anda. Seru kan? Makanya
1: seru dong.
0: Jangan kemana-mana dong. Sambil kita lihat ada berita apa untuk pagi hari ini Satu FM. Ternyata ini kontroversi dari Piala Dunia belum habis-habis ade, di mana rencana FIFA membuka kepemilikan Piala Dunia untuk investor swasta ini memicu penolakan dari sejumlah federasi sepak bola dunia. Jadi kompas.com, di mana UEFA bersama 55 federasi anggotanya menyatakan akan memboikot seluruh turnamen FIFA jika badan sepak bola dunia tersebut tetap melanjutkan rencana menjual sebagian kepemilikan Piala Dunia kepada investor swasta. Keputusan itu diambil UEFA dalam pertemuan pada hari Kamis kemarin, dan langkah tersebut menjadi bentuk protes terhadap rencana FIFA yang dinilai tidak transparan dan minim konsultasi dengan federasi anggota.
1: Yes, kemudian ini masih dari berita FIFA juga ya. Dari USSF, FIFA resmi menunjuk Indonesia dan Hong Kong sebagai tuan rumah edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026.
0: Alright.
1: Turnamen baru ini bakal berlangsung 24 September hingga 3 Oktober mendatang dengan Indonesia sebagai bagian menggelar seluruh pertandingan divisi 1, sementara divisi 2 itu akan berlangsung di Hong Kong. Dilansir dari Antara News, ajang ini hadir sebagai bagian dari upaya FIFA untuk memperbanyak kompetisi sekaligus mendorong perkembangan sepak bola di Asia Tenggara dan sekitarnya. Meski namanya terdengar familiar ya, FIFA ASEAN Cup berbeda dari ASEAN Hyundai Cup yang digelar AFF. Turnamen ini berada langsung di bawah FIFA dan berlangsung dalam FIFA Match Window, sehingga setiap negara punya peluang buat turun dalam skuad terbaiknya. Dan berdasarkan hasil drawing yang diumumkan Rabu kemarin, Timnas Indonesia ini bergabung di grup A divisi 1 bersama India, Malaysia, dan Singapura. Sementara grup B itu Vietnam, Pakistan, Thailand, dan Filipina. Dan nantinya juara dari masing-masing grup akan bertemu di final divisi 1. Selain kembali dipertemukan dengan rival regional seperti Malaysia dan Singapura, Indonesia juga akan menghadapi India yang hadir sebagai negara undangan dari luar Asia Tenggara. Sementara di divisi 2, Hong Kong, Myanmar, Brunei berada di grup A, sedangkan grup B dihuni oleh Kamboja, Laos, serta Timor Leste.
0: Baiklah, ini update dari berita tentang gempa yang terjadi di Jepang beberapa waktu yang lalu, sahabat Moon FM, di mana dari kompas.com, jumlah korban tewas akibat gempa bumi bermagnitudo 7,1 yang mengguncang kawasan Jepang Selatan telah meningkat menjadi sedikitnya adalah 17 orang. Di tengah duka mendalam, para korban selamat di Yatsushiro, Prefektur Kumamoto, kini menghadapi ancaman lain ternyata, Ade. Mereka berjuang menghadapi ancaman krisis air bersih dan ketiadaan aliran listrik di bawah sengatan cuaca panas musim panas yang ekstrim. Hingga hari Kamis kemarin, dua hari pasca gempa melanda, sebagian besar dari sekitar 58.000 rumah tangga di kota pelabuhan tersebut masih belum mendapatkan pasokan air bersih maupun listrik.
1: Dari USS Fit, kita melihat Spider-Man Brand New Day ini pecahkan rekor opening day terbesar di Indonesia sepanjang 2026. Jadi Brand New Day di Indonesia langsung tembus 592.434 penonton berdasarkan estimasi
0: hari pertama,
1: sign point. Iya, ini baru mulai itu ya. Angka tersebut berhasil membuat film terbaru Marvel dan Sony ini menjadi film dengan pembuka terbesar di Indonesia di tahun 2026 ya. Pembukaannya juga sedikit lebih tinggi dari film Spider-Man sebelumnya saat tayang pada 2021, yaitu No Way Home, yang hanya mengumpulkan 570.000 penonton di hari pertamanya. Dan jaraknya makin terlihat kalau dibandingkan dengan beberapa film yang lagi tayang sekarang seperti Odyssey yang membuka penayangan dengan 65.000 aja. Sementara Evil Dead Burn diperkirakan mendapat 82.000 penonton aja di hari pertamanya. Dan capaian ini juga melewati dua opening day terbesar sepanjang 2025. Kalau Avatar Fire and Ice ini sebelumnya 468.000 sekian, kemudian Demon Slayer itu di 461.000 sekian. Nah, ini sampai 592.434 penonton untuk Spider-Man Brand New Day.
0: Tampaknya penonton Indonesia tidak main-main kalau untuk urusan Spider-Man ya.
1: Yes.
0: Tapi ini ada satu tantangan dari Bapak Presiden kita Satu FM dari kompas.com, di mana Presiden Prabowo Subianto menantang pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk berlomba mewujudkan kota yang bersih, sehat dan indah. Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah menyiapkan insentif hingga 20 miliar bagi daerah yang berhasil menjadi kota terbersih. Rencana tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri akad massal 62.000 unit kredit pemilikan rumah atau KPR subsidi yang digelar serentak di 165 titik di 372 kabupaten kota pada 36 provinsi di Batang, Jawa Tengah pada hari Kamis kemarin. Menurut Prabowo, sudah saatnya pemerintah mengubah pendekatan dalam mendorong kebersihan lingkungan. Alih-alih hanya memberikan penghargaan simbolis, pemerintah akan menyiapkan insentif yang dapat dimanfaatkan langsung oleh daerah untuk memperkuat pengelolaan sampah dan penataan lingkungan. Buat yang berhasil menjadi daerah terbersih, bisa dapat 20 miliar loh, Adi.
1: Wow, dan kemudian ada info dari Info dan Pasar. Pihak Bandara Igusti Ngurah Rai Bali menangani insiden kepulan asap di gerai komersial yang berlokasi di lantai 2 Terminal Internasional Bandar Udara tersebut. Dan dijelaskan kepulan asap terlita sekitar pukul 21.57 WITA, dipastikan sumber asap berasal dari salah satu gerai komersial di area tersebut.
0: Alright.
1: Namun petugas Airport Rescue and Firefighting dengan dibantu oleh petugas lain di Bandara Igusti Ngurah Rai kemudian segera melakukan penanganan secara tepat. Atas aksi sigap tersebut, insiden tidak berdampak kepada korban luka ataupun operasional ke bandar udaraan, serta pelayanan kepada pengguna jasa bandara tetap berjalan dengan normal. Setelah kepulan asap berhasil hilang, kini pihak Bandara Bali Selatan itu tengah melaksanakan pemulihan terhadap pelayanan atau service recovery sambil menunggu informasi terkait penyebab dari asap tersebut.
0: Nah, itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini.

0: sudah menjelang weekend guys, saatnya kita belanja-belanja saja, bagaimana deh?
1: Yuk belanja yuk.
0: Iya, siapa bilang belanja cuma bikin kantong tipis. Kalau kita belanja di level 21 mall, belanja pakai Bank BPD Bali justru bisa bikin kita bawa pulang grand prize gratis.
1: Asik, ya caranya kan? Gampang banget. Cukup belanja minimal 50.000, upload stroke belanjamu ke aplikasi level 21 mall, dan setiap satu poin langsung berubah menjadi satu kupon poin undian.
0: Yes.
1: Sekarang sudah lebih dari 300 levelers loh yang bergabung dengan lebih dari 19.000 kupon yang siap diundi pada 20 Agustus 2026.
0: Nah, buruan, masih ada waktu sampai dengan tanggal 15 Agustus 2026 untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Karena ada 17 grand prize untuk 17 pemenang. Mulai dari Yamaha NMAX Neo Gold Earring with Natural Diamond dari Gold Mart, paket liburan ke Thailand dan juga Vietnam, hingga berbagai perlengkapan rumah tangga dan hadiah menarik lainnya.
1: Iya, tapi kalau belum punya aplikasinya, jangan khawatir, download aja sekarang juga ya.
0: Iya dong.
1: Khusus member baru selama bulan Juli, kamu bisa dapetin free ice cream dan kesempatan ikut Lucky Dip dengan hadiah-hadiah seru. Kesempatanmu tinggal sebentar lagi. Jangan sampai stroke belanjamu terbuang sia-sia ya. Upload stroke, kumpulkan poin, dan tingkatkan peluangmu membawa pulang grand prize impian.

like it when you take control, even if you

0: lagi cari kampus yang berkualitas, punya banyak pilihan program studi, dan siap mendukung impianmu? Jawabannya tentu saja di Universitas Warmadewa dong. Yes. Penerimaan mahasiswa baru masih dibuka loh, tapi ingat, kuota di berbagai program studi sudah hampir penuh. Jadi jangan tunggu sampai pendaftaran ditutup baru mengambil keputusan.
1: Ayo, jadi bagian dari kampus yang terus melahirkan lulusan profesional berkarakter inovatif dan siap bersaing di tingkat global. Segera daftar melalui Simpen Maru Universitas Warmadewa ya. Simpen Maru Universitas Warmadewa. Pilih program studi impianmu dan mulailah perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah.
0: Nah, yang sudah kerja mau sambil kuliah bisa dong. Daftar aja di program Regular B, kuliah jalan dan juga tetap cuan.
1: Jangan biarkan kesempatan ini lewat begitu aja. Amankan kursimu sekarang juga. Kami tunggu di Universitas Warmadewa. Let's design the future.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Lagu ini ditolak oleh Lilo Club Project, tetapi sukses di tangan Dewa 19. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ahmad Dhani sebetulnya menciptakan lagu Satu Hati dan Cinta Akan Membawamu Kembali untuk proyek solo dari personil Club Project, yaitu Lilo. Namun, pada saat ditawarkan, rupanya Lilo menolak keduanya. Karena sepertinya tidak sesuai dengan arah musik yang akan dia usung di album solonya. Akhirnya, dua lagu ini masuk di album Dewa 19 terbaik-terbaik dan sukses besar. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Lucas Graham bersiap dengan album studio terbaru kelima mereka, Good Times, yang akan dirilis pada 14 Agustus melalui Virgin Music Group. Album ini menjadi proyek yang sangat personal bagi Lucas Graham karena membawa dirinya kembali ke akar musik folk dan juga Celtic yang membentuk masa kecilnya di Copenhagen. Bersamaan dengan pengumuman album tersebut, Lucas Graham juga merilis single terbaru yang berjudul sama dengan albumnya, Good Times, lahir dari hubungan mendalam Lucas dengan warisan Irlandia milik almarhum ayahnya Eugene, seorang pecinta musik asal Donegal yang dulu sering mengundang musisi folk untuk tampil di Skandinavia. Pengalaman itulah yang membuat Lucas tumbuh dekat dengan musik folk, bluegrass, dan juga tradisi akustik.

0: Pinguin FM, your sweet music station. Find your balance. Nomor satu kita di Pinguin Hot Music Chart untuk minggu ini. Tulus, sahabat Pinguin FM, dengan teh hijau. Bagaimana Anda sudah meminum apa pagi hari ini? Teh hijau?
1: Aku sudah memakai baju hijau.
0: Ulang, oh baju hijau.
1: Karena katanya kalau hijau tuh berarti nilai saham lagi naik.
0: Oh wow. Oh wow.
1: Tiba-tiba saham.
0: Tiba-tiba saham banget saham. Nih anaknya loh.
1: Tiba-tiba paham.
0: Iya kan. Yang dari kemarin-kemarin gak pernah sekalipun ngomongin tentang saham. Tiba-tiba merah itu lagi
1: turun minus.
0: Turun ya kan. Kalau hijau itu lagi
1: naik.
0: Oh luar biasa.
1: Pusingnya hilang gitu.
0: Kalau merah pusing dong.
1: Pusing ya.
0: Karena turun terus ya. Oke luar biasa sekali gadis saham kita.
1: Tapi kalau yang ini
0: ya,
1: identik sama warna orange.
0: Oh iya benar banget.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Aku berapa kali kesana, makanannya enak-enak, agak emosi ya, agak.
0: Kenapa kamu?
1: Banting ya, Wak ya. Sorry ya, Wak.
0: Kenapa gemes kamu ya?
1: Enak soalnya. Barbekyuan di sana enak. Vacation enak.
0: Breakfastnya dong. Berlimpah sekali makanannya. Aku beberapa kali stay di sana loh, Dek.
1: Iya,
0: kan?
1: Ada juga.
0: Iya, dan itu kalau selalu suka menunggu-nunggu pada waktu breakfast.
1: Iya lagi.
0: Iya kan? Itu banyak banget stand-stand yang bisa kita pilih sampai
1: aku bisa bolak-balik lagi loh. bolak-balik. Ngambil ini, ngambil itu, ngambil ini.
0: Enggak mau rugi anaknya kayaknya nih.
1: Itu sudah jelas. Mumpung kan
0: iya,
1: bisa breakfast sepuasnya, enak-enak pula, kenapa enggak gitu.
0: Nah
1: kan?
0: Apalagi sekarang sudah pre-weekend satu FM. Hari Jumat besok weekend, saatnya kita ngomong yang berhubungan dengan staycation aja, bagaimana?
1: Boleh, kita mau ajak ke, gak usah jauh-jauh.
0: Iya kan?
1: Sunset Road ada yang
0: betul
1: bagus
0: sekali.
1: Fasilitas lengkap juga.
0: Mm-hmm.
1: Yang sudah menunggu-nunggu. Ada siapakah kita pagi hari ini? Kita sapa dulu yuk.
0: Yo, selamat pagi. Kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Dua-duanya cantik sekali pagi hari ini.
1: Iya lho.
0: Mencerahkan udah, suasana studio kita ya.
1: Iya, prepare dari jam 3 pagi loh, Dandan.
0: Jam 3 pagi.
1: Iya lho, demi sahabat Pinguin FM untuk membagikan voucher-vouchernya.
0: Ih, mempayas agung pasti agung mereka ini. Kita sapa dulu dong.
1: Ayo kita sapa yuk, sudah ada di tengah-tengah kita ada Mbak Bajra, Asisten Marketing and Branding Manager Haris Hotel and Residence Sunset Road. Boleh kasih suaranya dulu.
0: Halo, coba boleh didekatkan sedikit ke ini. Aku juga sambil ngecek juga di mana gerangan suaranya.
1: Iya, ada Mbak Bajra.
0: Halo Mbak Bajra, aku pengen denger di sebelah mana ya?
1: Coba di cek dulu.
0: Cek.
1: Satu, cek, dua.
2: Cek.
0: Hai, sebelah mana ya Kak ini? Gak apa-apa lah, nanti sambil kita ngobrol
1: ya.
0: Aku cari ya, di mana sumber bunyinya ya kan?
1: Sumber bunyinya banget tuh. Tapi sebelahnya juga ada yang cantik juga.
0: Ih, luar biasa.
1: Putri, Asisten Event Manager Haris Hotel and Residence Sunset Road.
3: Hai, selamat pagi.
1: Suaranya ini clear banget ini.
0: Selamat pagi Mbak Putri.
3: Selamat pagi
0: Mbak Bajra. Luar biasa, pagi hari ini sudah mampir ke Radio Pinguin FM, Satuna FM. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang Haris Hotel and Residence Sunset Road ya.
1: Benar sekali.
0: Ada apa gerangan di sana? Tapi seperti janji kita dari tadi, sahabat Tuna FM, mereka tuh datang tidak sekedar untuk ngobrol.
1: Mereka tuh akan bagikan vouchernya biar Anda juga merasakan bagaimana experience-nya berada di Haris Hotel Sunset
0: Betul,
1: Road.
0: Betul, mereka bakal bagi-bagi voucher seperti orang have ya kan?
1: Iya, have banget sih. Kata aku sih have banget.
0: Have
1: ya.
0: Banget mereka berdua ya kan? Jadi kita bakal bagi-bagi voucher apa nih Kak Bajer atau Kak Putri?
2: Ya, nanti kita di akhir sesi akan bagi-bagi voucher stay. Pokoknya buat sahabat Pinguin FM tetap pantengin kita, nanti kita kasih pertanyaan.
0: Oke, baiklah.
2: Jawabannya benar dan menarik, nanti kita pilih dan dapatkan free stay di Haris Sunset Road.
0: Wow, bakal ada free stay voucher staycation.
1: One night stay.
0: Nah, itu dia.
1: Haris, ya, oke.
0: Jadi nanti
1: aku jadi pendengar aja deh.
0: Enggak bisa.
1: Kamu ngomong aja.
0: Tiba-tiba.
1: Aku bisa merangkai kata-kata dengan bagus kok.
0: Tiba-tiba aja kamu tidak have banget orangnya.
1: Baru tadi ngomongin saham hijau ya.
0: Iya kan. Main saham tiba-tiba tiba-tiba mau mencari gratisan. Anda tuh harus berakting seperti orang have dong.
1: Enggak. Aku mending dapat voucher ya, Mama. Aku mau dapat voucher aja.
0: Tidak, ini hanya untuk sahabat Pinguin FM aja. Pagi hari ini, makanya dengerin kita. Karena kita punya voucher staycation one night stay di Haris Hotel and Residence Sunset Road Satuna FM. Tapi tentunya tidak gratis begitu aja.
1: Iya, ada yang harus mereka lakukan. Mau dikasih tahu sekarang nggak apa yang harus mereka lakukan?
2: Boleh kita spill ya Mbak Putri. Nanti pertanyaannya adalah sebutkan 3 fasilitas yang ada di Hari Sunset Road dan kenapa kalian mau stay di Hari Sunset Road. Nanti jawaban yang benar dan menarik akan kita pilih.
0: Oke. Jadi pertanyaannya gampang banget.
1: Sebutin 3 fasilitas yang ada di Haris Hotel Sunset Road, kemudian kenapa mau menginap. Ya, kalau misalnya dapat di sana mau ngapain aja. Ayo.
0: Nah, itu dia.
1: Yang mau mendapatkan voucher one night stay dari Haris Hotel Sunset Road silahkan WhatsApp di 0811 393 494. Kita hanya menerima dari WhatsApp aja ya, dan
0: betul,
1: itu harus diketik, enggak boleh ditelepon. Kita enggak menerima telepon.
0: Alright. Okay. Itu ya pertanyaan sudah jelas ya tadi ya.
1: Tiga fasilitas yang ada, kemudian kenapa Anda mau menginap di sana.
0: Nah, ya, dan itu semuanya bisa Anda dapatkan jawabannya kalau dengerin kita ngobrol pagi hari ini.
1: Benar sekali.
0: Kan, makanya kita mulailah kita ngobrol dulu dong, Di.
1: Iya, kalau kalau kita ngelihat kan Haris Hotel tuh gampang banget nyarinya. Di daerah Sunset tuh nggak usah sampai masuk-masuk lagi, itu udah gampang gitu kan. Tapi kalau mau tahu konsepnya nih, biar yang belum kesana biar kebayang sebenarnya konsep dari hotelnya seperti apa sih.
2: Oke, sahabat Pingin FM, jadi untuk Haris Hotel Residence Sunset Road ini merupakan hotel bintang 4 under the Ascott Limited. Jadi konsep utama kita adalah living in balance. Artinya kami ingin setiap tamu merasakan keseimbangan antara keseruan dan dan kesenangan, terus antara rutinitas dan relaksasi. Jadi kami dengan menghadirkan pengalaman yang nyaman, yang sehat juga, dengan fasilitas yang lengkap, kami ingin setiap tamu tetap merasakan produktif, tetap merasakan relax dan juga happy selama berada di Hari Sunset Road.
0: Oh, life in balance.
2: Yes,
0: gitu loh.
2: Betul.
0: Jadi bisa produktif, tapi juga relax.
1: Bener banget. Karena kalau dibilang tadi kan, kalau kita kesana ya, ini sekalian menjawab juga di mana sih letak dari Haris Hotel Sunset Road ini ya. Karena kalau kita pas masuk, memang dia di daerah yang padat, tapi pas kita masuk ke hotelnya adem, nggak bising, benar-benar yang kayak ya udah kita dalam hotel yang rasanya tuh nggak di tengah kota, padahal udah di tengah kota gitu kan.
0: Yeah.
1: Nah sekarang boleh dikasih tahu lengkapnya nggak di mana posisi dari Haris Hotel and Residence Sunset Road ini?
4: Okay. Jadi mungkin semua sudah tahu ya kalau untuk lokasi Sunset Road itu dari lokasinya sendiri kita tuh semuanya strategis sebenarnya. Gitu. Kenapa strategis? Tidak ada di pusat kota, tapi lebih strategis lagi ada di tengah-tengah daerah-daerah yang lain gitu. Daerah-daerah wisata yang pertama itu kita ke Jimbaran tuh deket banget.
0: Betul.
4: Terus Minyak, Sanur, terus juga Pantai Kuta. Itu tuh benar-benar strategis untuk daerah, cuma 15 menit dari bandara seperti itu, dan pantai-pantai yang lainnya gitu. Di lain dari pantai-pantai dan bandara, kita juga dekat banget strategis dengan yang namanya pusat perbelanjaan, gitu. Pusat perbelanjaan, shopping mall dan yang lainnya seperti MBG, Trans Trans Studio, itu. Terus oleh-oleh ada The Keranjang, ada juga Krishna oleh-oleh, Agung Bali nih yang semua ada di area Sunset Road, gitu kan. Dan baru juga nih ada yang namanya Grand Lucky, itu kan supermarket yang besar tuh. Jadi bener-bener deket banget, terus apa, gampang banget, gak usah kemana-mana nih nyari, mau makan, mau beli, mau belanja, terus mau main-main juga deket banget di situ. Jadi ditambah lagi tadi pas kakak bilang juga baru masuk nih daerah dari Sunset Road yang ada di tengah kota yang harusnya rame banget gitu kan, bising, baru masuk jalannya menuju Hari Sunset Road langsung quiet gitu. Jadi dapat banget kan area staycationnya seperti apa. Terus untuk apa, selama staycation tuh bener-bener dapat banget nih liburannya.
0: Dapat liburannya gitu. Ya bener sih, kalau aku lihat ya mereka tuh tinggal belok kiri atau belok kanan semuanya sudah ada.
1: Iya benar.
0: Ya kan, mau cari
1: sushi ada.
0: Iya benar.
1: Mau cari gym tinggal keluar dikit ada.
0: Langganan kita lagi di situ sushi ya kan.
1: Lagi kan 19K gitu.
0: Iya
1: bisa kan.
2: Dan juga kalau misalnya tamu mau explore Bali, terus ada bisnis juga di daerah sana, jadi waktunya lebih efisien. Jadi dengan akses mudah, jadi si tamu bisa sekaligus stay, ada bisnisnya juga, dan sekaligus explore Bali gitu.
0: Oh seru banget ya.
1: Karena biasanya kalau kita mau nyari, nah itu kadang suka ini soalnya, ketika kita staycation, kalau pengen nyari yang gak bising gitu kan, harus masuk ke pelosok-pelosok.
0: Betul.
1: Tapi nyari apa-apa susah. Jauh gitu ya. Tapi kalau pengen yang strategis kadang bising, macet dan segala macem gitu kan. Nah kalau di sini kayaknya udah lengkap banget. Mau cari apa-apa gampang, tapi kalau pas mau sampai hotel biar gak bising, biar lebih relax lagi dapet.
0: Iya.
1: Belum lagi banyak banget penawaran-penawaran fasilitas yang diberikan oleh hotelnya.
0: Nah itu dia. Apalagi memang kalau aku dengar dari tadi kayak istimewa banget ini.
1: Istimewa banget
0: Sahabat Dunia FM. Kalau Anda belum pernah ke Haris Sunset Road ya, cobalah. Anda tidak akan menyesal. Di sana apa sih yang membuat Haris Sunset Road ini istimewa gitu loh Mbak Bajra, gimana?
2: Jadi yang membuat Haris Hotel and Residence Sunset Road ini istimewa adalah kombinasi dari hotel dan juga residence. Selain pilihan kamar hotel, kami juga punya villa dengan private pool, jadi dengan fasilitas yang lengkap untuk keluarga, kemudian ada gym. Jadi bisa dibilang resort within the city. Jadi yang seperti Kak Ade bilang tadi, walaupun kita ada di pusat kota, tapi tamu akan merasakan lebih relax dan nggak nyangka kalau itu di pusat kota. Seperti itu sih istimewanya. Jadi bisa dibilang juga Haris Sunset Road ini salah satunya satu-satunya hotel Haris yang ada villa di Bali.
0: Oh, oke, baik. Makanya that's why kenapa Mbak Bajra sama Mbak Putri mengatakan kalau meskipun di tengah kota, kalau kita di perempatan Sunset itu kan pasti rame ya kan. Begitu masuk udah kayak lenyap semua keramaian tersebut, pemirsa.
1: Bener banget. Belum lagi kalau untuk Ade kan pasti kemana bawa mobil kan ya. Woi, parkirnya luas. Gak usah tuh namanya kesusahan mencari parkir. Dan gak usah masuk-masuk ke basement apa tuh, langsung kayak parkir luas aman.
0: Iya bener gitu kan. Itu juga aku merasakan banget bahwa mereka punya parkir yang gede banget.
1: Gak mungkin kekurangan. Itu juga salah satu poin penting loh kalau menurut Ade, sebagai orang yang sangat sembrono membawa kendaraan ya. Jadi susah gitu ya.
0: Perlu lahan yang lebar.
1: Iya, saya perlu memanuver kendaraan saya gitu. Iya.
0: Tapi kalau kita ngomongin tentang keistimewaan dari Haris Sunset Road sendiri ini apa sih fasilitas-fasilitas yang seru yang ada di sana?
4: Mbak Putri. Jadi kalau mungkin sahabat nih mau stay di Haris Sunset Road, kita baru stay pertama itu kan sudah melihat ambience parkir yang tadi yang luasnya melebihi lapangan sepak bola.
0: Betul sekali. Masuknya sebelah kiri soalnya. Iya
4: betul. Ya. Jadi baru masuk sudah kita temukan itu luasnya parkir. Terus setelah stay di sana kita ada restoran, kita ada pool yang lumayan luas juga ya untuk sahabat yang mau stay. Terus kita ada kids pool dan juga swimming pool yang besar untuk adultnya. Terus untuk kids club kita ada, kita juga ada kids playgroundnya juga. Dan satu lagi buat sahabat yang mau stay, yang suka nge-gym dan yang lainnya nih, yang suka otot-otot besar.
1: Jadi aku suka otot.
4: Jadi stay di Haris Sunset Road itu sudah ada free access langsung ke Rai Fitness-nya. Gitu. Jadi bisa menikmati semua perlengkapan yang ada di Rai Fitness kayak gitu. Tinggal bawa kunci aja nih, datang ke Rai Fitness itu sudah langsung dapat menikmati semuanya.
0: Seru banget sahabat Tuna FM.
1: Pas banget buat kita gymers ini kan. Wow.
4: Langsung berubah ya Mbak hobinya.
1: Iya, gymers.
0: Gitu. Tapi emang dia gymers banget Mbak.
1: Ya Allah.
0: Iya. Pulang siaran nge-gym. Entah apa yang dilakukan ya. Mungkin mencari
1: alat-alat atau
0: aji-aji otot ya kan. Itu dia salah banyaknya.
1: Salah satu soalnya itu ada beberapa. Belum lagi nanti kita kayaknya enak kalau nanyain ada program-program seru apa di Haris Sunset, karena pas kita main-main ke Haris Sunset kan ada barbekyuan.
0: Iya benar.
1: Iya kan, terus juga ada acara-acara apalagi sih yang dimiliki yang menarik, apalagi setiap malamnya biar orang-orang juga nggak usah kemana-mana lagi nih, pengennya tetap di Haris aja. Ada apa aja nanti kita bahas kali ya.
0: Kayaknya seru ya mereka semacam one stop entertainment, staycation, bisnis, laser, kayak semuanya bisa deh.
1: Wellness juga kan?
0: Wellness bener banget sahabat Tune FM. Makanya kalau misalnya Anda pengen nih dapat voucher staycation one night stay di Haris Hotel and Residence Sunset Road, ikutan dong dari sekarang.
1: Iya, langsung dijawab. Kalau Anda sudah penasaran banget tuh lama ya gininya. Ya udah googling dulu.
0: Iya, betul.
1: Nanti tinggal ditambahin aja. Karena ini kita terbatas waktu juga loh. Jangan sampai Anda telat mengetik, telat jadinya kita pilih, jadinya enggak bisa dapetin vouchernya.
0: Iya, biar tidak ketinggalan dari sekarang satu FM. Ikutan di 08113993494. Yes. Ikutan, kita punya pertanyaan nih pagi hari ini.
1: Sebutkan minimal 3 fasilitas. Kalau bisa lebih siapa tahu dapat nilai tambahan.
0: Iya, benar.
1: Minimal 3 fasilitas, terus juga alasannya kenapa harus Anda yang terpilih untuk menginap dan staycation di Haris Sunset Road.
0: Nah itu dia satu FM, gampang banget kan. Langsung lah dari sekarang, siapa tahu nanti Anda yang beruntung nikmati staycation di sana.
1: Jangan kemana-mana, ntar kita lanjut lagi.
0: Yoi.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

ada satu destinasi baru di Bali yang wajib kamu datangi tahun ini dia tempatnya. Mulai 31 Juli, hadir Sira Village Grand Outlet Bali. Outlet pertama dan terbesar di Bali yang menghadirkan lebih dari 100 brand premium dan lokal favorite. Mulai dari Coach, Boss, Kate Spade, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Adidas, Puma, Nike, Lacoste, Kinokuniya, hingga alun-alun Indonesia. Bukan cuma tempat belanja, di sini kamu bisa menikmati kuliner, bersantai di kawasan waterfront yang nyaman, menyaksikan pertunjukan budaya, dan menikmati sunset khas Bali. Semuanya dalam satu destinasi. Rayakan soft opening dengan diskon hingga 70%. Dan setelahnya, nikmati penawaran menarik hingga 50% sepanjang tahun. Lokasinya pun strategis. Di KEK Kura-Kura Bali, hanya 10 menit dari Sanur. Catat tanggalnya, 31 Juli 2026. Jadilah salah satu yang pertama merasakan destinasi shopping dan lifestyle terbaru di Bali. Sira Village Grand Outlet Bali. Step into island shopping, soak in island living.

0: Mi sedap ramennya. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis.

0: nari-nari. Apalagi yes, buat Anda yang pagi hari ini lagi mendengarkan kita nih. Mm-hmm. Sambil ikutan dong, siapa tahu Anda bisa mendapatkan satu voucher staycation one night.
1: One night stay di ya, Hari bener. Hotel.
0: Kenapa akhirnya one night stand ya kan? One night stay guys.
1: Behave ya. Oh, ini klien loh depan kita.
0: Oke, baik.
1: Jangan dikeluarkan musang-musang kita di sini ya, tolong.
0: Aku inget
1: ya,
0: temanku soalnya ya kan. Suka banget staycation.
1: Aku maksud iya, kamu aku kan.
0: Suka banget staycation kan kamu kan.
1: Ih, gila, bukan lagi sih.
0: Iya, satu malam staycation.
1: Satu orang.
0: Nah mulai ini tapi memang seru banget apalagi kalau misalnya kita bisa staycation di hari Sunset Road satu FM.
1: Benar sekali, udah beberapa ada yang joinan sahabat Pingin FM, tapi nanti kita baca ya karena yes, sekarang kita coba tanyakan dulu deh sama Mbak Bajra sama Mbak Putri.
0: Kita ingetin dulu kalau misalnya Anda pengen mendapatkan voucher ya kan
1: di hari Sunset Road, Anda harus bisa menjelaskan 3 fasilitas minimal
0: yes,
1: yang ada di sana dan kemudian alasan kenapa harus Anda yang kita berikan voucher tersebut. Yes.
0: Gampang kan? Sebutnya aja 3 fasilitas yang ada di hari Sunset Road 1 FM.
1: Juallah kisah-kisah sedih Anda.
0: Wow.
1: Untuk terpilih. Aku tuh gak pernah lost staycation di hotel.
0: Pilihlah aku
1: jadi pacarmu.
0: Males banget. Supaya aku bisa menikmati.
1: Biar aku tahu apa namanya hotel itu. Iya. Biar aku jadi orang yang have gitu loh.
0: Keluarkan tangisan Anda yang paling nangis ya. Tangis yang paling nangis,
1: nangis
0: ya kan. Supaya ada terpilih. Ya, tapi jangan lupa
1: Mbak sebutin sama Mbak Putri udah stres penyiaran berdua.
0: Sebutkan 3 fasilitas jangan lupa ya kan. Dan alasan kenapa harus Anda yang terpilih.
1: 08113934 ya, kita tungguin joinan Anda. Tapi sekarang untuk mengkonfirmasi ada fasilitas apa aja, boleh dibantu dari Mbak Baja sama Mbak Putri dijelasin dong fasilitas apa sih yang dimiliki di Aris Hotel Sunset Road ini.
2: Ya, untuk fasilitas kita sangat lengkap. Kita ada banyak pilihan kamar, mulai dari standard room sampai villa. Kemudian kita ada pool, ada main pool, sunset pool, dan juga kids pool. Selain pool, kita juga ada playground untuk anak. Kita ada kids playground dan itu ada indoor dan outdoornya juga. Kemudian untuk bisnis, untuk event, kita ada 9 meeting room yang bisa dipakai untuk setiap keperluan bisnis dan juga event. Nah, untuk jenis-jenis kamarnya boleh Mbak Putri bantu jelasin?
0: Oh baiklah, silakan Mbak Putri. Okay. Untuk jenis-jenis kamarnya ada
1: sudah
0: apa?
1: Sudah ada pembagian.
0: Iya benar.
2: Saking
0: banget
2: banyaknya nih kita punya kategori kamar, jadi kita harus membagi.
1: Oh, ya. PR-nya Mbak Putri agak lebih banyak.
0: Iya benar.
1: Banyak sekali.
0: Karena dia kan langsung jualan ya kan.
3: Oke. Jadi dari di Harris Hotel and Residence Sunset Road ini kita punya total untuk kamar itu di 191 kamar dengan 6 tipe.
0: Banyak wah.
3: Banyak banget. Jibun,
0: iya,
3: gitu. Jadi dari yang pertama kita luas kategori itu ada namanya Harris Room, gitu. Harris Room untuk luas areanya itu ada di 24 meter square.
0: Oke. Okay.
3: Itu untuk Harris Room sendiri itu semua setupannya adalah twin bed, gitu. Jadi buat sahabat yang mau stay sama temen nih, gitu, yang butuh twin bed, gitu, dengan dua kasur seperti itu, bisa banget di situ, gitu. Jadi luas kategori kami itu Harris Room namanya, dan kebetulan semua untuk Harris Room kami itu sudah new look, gitu, renovasi.
0: Okay.
3: Kita interiornya sudah berubah, yang awalnya yang kita tahu mungkin warnanya orange kan ya, sekarang itu sudah berubah menjadi warna coklat.
0: Oh berubah gitu, warna.
3: Jadi lebih mewah guys.
0: Mewah ya, sekali.
3: Mewah banget,
0: ya.
3: Banget gitu.
0: Iya, jadi semuanya twin ya.
3: Betul. Ya. Jadi untuk yang Harris Room itu semuanya twin dengan total 90 kamar.
0: Oke, 90
3: gitu. Jadi di atasnya lagi nih kita ada namanya Harris Pool Access. Harris Room Pool Access itu kebetulan kita tuh ada limited untuk kamar ini.
0: Oke.
3: Untuk setupan kasur itu ada di king bed gitu. Jadi single bed semua dengan akses langsung ke pool. Jadi total kita punya 6 kamar nih.
0: Buka pintu
3: langsung cemplung.
0: Luar biasa ya.
1: Buka pintu langsung jual.
3: Iya. Jadi nggak perlu nih kemana-mana.
0: Bener sekali.
3: Di atas dari itu lagi kita ada yang namanya one bedroom resident.
0: Oke, itu apa tuh?
3: Jadi one bedroom resident sama nih dengan yang lainnya, cuman yang membedakan adalah luas kamarnya itu di 29 meter square.
0: Okay.
3: Yang fasilitasnya itu ada microwave-nya, ada wastafel di dalamnya, terus ada balkonnya.
0: Oh, oke. Okay.
3: Gitu. Jadi untuk twin dan juga single bednya itu ada di situ.
0: Oh, bisa makan makanan ya, Wak.
1: Iya, bukan lagi, Wak.
3: Kalau makan makan di situ.
0: Iya, banget. Ada microwave loh dan juga balkon di sebelahnya.
3: Balkon. Jadi itu kita ada balkonnya. Nah, okay. Ada juga nih yang enggak mau single nih, susah nih single tapi mereka sama sahabat mungkin sama family, kita ada namanya two bedroom resident.
0: Oh, oke, okay,
3: jadi dua kamar, satu unit dua kamar, sama dengan one bedroom resident. Dengan two bedroomnya ini adalah untuk bedtap, untuk setup kasurnya itu ada di satu queen, satu twin bed.
0: Oh, oke, okay, baik.
3: Gitu. Jadi buat keluarga nih yang mau dua kamar dalam satu unit bisa banget di sini.
0: Berarti tuh boleh masuk berapa orang?
3: Empat orang kita biasanya.
0: Empat orang ya.
3: Dan breakfastnya pun sudah include untuk empat orang.
0: Ah, oke. Okay.
3: Gitu. Jadi atas dari itu lagi nih ada suite. Jadi suite roomnya kita ini ada jacuzzinya, itu yang istimewa. Ah,
0: seru sekali. Blebeb, blebeb, blebeb gitu. Kita bisa blebeb, blebeb, blebeb gitu
3: ya. Jadi satu unit ini kita ada dua single bed, gitu ya, dua king bed. Dengan fasilitas di dalamnya ada meja makan empat orang, ada jacuzzi tadi yang sudah saya infokan, dan kamarnya lebih luas dari two bedroom resident.
0: Oke.
3: Gitu. Kita punya 10 unit nih untuk suite room ini.
0: Banyak ya 10 unit ya.
3: Dengan posisi semua ada di lantai 6, jadi sambil melihat view. Gitu posisinya dengan keluarga, jacuzzian sambil lihat view.
0: Jacuzzian sambil minum buahnya. Blebeb-blebeb lihat view. Iya.
1: Apalagi kalau ada yang diajak ya, Wak ya.
3: Gak perlu keluar kamar.
1: Iya. Diam sih, diam sih di kamar.
0: Temanku sudah mulai seperti Musang, guys. Sudah mulai tergoda ini sepertinya.
1: Alah, Musang banget. Apalagi
3: nah, ini yang istimewa tadi yang sudah disebut sama Mbak Bajar juga, itu kita hotel yang ada di tengah kota dengan memiliki fasilitas villa. Gitu. Jadi kita punya dua unit villa, one bedroom villa dengan private pool, dan two bedroom villa dengan private pool.
0: Wow.
3: Gitu. Jadi buat yang mau honeymoon, yang wedding, anniversary pernikahan, atau yang pacaran anniversary.
1: Anniversary enggak tuh?
3: Bisa banget tuh nyobain villa kita. Jadi kalau udah masuk ini di tengah kota, tapi udah masuk villa itu berasa di mungkin di Hawaii ya.
0: Iya,
3: betul. Sangat beda ambience-nya, beda banget gitu. Jadi mungkin banyak orang yang berpikir hari sunset nih cuman gedung building gitu aja nih gitu. Tapi kami punya villanya juga gitu.
1: Pilihannya banyak banget ternyata ya, roomnya ya. Roomnya banyak, ada villanya juga.
2: Iya, Kak Bibi, Kak Ade. Jadi kalau misalnya yang di villa ini gak mau keluar untuk breakfast, kita juga bisa set up floating breakfast loh di villanya. Jadi sambil berenang, sambil breakfast, biar lebih intimate gitu.
1: Wow. Ayo pasangan-pasangan introvert yang gak mau terlihat gitu bisa.
0: Yang ya, kelihatan cuman pas floatingnya aja. Iya.
3: Tinggal telepon.
0: Iya, nanti fotonya yang muncul mah keranjang di atas air dengan makanan, ya kan.
2: Nah, yang enggak kalah juga, kita di setiap villa ini di kamarnya ada bathtubnya. Nah, selain pool ada bathtubnya juga gitu.
0: Seru lah ya. Apalagi memang kalau misalnya Anda ke Hari Sunset Road yang satu FM, memang tempatnya itu sangat garden ya kan? Sangat asri banget, jadi hijau banget. Jadi memang beda banget dengan perempatan Sunset Road.
1: Macet soalnya. Ada tuh sampai foto di tempat kayak ada tikungan itu loh yang meliuk-liuk itu loh, karena hijau banget.
3: Yang ada pathway-nya kita.
1: Apa namanya?
3: Pathway namanya.
1: Oh, pathway.
0: Pathway yang ada penanda-penandanya itu ya.
1: Iya, iya. Oh, sampai foto di sana kayak bukan di Denpasar gitu loh, kayak bukan di kota gitu loh.
0: Iya.
1: Kayak ke daerah yang lebih lebih sunyi.
0: Iya, betul.
1: Gitu. Padahal tuh tengah kota.
0: Nah, itu dia satu FM. Istimewanya dari Hari Sunset Road ya. Dan memang kalau misalnya pengen merasakan ya di Hari Sunset Road, ikutan dong, ikutan jawab pagi hari ini. Kita punya pertanyaan, sebutkan 3 fasilitas dari Hari Sunset Road 1 FM dan juga kenapa harus Anda yang kita pilih pagi hari ini.
1: Benar sekali.
0: Kenapa ya, langsung WA aja ke kita
1: 0811-393-494 ya. Dan sekarang kita mau kasih ini juga dong informasi, kalau misalnya mau staycation di sana itu ada keseruan apa aja yang kita dapatkan. Kalau hotel fasilitas tadi udah dikasih tahu. Sekarang apalagi nih keseruan lainnya biar nggak usah kemana-mana.
2: Dijawab nih.
1: Perlu. Pribadi aku sih aku udah tahu semua ya. Jadi kayak aku tinggal datang lagi dan lagi ya. Tapi sahabat Pengguna FM pengen lebih tahu nih.
2: Jadi untuk stay di Hari Sunset Road ini seru banget. Jadi selain untuk staycationnya sendiri, kita juga banyak punya F&B promo. Jadi setiap hari kita ada promo-promo yang berbeda untuk F&B. Ada bundling promo, ada diskon buy one get one, ada 50% diskon. Jadi banyak banget. Nah sampai kita juga punya barbecue regular event, barbecue night di setiap hari Jumat. Hari ini nih. Jadi sahabat Penguin FM, kita kasih spesial aja ya Mbak Putri. Jadi untuk sahabat Penguin FM yang ingin barbecue bisa datang ke Hari Sunset Road. Kita kasih harga spesial. Kalau harga normalnya itu di 168.000 net. Untuk Penguin FM kita kasih harga 138.000 aja.
0: Gitu. Diskon.
1: Berarti tinggal bilang dari sahabat Penguin FM.
2: Yes, betul. Tinggal reservasi dan bilang sahabat Penguin FM. Jadi untuk barbecue ini kita sudah dapat fresh seafood, beberapa pilihan fresh seafood. Pilihan buffet juga ada, terus ada appetizer, ada dessertnya juga
3: dessertnya
2: banyak.
3: Dessertnya yang cantik-cantik ya.
2: All you can eat dari jam 6 sampai jam 9 malam.
0: Wow.
1: Enak banget.
3: Jadi nggak perlu stay, nggak perlu stay, tinggal datang aja. Karena kebanyakan sahabat mungkin kan agak takut ya datang ke hotel. Aduh kita harus stay nggak sini gitu. Loh. Jadi kalau mau datang ke Hari Sunset Road itu nggak perlu stay, tinggal datang aja. Jadi apa yang mungkin sahabat mau barbecue kah, mau swimming kah, atau seperti apa, itu tuh bisa banget. Mau dinner, lunch sama grup juga bisa banget, tinggal datang aja ke Hari Sunset.
0: Datang aja, itu katanya kalau mau swimming. Nah itu, kalau misalnya sahabat Muna FM kan memang ada beberapa yang berkeluarga, pengen
1: anak-anaknya pengen berenang nih, kan, bisa.
0: Bagaimana tuh bisa nggak?
2: Bisa banget. Jadi kalau untuk full package kita di normal days, di weekdays, di Senin sampai Jumat itu harga 60.000 net per orang. Itu sudah include mie goreng atau nasi goreng dan juga es teh. Nah, special weekend nih family kita di harga 150.000 untuk 4 orang.
0: 4 orang loh.
2: Iya. Jadi dapat free pizza dan juga es teh 4 orang.
0: Wow. Gitu. Bagaimana sahabat Pune FM?
1: Suka rela sekali ya kayaknya hotel ini ya.
0: Iya, kayak Berderma mereka
1: ya, kan? Ya agak kaget saya.
3: Iya, kita itu memberikan yang terbaik di tengah kota.
0: Hari Sunset Road memberi yang terbaik di tengah kota. Udah ada tagline baru nih. Bisa jadi bahan apa namanya promosi nih.
1: Iya.
0: Memberi yang terbaik di tengah kota. Bagus sekali,
1: Mbak. Bagus Mbak Putri.
3: Bagus
1: ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Kita coba bacain dulu beberapa yang sudah masuk karena banyak banget nih yang udah joinan. Ayo, Anda yang belum joinan, waktu Anda sebentar lagi ya karena setelah ini kita akan ada break, kemudian sesi terakhir itu akan kita tentukan siapa
0: yang
1: mendapatkan voucher one night stay ya. Ada namanya, boleh diinfo nama juga ya sayang.
0: Jangan lupa
1: ya.
0: Nanti bagaimana kita bisa memenangkan Anda kalau nggak ada nama, ya kan? Iya.
1: Ada Dewi dari Kerobokan.
0: Halo.
1: Fasilitas Haris Hotel Residence Sunset Road, parkir area luas, restoran, kids and adult pool, ada kids club juga, playground, akses gym langsung. Alasan saya harus terpilih adalah jujur, sebagai wanita karir pengen banget healing ya. Tapi kalau healing nggak ngajak anak rasanya beban pikiran banget. Jadi pengen healing bareng family. Biar anak-anak pernah merasakan berenang di kids poolnya hari.
0: Ih luar biasa. Terima kasih Mbak Dewi ya.
1: Iya.
0: Ada juga Mbak Tian pagi hari ini. Kalau fasilitas yang ada di Haris Hotel and Residence Sunset Road, lahan parkir yang luas. Seluas lapangan bola katanya.
1: Beneran seluas lapangan bola.
0: Ada swimming pool, kids club, dan juga Rai Fitness. Kenapa harus aku yang terpilih? Karena kalau staycation sama keluarga biasanya aku selalu escape keluar kota. Jadi kali ini kalau dapat voucher jadi bisa berkesempatan untuk staycation di dalam kota aja. Bisa sekalian ngajak anak-anak main ke TSM ya kan. Aku udah beberapa kali ikut event di hari lainnya ya kan. Makanannya enak, pokoknya pengen nyoba breakfastnya nah kan. Langsung loh dia mereka pengen nyoba breakfastnya di Sunset Road.
1: Kita gak bohong ya, kita gak tipu-tipu breakfastnya enak banget.
0: Bener, sumpah. Bener banget, itu
1: yang
0: gak tipu-tipu guys.
1: Yang paling terkenal langsung itu kayak breakfast.
0: Iya yes, bener, kita saksinya ya kan.
1: Weh, saksi hidup.
0: Saksi hidup.
1: Purnama di Galung. Dia bilang tiga fasilitasnya, parkir luas, ada pusat kebugaran, ada kids pool and club, terus ada resto di kolam renangnya juga. Saya akan menginap di sana karena lokasinya yang sangat strategis sehingga mudah untuk kemana-mana. Fasilitas hotel yang lengkap dan suasana dan juga kenyamanan yang membuat betah menginap di sana katanya.
0: Okay,
1: terus ada Kalista. Halo, dari Kalista. Galung. Tiga fasilitasnya, pusat kebugaran, klub anak, parkir luas, kolam renang outdoor, ada resto juga. Kenapa harus ke sana? Karena hotelnya memiliki fasilitas yang lengkap, lokasi strategis sehingga mudah kemana-mana serta suasana nyaman dan tenang.
0: Wahyu dan Pas.

0: lebih banyak hidden gem yang ada di sana.
1: Mantap,
0: ya.
1: Ada Putu Oki.
0: Halo Putu Oki.
1: Putu Oki bilang dia itu
0: banyak banget loh.
1: Fasilitasnya ada apa ke Rai Fitness, swimming pool,
0: yes.
1: Terus juga area meeting room. Alasannya karena perusahaannya dia itu pernah mengadakan meeting nasional bulan Desember kemarin.
0: Oh, wow.
1: Serta memang benar fasilitasnya memang bagus, gym tinggal masuk aja, akses kemana dan kemana-mana gampang. Sempat afirmasi juga semoga ada kesempatan menginap bersama keluarga di hari.
0: Ini kalau ngomongin masalah tentang meeting-meeting, bisnis nanti kita akan obrolin juga ya.
1: Bener.
0: Ada Made di Dalung, tiga fasilitas yang ada, kolam renang, outbound, parkir luas, klub anak, pusat kebugaran. Tapi
1: alasan kamu
0: alasan kenapa harus kamu yang terpilih ya?
1: Benar ini. Ditunggu. Ini ada yang panjang nih. Siapa nama kamu?
0: Coba dicek.
1: Namanya May.
0: Halo May.
1: May dia bilang dekat ke fasilitas umum, pusat belanja, tempat makan gitu katanya. Parkir luas, ada tempat gym yang sangat terpercaya. Kolam renang luas, ada playground juga. Hotel di tengah kota tapi nyaman dan tidak bising. Banyak pilihan kamar dan juga dari standar sampai villa bahkan ada room yang dilengkapi jacuzzi. Alasan saya terpilih sudah pasti karena saya seperti marketing di tengah komunitas.
0: Oke.
1: Once I feel happy, dipastikan ribuan orang akan mendengar kecewanya.
0: Asik. Mantap.
1: Wih, mantap kali nih.
0: Semacam influencer sekali ini ya kan.
1: Selain itu mau cobain Rai Fitness juga. Ya kali pas ketemu Mas Ade Rai, ketemu Ade Yulia mau gak?
0: Iya bener, janganlah. Kalau Ade Yulia jangan ya. Dia udah ketemu sama yang lain soalnya. Robby Andrian di Ungasan. Kalau tiga fasilitas hari sunset, villa, room, pool di mana-mana. Pool di mana-mana.
1: Maksud ya, kamu apa ya, pool di mana-mana?
0: Kenapa harus lagi yang terpilih belum pernah nginep di hotel karena mehong ya kan.
1: Oh, baik.
0: Oke, baiklah Kak buat. Oke, siap, terima kasih ya.
1: Siap. Terus ada juga Oki Rianto.
0: Halo Kak Oki.
1: Fasilitasnya tiga pilihan, pool, kolam renang outdoor untuk dewasa dan kolam renang anak-anak, ruang gym, banyak tipe kamar, Harris room, Harris resident, one bedroom, Harris disebutin nih semua.
0: Iya, iya benar-benar.
1: Family suite dan ada villa dengan private pool. Makasih loh Ki lo. Ayo pilih aku kakak-kakak cantik, nanti aku kontenin dan promo.
0: Kasih tahu dong berapa followersmu ya kan?
1: Capture ini mu dong,
0: iya,
1: profil Instagrammu.
0: Instagrammu siapa tahu kan kamu terpilih ya kan?
1: Siapa tahu itu menambah nilai jualmu.
0: Iya,
1: Ki.
0: Iya benar.
1: Berapa viewsnya tuh kasih lihat ya Ki ya. Iya.
0: Ini ada juga nggak ada namanya Teresia. Selamat pagi dari Tabanan nih kan. Mengapa saya harus menjadi pemenang voucher menginap satu hari staycation di hari Sunset Road Bali ya kan? Coba deh dilanjutin.
1: Karena
0: deh.
1: Bagi saya menginap dengan keluarga kecil saya bukan sekedar tidur di hotel.
0: Oke. Okay.
1: Namun menciptakan pengalaman yang layak dikenang dan dibagikan. Jika saya dan keluarga kecil saya menjadi pemenang, saya akan membagikan pengalaman berharga,
0: wow,
1: dan istimewa menginap di Harris Hotel and Residence Sunset Road ini kepada seluruh kerabat, sahabat, teman, dan media sosial saya dan juga suami, sehingga semakin banyak orang yang mengetahui bahwa Harris Sunset Road Bali ini bukan hanya tempat menginap namun juga tempat menemukan keseimbangan diri.
0: Uwe.
1: Di tengah kesibukan
0: living in
1: kita.
0: Balance,
1: iya
0: ya kan?
1: Terus juga masih ada ini di tengah kesibukan sebagai pelaku bisnis yang memiliki waktu terbatas untuk bekerja dan juga refreshing sehingga menciptakan life in balance ya. Oase di tengah hirup pikuk
0: luar biasa.
1: Kita
0: loh.
1: Tetap bisa bekerja dan atau menjalankan bisnis tetapi juga memiliki ruang untuk beristirahat dan mengisi energi kembali. Tiga fasilitasnya yaitu lokasi sangat strategis berada di pusat kota dan bandar dengan bandara destinasi wisata. Panjang ya, Wak?
0: Iya benar, Wak. Oh, tak gantian sama aku.
1: Boleh.
0: Boleh ya. Dengan bandara destinasi wisata dan pusat oleh-oleh sangat praktis untuk kita sebagai pelaku bisnis yang ingin memaksimalkan waktu. Kemudian Harris Sunset Road ini memiliki banyak pilihan kamar sehingga memudahkan kita memilih tipe yang cocok dari segi budget dan kebutuhan kita. Ada playground room dengan jacuzzi, mendengarkan sekali mereka, Wak, ternyata
1: mantap,
0: Wak, ya kan?
1: Mantap.
0: Iya kan, with view lengkap dengan kebutuhan keluarga, ada villa juga untuk pasangan muda honeymoon yang blebeb-blebeb ya kan. Staycation-nya di Sunset Road memiliki banyak promo F&B. Seperti di hari Jumat ada promo barbecue fresh seafood. Hari Sunset Road memberikan yang terbaik di tengah kota karena bisa swimming tanpa harus menginap. Sungguh menjadi tempat favorit bagi keluarga.
1: Baik.
0: Wah, sangat
1: mantap.
0: Mendengarkan dengan teliti. Bagus. Ya, Wak.
1: Junajun.
0: Yeay, halo.
1: Tiga fasilitas Harris Hotel Sunset Road. Dua jenis tipe villa. Oke, one bedroom, two bedroom with pool, meeting room, Harris Cafe. Kenapa harus saya dapat? Karena kebetulan 10 tahun yang lalu reunian kami ada di meeting meeting roomnya. Nah kebetulan juga mau mengadakan lagi tahun ini. Jadi mungkin bisa sekalian lihat upgrade yang udah terjadi dari 10 tahun lalu.
0: Luar biasa. Kemudian juga ada siapa ini yang belum kita baca ya? Ada Benny. Selamat pagi Ben. Yes. Fasilitas Haris Hotel and Residence Sunset Road Bali. Lengkap dia menyebutkannya. Luar biasa. Meeting room, kids club, swimming pool, villa. Lokasi juga

0: strategis. Kenapa harus memilih saya? Karena saya driver freelance pariwisata.
1: Mantap.
0: Jadi saya bisa merekomendasikan hotel ini dan membagikan pengalaman menginap di hotel ini kepada customer saya. Iya,
1: oke, langsung ngirimin ininya loh.
0: Iya, coba lihat
1: Instagramnya loh. Tadi kita kasih lihat sama tim di sini. Ya.
0: Luar biasa ya, kan langsung dikirim. Wah, ternyata masih ada nggak nih yang pengen dapetin voucher staycation?
1: Ada yang ngerasa alasannya bisa lebih mencengangkan Mbak Putri sama Mbak Bajra nggak? Coba ya kan? Jangan 0811 393 494. Nanti ada masuk ke sesi terakhir, yes. Jadi pastikan Anda tidak terlambat untuk mengirimkan jawaban Anda.
0: Nah, ditunggu loh, karena nanti kan butuh waktu untuk menentukan siapa ya kan.
1: Iya.
0: Makanya sekarang juga.

0: spesial, spesial buat Anda pagi hari ini, apalagi yang sudah pada ikutan ya pagi hari ini ya, untuk mendapatkan satu voucher staycation one night stay di Haris Hotel Sunset Road, sahabat Uni FM.
1: Kita tutup di 9.55 ya, yes, untuk yang ikutan ya. Jadi masih ada waktu 3 menit
0: lagi
1: kita ngomong, karena nanti kalau jam 10 banget kita nggak bisa nentuin nanti siapa yang dapat ya.
0: Iya benar, itu iya. Anda tinggal menjawab aja 3 fasilitas minimal, 3 fasilitas di Haris Sunset Road. Dan kenapa harus Anda yang kita pilih?
1: Benar
0: ya?
1: Sekali. Dan sekarang kita ngomongin, tadi kan banyak banget yang bilang kalau bisa untuk meeting juga.
0: Betul.
1: Gitu kan. Boleh gak kita dikasih infonya sebenarnya kalau untuk kebutuhan bisnis, event, meeting, sejauh mana sih bisa diakomodir sama Haris Hotel and Residence Sunset Road?
2: Oke, tadi kan kita juga sudah membahas yang namanya lasernya ya untuk Haris Sunset Road gitu. Yang sekarang kita bahas untuk mice, mice yang ada di Haris Hotel and Residence Sunset Road. Jadi dari Haris sendiri memiliki 9 meeting room. Kita kebetulan kita punya building baru yang namanya H Convention dengan 3 lantai.
0: Convention gede gitu. Berarti?
2: Lumayan besar.
0: Oh wow.
2: Lebih besar dari lapangan sepak bola.
1: Tetap ya.
2: Jadi dengan 3 lantai ini, untuk lantai pertama kita ada yang namanya small meeting room. Itu kapasitas sampai 50 orang gitu. Kita bisa akomodir. Jadi mungkin untuk acara-acara yang small, keluarga kecil ataukah mungkin dari kantor yang jumlahnya kecil, kita bisa bisa setup di sana. Terus lantai 2 kita ada yang namanya ballroom juga, namanya Haris Ramasinta, maaf. Itu dengan 2 ruangan yang sebenarnya bisa di sekatnya bisa dibuka gitu. Jadi menjadi satu ruangan yang besar juga. Itu bisa buat kegiatan dalam jumlah kapasitas yang besar. Nah, yang satu lagi kita ada yang namanya Kecak Grand Ballroom. Itu posisi di lantai 3 kami. Ceilingnya 7 meter. Di dalamnya sudah ada 2 screen proyektor dan satunya ada videotron. Gitu. Jadi ruangan kami Kecak Grand Ballroom ini yang memiliki videotron untuk kegiatan. Jadi entah itu meeting, entah itu wedding dan yang lainnya, bisa kita lakukan di sini dengan kapasitas sampai 800 pax.
0: Sampai 800 pax, guys.
1: Banyak banget bisa di sini.
0: Kalau di Ramasinta sendiri bisa masuk berapa tuh?
2: Kalau kita sebenarnya kan tergantung setupan ya, setupan meja kursi dan kegiatannya seperti apa. Tapi untuk yang Ramasinta sendiri itu bisa sampai 400 orang.
0: Sampai 400 orang.
2: Tapi yang membedakan Ramasinta dan Kecak adalah ceilingnya, gitu. Jadi kalau Kecak ini ceilingnya 7 meter, tingginya 7 meter, dengan model-model yang elegan. Tapi kalau yang Ramasinta kita tinggi ceilingnya di 3 meter.
0: 3 meter. Gitu. Karena jadi dia di lantai 2 gitu ya, Mbak ya?
2: Betul. Kan lantai 2 terus yang di atas nih yang menjulang tinggi. Betul. Gitu.
0: Di
2: yang
0: Grand mega Ballroom banget ya. Iya, benar banget.
1: Oke lah kalau begitu banyak
0: loh. Gede banget loh.
1: Iya kan, banyak banget. Dan sekarang ini kan udah mau bulan baru nih, udah mau bulan Agustus. Ada promo apa nih dari Haris?
0: Yes, benar banget.
3: Nah, ini pasti yang paling ditunggu-tunggu sama sahabat Pengen FM ya. Jadi untuk spesial Agustus dalam rangka Hari Kemerdekaan kita ada 2 promo. Yang pertama itu Stay Merdeka Eat Nusantara dengan harga Rp678.000 saja net. Itu sudah include one night stay di Haris Room, free breakfast untuk 2 orang, free 1 kali menu Nusantara, discount voucher ke Trans Studio Theme Park, kemudian ke GWK juga, dan free akses ke Atlas Beach Club. Selain itu ada free shuttle juga on schedule. Itu setiap hari kita di jam 10 pagi, jam 2 siang, dan jam 5 sore ke Pantai Kuta, dan free akses ke Rai Fitness. Nah, satu lagi promo yang tidak kalah menariknya itu ada Independent Stay Package. Jadi tamu cukup membayar, ini khusus di tanggal 15, 16, dan 17 Agustus saja. Jadi tamu cukup membayar 2 malam saja di harga Rp1.090.000 sudah free stay di tanggal 17. Jadi bayar 2 malam, stay 3 malam.
0: Widih. Seru amat. Widih. Wow.
3: Nah, selain itu ada diskon juga spesial 17% diskon spesial kemerdekaan di 17% diskon untuk F&B kecuali alkohol. Kemudian ada diskon voucher juga ke TSM dan juga GWK, free access ke Atlas Beach Club, free access ke Rai Fitness, dan juga free shuttle.
0: Ini luar biasa ya. Mantap banget loh Sabtu FM.
1: Mantap.
0: Dapat banyak banget untuk bulan ini. Terus kalau misalnya pengen tahu informasi lebih lanjut kemana nih?
3: untuk sahabat Penguin FM yang bingung nih mau staycation kemana, mau weekend ini kemana, mau nanti barbeque mana, ke Hari Sunset Road aja. Update promo dan juga follow Instagram kita di @harisunsetroad. Website, kunjungi website kita di www.discoversr.com dan juga WhatsApp di 0811 3941 7001. Biasanya kita di Instagram sering adain giveaway.
0: Oh wow.
3: Ya, kita bagi-bagi voucher juga, voucher stay, voucher F&B gitu. Nah, oh ya, mumpung ingat juga nanti di spesial Agustus ini di tanggal 15, 16, 17 kita juga ada activity untuk anak-anak dan keluarga.
0: Oke.
3: Nanti akan ada kayak tote bag painting, ada donat dan cupcakes decoration dan ada lomba-lomba lainnya.
0: Oh, seru.
3: Pokoknya seru banget.
0: Itu kalau yang mau ikutan ikutan activities tadi harus nginep atau enggak sih, Mbak?
3: Ya, untuk yang activity ini khusus in-house guest, jadi in-house harus menginap.
0: Oke. Oh, seru banget.
1: Ini bahkan kakak saya Ayu Ratna ngechat, sudah saya bilang ya, chat ke radio ya, kamu jangan ngechat saya personal ya. Dia sampai bilang gini, anak-anakku belum pernah menginap di hotel, tolong.
0: Mulai menjual.
1: Menjual kisah sedih.
0: Mulai menjual kisah sedih.
1: Dia sampai bilang, semoga Hari Sunset Road menjadi pengalaman pertama menginap mereka di tengah ibu dan bapaknya yang sibuk bekerja dan ngayah. Dan ngayah, wah. Kayak ngayah banget.
0: Tapi by the way, masih ada beberapa yang belum kita baca loh.
1: Ayo kita baca dulu yuk.
0: Kita harus buru-buru karena
1: waktu
0: kita
1: harus, ya.
0: Waktu.
1: Ada Ngurah Warasuta. Kenapa saya menginap di Hari Sunset Road? Itu karena kolam renangnya lega, kamarnya oke banget, sarapannya the best. Kalau saya jadi pemenang, maka saya akan ajak keluarga menginap di sana, merasakan kenyamanan fasilitas di sana. Ada kapruk juga.
0: Ya, halo.
1: Ada meeting room, kids pool, main pool, ada gym juga. Kemudian many choices of room type, ada huge parking area, enjoying all facilities and wanna join the barbecue night.
0: Kemudian ada Nitri di Denpasar. Katanya karena kenapa harus saya? Karena saya percaya setiap orang berhak punya waktu untuk berhenti sejenak dari rutinitas. Dan saat ini saya benar-benar membutuhkan momen itu. Sebagai seorang psikiater, setiap hari saya mendengarkan cerita kecemasan, kesedihan, dan perjuangan banyak orang. Saya selalu berusaha menjadi tempat yang menenangkan bagi orang lain. Tapi dibalik itu, saya juga belajar bahwa untuk bisa terus memberi, saya pun perlu mengisi ulang energi. Menginap di Panjang Jawa.
1: Menginap di Hari Hotel Sunset Road bukan sekedar soal mendapatkan kamar gratis ya.
0: Yes.
1: Buat saya ini adalah kesempatan menikmati quality time bersama keluarga, tertawa bersama anak-anak, berenang, menikmati fasilitas hotel, mencicipi hidangan lezat, bangun tanpa alarm, dan merasakan kembali bahwa kebahagiaan seringkali hadir dari momen-momen sederhana. Saya ingin menikmati setiap fasilitas yang Hari siapkan, dari kamar yang nyaman, kolam renang, restoran, area bermain, hingga suasana hangat khas Haris. Dan tentunya mengabadikan pengalaman tersebut dalam foto, video, serta cerita yang akan saya bagikan di media sosial agar semakin banyak orang tahu bahwa Hari Sunset Road memang layak menjadi pilihan staycation terbaik di Bali. Jadi kalau ditanya kenapa harus saya, karena saya tidak hanya akan menikmati hadiahnya, tetapi juga akan mengapresiasi setiap pengalaman yang diberikan dan membagikan cerita positifnya kepada banyak orang. Semoga kali ini saya menjadi orang yang beruntung ya.
0: Luar biasa loh Mbak Nitri, sebagai seorang psikiater beda ya.
1: Beda.
0: Cara menulisnya ya kan. Luar biasa. Ada juga Mbak Alita, terakhirnya ini ya.
1: Yes.
0: Fasilitas di Hari Sunset Road, kids club, swimming pool, kids and adults, gym, area parkir yang luas, meeting room, restoran. Kalau kenapa harus saya, ingin menikmati ambience, kenyamanan, kebersihan dari Hotel Hari Sunset Road, relax sejenak bersama family. Sudah, yuk langsung kita tentukan saja. Mbak Bajre, Mbak Putri, siapa yang bakal mendapatkan voucher one night stay di Hari Sunset Road pagi hari ini? Yes. Silakan disebutkan. Jeng-jeng-jeng-jeng. Kan saksi dong. Dan pemenangnya adalah... Siapa?
2: Itu namanya siapa?
0: Oke, okay, kita ya. Sebutkan.
1: Setelah tadi sudah dibaca-baca juga oleh Mbak Bajra dan juga Mbak Putri, selamat kepada Teresia Yudhiyo dari Tabana.
0: Selamat.
1: Nanti kita hubungi lagi ya by WhatsApp. Dan tadi ada Mbok Rai juga ikutan. Sorry Mbok Rai, sudah ditutup ternyata ini. Semoga yang lain di kesempatan yang lain bisa mendapatkan voucher ya.
0: Betul
1: dari
0: sekali.
1: Haris. Tapi kalaupun nggak dapat voucher, orang promonya gede-gede ya.
0: Iya.
1: Tinggal datang aja ke Haris kan. Kenapa
0: betul
1: harus
0: sekali
1: menunggu lama-lama?
0: Langsung ke sana aja Saldun FM ya,
1: iya,
0: untuk menikmati semua fasilitas yang mereka tawarkan untuk Anda. Terima kasih Mbak Bajre.
1: Terima kasih
0: Mbak Putri.
1: Ayo follow Instagramnya sekarang juga di Hari Sunset Road ya. Tanya-tanya lagi di sana, dapetin promo-promo menarik lainnya. Jangan lupa untuk menikmati hari-hari Anda di Hari Sunset Road. Sekarang
0: iya,
1: saatnya untuk Ade sama Wibi siap-siap dulu ya.
0: Yos, kita pamit juga ya.
1: Kita kan mau staycation.
0: Eh, jelas dong.
1: Harus dong.
0: Jangan lupa kita nikmati breakfast mereka yang luar biasa.
1: Iya,
0: ya kan. Kita pamit dulu ya. Bye-bye.
1: Bye-bye.

Win FM, your sweet music station, find your balance. Selamat pagi, sahabat Win FM, apa kabar? Tanggal berapa sih sekarang? 31 Juli 2026, sahabat Win FM, Dwi Putra di Office Hours sampai dengan jam 1 siang nanti. Stay tuned!

0: Penguin.
1: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
2: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
1: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
2: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
1: July, find your balance.
3: You're my spicy

Tina from YouTube Music Station, Find Your Balance. Jason Derulo, Michael Bublé, Spicy Margarita. Wah, siang-siang seperti ini udah ngebayangin gitu ya betapa nikmatnya beverage ini. Ya nggak sih, deh? Yehey! Hari Jumat ini saatnya untuk merayakan detik-detik kebebasan ya, detik-detik kemerdekaan dari apa sih? Dari kekangan apa? Dari kekangan rutinitas ya nggak sih? Ada yang merasa seperti itu ya? Nggak apa-apa sih, nggak masalah sih. Mungkin karena memang rutinitasnya itu berjalan yang sangat padat sekali. Dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dan Sabtu Minggu adalah libur. Hari Jumat ini adalah detik-detik penentuan kita untuk menentukan kebebasan kita di hari weekend besok, ya nggak? Makanya jangan sampai hari Jumat ini menjadi drama lembur atau lemburnya berkepanjangan. Boleh lembur, tapi 5 menit aja boleh nggak lemburnya ya? Berarti pulangnya nanti jam 5 lebih 5 menit. Nah, atau kalau bisa sih pulang tepat waktu aja ya. Jadi segera bereskan meja kerja saat jam pulang tiba ya. Atau sebelum jam pulang tiba udah beres mejanya ya. Udah kebayangin banget ya, kumpul bersama teman, menikmati kopi, kemudian makan malam bareng teman, nonton bareng teman. Ah, seru banget. Atau yang sudah kangen banget sama sofa empuknya di rumah, udah kangen sama bantal dan gulingnya di rumah, udah istirahat total ya, rehat. Yang jelas office hours untuk sesi yang pertama ini ada Dwi Putra, sahabat Kuna FM, sampai dengan jam 1 siang. Kasih tahu dong lagu-lagu kesukaannya di sini yuk, boleh via WhatsApp ataupun Telegram 0811 393 494, DM di Instagram, komen di fanspage Facebook @Penguin FM Bali, atau di X kita @Radio Penguin FM. Thanks for coming.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Philippine Premier Suite Music Station. Hey, now, now. Memang sekaranglah saatnya ya untuk melakukan perawatan kulit. Pokoknya sekarang, jangan sampai ditunda-tunda. Jangan sampai udah terjadi kejadian. Baru deh kita mulai, itu terlambat namanya. Bukan perawatan, penyembuhan namanya. Ya, mumpung ada waktu dan mumpung masih diberikan kulit yang cerah, mumpung masih diberikan kulit yang keren nih sama tubuh kita, ayo dong kita rawat sama-sama, yuk. Nah, kalau untuk perawatan kulit, selama ini kan kita terlalu fokus ya, biasanya pada area wajah ya, fokus pada pipi, fokus pada kantung mata dan segala macamnya. Kita lupa dengan tangan dan kuku, padahal nih tangan dan kuku sering digunakan setiap hari. Dan sama sih halnya dengan wajah, tangan dan kuku ini dapat mengalami perubahan seiring bertambahnya usia lo ternyata ya. Sehingga memerlukan perhatian agar tetap tampak sehat dan terawat dalam jangka panjang ya. Dan kabar baiknya nih sahabat Nevem, merawat tangan dan kuku ini gak selalu membutuhkan perawatan yang rumit loh. Jadi ada cara-cara merawat kuku dan kulit tangan kita dengan mudah dan sederhana.
1: Blast on.
0: Yang pertama dan sering banget ya kita dengar untuk merawat tangan kita, kulit tangan kita adalah menggunakan tabir surya pada tangan. Jadi kalau saat beraktivitas di luar ruangan, kita bisa ya aplikasikan tabir surya pada punggung tangan kita sebagai bagian dari rutinitas harian kita. Area ini juga terpapar sinar matahari kan, sehingga membutuhkan perlindungan seperti kulit wajah kita. Kemudian, apalagi tuh, rutin menggunakan pelembab. Jadi kita bisa mengoleskan setelah mencuci tangan ya, atau ketika kulit kita ini terasa kering, dan ini dapat membantu menjaga kelembaban kulit. Terus untuk kuku gimana dong? Rawat kutikula dan kukunya ya. Dan hindari kebiasaan yang dapat merusak kutikula, karena bagian ini berperan untuk melindungi area sekitar kuku. Misalnya penggunaan aseton yang berlebih. Tuh, jangan sampai berlebih ya. Apapun yang berlebih itu nggak bagus. Kemudian gunakan sarung tangan saat menggunakan bahan pembersih. Last but not least, jaga kebersihan kuku dong. Karena membersihkan kuku dan memotongnya secara rutin, ini akan membantu menjaga kesehatan kuku sekaligus melengkapi rutinitas perawatan tangan sehari-hari. Tuh, nggak rumit kan perawatannya?

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pomogan, dan lain-lain. Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Kramas, Area Badung Selatan, Uluwatu, dan Nusa Dua. Area Badung Utara, Mengui, Sangeh, Dalup, Area Tabanan, Area Negara, Negara, dan Tegal Badeng, Area Singaraja, Singaraja, dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silahkan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Juli 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Cafe Dalung Lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti, mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

FM Yorkshire Music Station, Find Your Balance, Accidentally in Love. Selamat siang untuk Ayu, thank you banget ya Ayu sudah menyapa saya dan sudah request lagu yang satu ini ya. Kemudian ada Tracy juga, thank you so much. Sekarang lagi ngapain sih? Lagi ada aja katanya, ya udah. Selamat menikmati ada ajanya ya. Counting Crows sudah menyapa di Office Hours 31 Juli 2026. Lagi di kantor ya sekarang ini ya. Lagi di kantor, lagi kerja, kemudian ya lagi menikmati lingkungan kerjanya ya. Yang sekarang ini selalu mendukung dan secara tulus mendukung apapun yang dilakukan. Wah, itu kayaknya memang impian banget ya kalau punya lingkungan kerja yang selalu mendukung kita. Kemudian selalu dengan tulus mengungkapkan supportnya kepada kita ya. Dambaan kita semua lah ya, tapi pada kenyataannya malah ada kalanya kita mendapatkan rekan kerja yang sebaliknya. Ya enggak? Salah satunya adalah rekan kerja yang sok kuasa. Jadi biasanya nih ya, sok kuasa ini nih, orang-orang yang sok kuasa ini adalah orang yang cenderung ingin menguasai orang lain dan berbuat semena-mena. Bukannya semangat kerja, malah yang ada kita dibikin kesel ya. Terus gimana dong? Gimana kita harus menghadapi rekan kerja yang seperti ini? Gimana dong?

orang seperti itu tidak banyak drama di depan. Beri respon secukupnya aja sih ya, jangan berlebihan kalau menurut saya. Nah, kita juga harus bisa menerapkan ketegasan itu agar terselamatkan dari orang yang sok kuasa ini. Biar nggak makin pusing memikirkan orang seperti ini, lebih baik diri kita berusaha untuk memahami karakternya. Coba deh, pahami bahwa karakter tersebut memang ya itu dia tuh, sudah melekat di jiwanya gitu. Jadi nggak ada yang bisa merubahnya kecuali dirinya sendiri. Jadi kalau kita udah bisa memahami, tinggal kita berkata pada diri kita, biarkan saja lah ya dia seperti itu, nggak usah di

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai

0: mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Find Your Balance, Never Gonna Not Dance Again by Pink. Sekarang ini ada yang punya target gitu ya, bahwa hari Jumat ini adalah menyelesaikan sisa target mingguan hingga 100% sebelum weekend tiba. Sebelum jam 5 berarti. Sebelum jam 6 ya. Pokoknya sebelum kerjaan, sebelum jam kantor kelar lah ya. Mudah-mudahan bisa ya achieve 100%-nya. Tapi kalau misalnya 99% ya oke lah ya. Tapi kalau bisa sih 100% ya, biar weekend kita itu menyenangkan, biar weekend kita itu tidak kepikiran lagi atau tidak terakumulasi 1%-nya itu ke next week-nya. Malas banget ya kalau sudah mesti mengulang lagi, ya nggak sih? Makanya mesti semangat, mesti fokus untuk mengerjakan segala hal ataupun tugas-tugas di hari Jumat ini. Okta, apa kabar Okta? Okta yang ada di Mengwi. Selamat pagi, mau request lagunya Hindia yang Berdansalah. Wah, Berdansalah, karir ini tak ada artinya. Wah, iya sih ya. Mesti berdansa katanya. Dan jangan menganggap terlalu serius lah ya. Jangan terlalu serius, nanti cepet tua katanya Okta. Ya nggak, tak? Gus Bawa, apa kabar? Gus Bawa, hari ini mau dengerin lagunya Gia Indrawari yang 1000 kali. Terima kasih banget. Ada Widiyati. Gimana nih Widiyati, lagi menyelesaikan orderan-orderannya hari ini? Wah, keren nih Widiyati, banyak orderan nih ya. Dari Mengwi, mau lagunya Tantri Ibu Pekerja. Kirim salam buat semua sahabat Win FM, terima kasih. Tetap semangat cari cuan. Yes, buat Dwi, semangat siarannya. Terima kasih banyak ya. Ada Waisel juga yang udah menyapa kita dari Gianyar. Thank you ya, sudah sapa kita. Ada Tian. Tian, bentar lagi diputerin ya Tian ya, Coldplay yang Fix You. Thank you banget. Kemudian yang sudah sapa di fans page Facebook, ada ya. Tadi sudah saya lihat sih, cuman saya belum buka ya. Notifnya udah masuk kok beberapa ya. Bentar lagi, bentar. Masih muter-muter. Ada Sukerti, makasih banget. Ada Dewa di Ubud, makasih ya. Terus ada Mustika juga, terima kasih banyak. Kemudian ada Wayan Brata, Sudana. Ada Rini, Apong, Oka Mulyarta, thank you so much sudah sapa-sapa kita. Buat yang lain gimana nih? Yang lain belum request lagu? Yuk segera yuk request lagunya yuk. Sayang banget ya kalau dilewatin ya waktunya ya. Dwi Putra sampai jam 1 aja di Office Hours. Boleh kasih tahu lagunya via WhatsApp ataupun Telegram 0811 393 494, atau DM di Instagram juga boleh. Komen di fans page Facebook juga boleh. ID-nya adalah @pingwinfmbali atau di X juga boleh ya, @radiopingwinfm. Office Hours bisa di streaming loh, live.radiopingwinfm.com.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV

FM Your Sweet Music Station, Find Your Balance. Hati-hati di jalan dari Tulus. Hati-hati di jalan ya, Koko Ferdi. Thank you banget sudah menyapa dan lagunya udah di play langsung nih. Kalau sekarang ini udah mulai bisa tersenyum, berarti sudah tidurnya udah nyenyak dong. Tidurnya udah mulai berkualitas. Kalau yang belum, gimana dong? Yang sudah berkualitas tidurnya kasih tahu ya teman-teman di sebelahnya ya. Kalau mau tidur yang berkualitas, itu jelas.

kasurnya juga harus berkualitas. Adalah Elite Spring Bed Sahabat Green FM yang cocok banget ya jadi teman tidur Sahabat Green FM, karena kualitasnya itu tahan lama ya dan harga terjangkau. Jadi kualitasnya oke, tahan lama dan harganya terjangkau. Didukung dengan teknologi sanitized komponen busa pada Elite Spring Bed Hygienist dan antibakteri pertama dan satu-satunya di Indonesia loh. Elite Spring Bed ini juga sudah mendapatkan rekor MURI sebagai spring bed yang dapat menahan beban sampai dengan 4,1 ton. Keren banget. Elite Spring Bed ini adalah pilihan yang tepat makanya untuk istirahat kita ya, yang mengutamakan kenyamanan sekaligus tahan lama. Kita juga bisa pilih nih berbagai pilihan teknologi seperti pocket spring, kemudian ada latex memory foam, ada ultracell juga. Busa anti api ya ini ya, dan masih banyak lagi yang dapat memenuhi kebutuhan kita. Langsung saja cek promonya di online dan offline store Elite Spring Bed. Follow dan cek promo seru lainnya juga dari mana? Dari Elite Spring Bed dong, di Instagram @elitespringbed.bali. Elite Spring Bed, the comfortable word.

0: clouds, but for the first time in a long time, she believed that one day she would again feel the sun. She must be patient. She must have faith in the seeds that are planted beneath the snow. She must hold on, and she must let go. She'll be all right. No riding shining armored knight. She will save herself this time. And in fact, tonight, she did confirm. The cold never lasts, my darling. It just teaches the heart how to burn.
1: In the music station, Find Your Balance, Click Clack Symphony by Ray. Sudah di request tadi oleh siapa? Ada Agus yang lagi di jalan sekarang ini, pengen banget dengerin lagunya Ray sambil menikmati suasana kota Denpasar. Iya, Gus. Sekarang ini ada yang apa ya, udah mulai kepikiran gitu ya, padahal masih hari Jumat ya, belum juga Sabtu. Bukan kepikirannya hangout bareng teman-teman, bukan kepikiran relax di rumah, justru kebalikannya, mikirin bersih-bersih. Mikirin beres-beres rumah nih, aduh. Ternyata masih ada yang terjebak ya dalam pola beres-beres maraton. Saya mau angkat tangan. Saya mau tunjuk tangan. Saya salah satunya ya. Jadi sering banget ya kita meluangkan seluruh hari libur kita untuk membersihkan dan menata seluruh isi rumah hingga menguras tenaga. Jadi beres-beres maraton istilahnya. Hasilnya memang terlihat instan, tapi kondisi rapi tersebut biasanya hanya bertahan beberapa hari sih sebelum rumah kembali berantakan, ya gak sih? Kita akan kembali melihat barang-barang yang menumpuk di atas meja makan, kemudian pakaian yang menggunung di kursi hingga isi lemari yang melimpah, dan akhirnya berulang lagi acara beres-beres maraton kita. Sound familiar ya? Terus gimana dong? Gimana caranya menghindari kita untuk kebiasaan yang satu ini nih, biar nggak ada tuh istilah beres-beres maraton lagi?
2: Home sweet home.
1: Sebagai gantinya nih, sahabat Knevem disarankan melakukan pendekatan micro-organizing atau penataan mikro yang bertahap. Jadi fokus hanya diarahkan pada satu area kecil ya, berdurasi 10 hingga 15 menit setiap hari. Seperti satu laci meja, kemudian satu rak di lemari dapur ya. Kemudian menghentikan penumpukan ya, karena pada masing-masing rumah itu memiliki titik-titik rawan lah ya, tempat barang menumpuk secara alami. Biasanya sih permukaan datar dekat pintu masuk, kemudian meja konsol atau sudut meja dapur. Coba ya di screening lagi rumah-rumahnya, di screening lagi sudut-sudut yang familiar tersebut ya. Benar juga ya, ternyata emang ada tuh beberapa barang numpuk di situ, bahkan menggunung ya, dan tanpa disadari barang diletakkan di area tersebut akan mengundang barang-barang lain untuk ikut menumpuk ya. Jadi mereka satu frekuensi ya, suka ditumpuk-tumpuk. Terus apalagi nih, kita bisa menggunakan ruang penyimpanan tersembunyi ya. Pemanfaatan ruang penyimpanan tersembunyi ini akan membantu mengosongkan permukaan datar utama dari benda-benda yang memicu gangguan visual ya. Adalah visual noise itu istilahnya. Nah, kemudian menghilangkan gangguan visual tuh gimana dong ya? Jadi gangguan visual ini bukan hanya barang berukuran besar, melainkan juga akumulasi benda-benda kecil dengan warna dan bentuk yang bertabrakan ya, seperti itu, bukan tumpukan tadi. Kemudian apalagi itu yang termasuk visual noise, kemasan plastik, terus kabel berserakan, serta tumpukan kertas, ya itu tuh buat mata kita kerjanya ekstra keras untuk memproses informasi visual itu. Dan ini mesti diselesaikan dengan cara pengelompokan berdasarkan jenis, kemudian penggunaan wadah seragam tertutup. Tuh ternyata repot juga ya urusan bersih-bersih ini ya.

0: to the past. Back to the past.
1: Lagu ini ditolak oleh Lilo Club Project, tetapi sukses di tangan Dewa 19. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ahmad Dhani sebetulnya menciptakan lagu Satu Hati dan Cintakan Membawamu Kembali untuk proyek solo dari personil Club Project, yaitu Lilo. Namun, pada saat ditawarkan, rupanya Lilo menolak keduanya. Karena sepertinya tidak sesuai dengan arah musik yang akan dia usung di album solonya. Akhirnya, dua lagu ini masuk di album Dewa 19 terbaik-terbaik dan sukses besar. I'm Wibin Nugraha, your music director.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishii!
1: Tokyo Chicken Yakitori!

0: dari Wings Food.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Aha, Brunei FM. Lagunya sebentar lagi diputerin ya. Makasih banget. Tarik aja, Wibi. Gak apa-apa. Masih di office hours sampai dengan jam 1 siang. Boleh kasih tahu lagunya di 0811 393 494, WhatsApp atau Telegram ya nomornya itu ya. DM di Instagram, komen di fanspage Facebook at Penguin FM Bali, atau di X at Radio Penguin FM.
1: Penguin News.
0: Sahabat Minfm, Kementerian Kesehatan Kemenkes membebas tugaskan sementara sebanyak 10.564 peserta program internship Dokter Indonesia atau dokter magang untuk menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Langkah itu dilakukan menyusul 6 kasus meninggalnya peserta internship atau program magang sepanjang tahun 2026 yang seluruhnya telah diaudit dan diinvestigasi bersama tim gabungan. Peserta yang telah memenuhi target kompetensi dan dinyatakan sehat dapat menyelesaikan program internship tanpa memperpanjang masa tugas. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes Yuli Varianti mengatakan komunikasi antara peserta, dokter pendamping, wahana, komite internship kedokteran Indonesia, pemerintah daerah hingga Kementerian Kesehatan menjadi faktor penting untuk mendeteksi lebih dini berbagai persoalan yang dihadapi peserta. Demikian dikutip dari cnnindonesia.com. Saya Dwi Putra untuk Penguin News di Office Hours.
2: Hidup gini amat. Aduh.

Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor.

Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.

Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan, ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih.

0: times, good times.
1: Lucas Graham bersiap dengan album studio terbaru kelima mereka, Good Times, yang akan dirilis pada 14 Agustus melalui Virgin Music Group. Album ini menjadi proyek yang sangat personal bagi Lucas Graham karena membawa dirinya kembali ke akar musik folk dan juga Celtic yang membentuk masa kecilnya di Copenhagen. Bersamaan dengan pengumuman album tersebut, Lucas Graham juga merilis single terbaru yang berjudul sama dengan albumnya, Good Times, lahir dari hubungan mendalam Lucas dengan warisan Irlandia milik almarhum ayahnya Eugene, seorang pecinta musik asal Donegal yang dulu sering mengundang musisi folk untuk tampil di Skandinavia. Pengalaman itulah yang membuat Lucas tumbuh dekat dengan musik folk, bluegrass, dan juga tradisi akustik.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

I'm coming home. Pino from Music Music Station, find your balance. My home is you. Tiba-tiba ada yang keinget sama rumahnya, keinget sama anak-anak di rumah, keinget sama pasangannya. Nah, jadi mewek deh sekarang ini ya. Jadi bersedih, kenapa sih bersedih? Kangen katanya. Wih, padahal baru tadi ya, baru tadi sarapan bareng. Ya udah kan nanti ketemu, makanya jangan lembur-lembur ya. Thank you banget yang sudah sapa saya, ada Romi di Jimbaran. Terima kasih Romi. Romi, hari ini mau dengerin lagunya siapa nih Romi? Wah, Dr. Jones, semangat siangnya buat Dwi, terima kasih banyak ya. Ini pasti mau ini nih, mau disemangatin dengan lagu Dr. Jones ya. Biar cepat kelar ya orderannya ya, biar cepat kelar kerjaannya. Thank you banget ya. Terus ada Mama Yuna, sudah diputerin ya lagunya ya, Budi Doremi yang mesin waktu, terima kasih banyak. Ada Bumita yang hari ini menyapa dari Warung Umas Sana Baha di Mengui. Thank you banget. Lagunya udah diputerin ya. Salamnya untuk Okta. Terima kasih sudah mau menjaga warung. Menjaga warung ini jadi security maksudnya. Thank you banget ya. Bu Mita sudah menyapa. Untuk Okta semangat ya. Semoga segera mendapatkan panggilan kerjaan ya. Sabar dan semangat. Thank you. Ya lagunya udah diputerin tadi. Ada Koko Randy lagi. Koko Ferdi udah diputerin ya lagunya ya. Siapa lagi nih yang sudah menyapa saya? Ada Rian Putra. Selamat makan siang. Lagunya udah diputerin tadi. Summer, my body isn't ready. Selamat siang saya juga untuk siapakah? Coba yuk lihat lu di fanspage Facebook. Ada Gede Sudana sudah sapa kita. Ada Suwerti, Hendra Saputra dari Marga Tabanan, ada Yan Sutama juga. Kemudian ada Arini Mustika yang sudah meramaikan fanspage Facebook. Thank you so much ya. Sudah menyempatkan jari-jemarinya untuk mengetik ya. Ngetik kemudian kasih jempol dan segala macam ya. Office Hours masih di sini, maksudnya Dwi Putra masih di Office Hours sampai dengan jam 1 siang. Sekarang saya mau puterin lagu yang tadi tuh udah di request ya tadi ya oleh siapa ya tadi request ini ya. Oh, ada, hold on. Aku lupa ya yang request tadi siapa ya. Ada Ita. Tanya Ita ya. Tumben katanya dengerin Penguin FM, dengerin dong ya. Kita di sini sampai dengan jam 12 malam. Dari jam 5 sampai dengan jam 12 malam boleh request lagu, silakan aja ya. Sekarang ini saya memutarin lagu Westlife, Chariot.

Jams resmi meluncurkan album ketiga Daughter From Hell bersama single baru Good Reason. Proyek musik ini digarap kembali bersama musisi Aaron Dessner serta melibatkan vokal tamu Justin Vernon dan juga Marcus Mumford. Lirik lagu ini mengangkat sudut pandang lebih dewasa dalam menyikapi konflik asmara dan juga pertemanan. Lagu ini dirilis pada 17 Juli 2026.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat. Elite Spring Bed, the comfortable.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air through technology-nya, bikin permukaan

0: lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Bu Nana!
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.

Indo Premium Sweet Music Station, Find Your Balance. 31 Juli 2026, jangan sampai kelewatan dong promo-promo yang ada di Toy De Fasha ya. Mumpung ini adalah bulan ulang tahun Toy De Fasha ya, buat yang pengen staycation, segera nikmati signature stay package Toy De Fasha hanya dengan Rp2.300.000. Anda akan mendapatkan stay di deluxe private pool villa, kemudian sarapan pagi, akses ke semua fasilitas Toy De Fasha, dan gratis sunrise jeep tour. Atau yang pengen nikmati camping escape experience, cus. Hanya dengan Rp525.000 loh untuk berdua, itu bisa dapetin breakfast, kemudian akses ke seluruh fasilitas Toy De Fasha. Terus ada juga promo-promo yang keren-keren nih. Family fun package, team building package, dan juga ada promo di Kawah Bake and Brew. Pokoknya dapetin semuanya hanya di Toy De Fasha selama bulan Juli ini.

0: Universe Music Music Station, Find Your Balance. We no speak Americano. Terus apa dong? Latte. Atau apa nih? Atau avocado? Atau matcha kado? Loh, matcha kado. Matcha latte. Anyway, thank you banget ya buat sahabat Universe yang udah bareng-bareng saya di Office Hours ini. Silakan dinikmati lagu-lagunya. Nanti setelah ini ada Winda Juanita yang akan temenin sahabat Universe di Office Hours sesi yang kedua sampai dengan jam 4 sore. Tadi ada yang request lagu tapi belum sempat saya puterin, sorry banget ya. Ada siapa? Kayaknya udah semua deh saya puterin. Oke, baiklah kalau begitu udah semua diputerin. Yang mau lanjut lagi, seneng-senengnya mau lanjut lagi, semangat kerjanya disemangatin sama pengguna FM, silakan ya di Office Hour sesi yang kedua. Langsung dari Jalan Gatot Subroto pada Denpasar Bali, saya Dwi Putra pamit. Have a good one, see you.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuman kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuman soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: Selamat siang saat NFM. Kita disapa sama Roni Parulian dan juga singlenya Angin Rindu. Ada yang rindu mungkin siang hari ini pengen request lagu apa gitu kan ya. Mungkin mengingatkan Anda sama momen-momen dulu waktu masih sekolah kali ya. Aduh rindu banget deh sama single yang satu ini. Boleh loh didengerin ya siang hari ini. Kasih tahu Indah aja judulnya apa, penyanyinya siapa. Langsung request aja sampai nanti di jam 4 sore. Winda di sini 3 jam untuk menemani Anda tentunya di Office Hour Session kedua. Langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811 3934. Instagram juga bisa banget di @admin_fm_bali. Kemudian kalau mau follow kita di TikTok juga bisa banget @admin_fm_bali, i-nya 2 di belakang. Streaming langsung meluncur ke live.radio.fm.com ya. Pokoknya selama 3 jam ke depan Winda temenin dengan lagu-lagu yang sudah Anda request. Saya mau cek dulu di WhatsApp. Ternyata sudah ada yang menyapa. Hai, selamat siang. Ada siapakah ini? Kok tidak ada namanya? Minta lagunya Kasih Putih Glenn Fredly. Oke, aku siapin dulu lagunya. Ada Franz. Hai Franz, selamat siang. Apa kabarnya ya? Biar tambah semangat kerja nih dari pagi sampai sekarang masih keliling seputaran Kota Tabanan katanya. Oke deh, semangat kerjanya ya. Terima kasih juga buat Winda, selamat siaran. Terima kasih banyak. Coba aku cek dulu ya, apakah ada lagi yang menyapa? Oh, kayaknya udah semua. Baru satu aja ada Franz doang. Oke, saya tungguin saat NFM yang lainnya. 3 jam pokoknya saya di sini tentunya full semua perhatian saya buat Anda. Jadi kalau mau request dari sekarang bisa, atau nanti di jam setengah 2, jam setengah 3, atau sampai jam setengah 4 juga saya masih ladenin ya. Jadi kalau mau request sekarang, tapi kalau mau request dari sekarang juga bisa banget biar tambah makin cepet ya untuk di play. Langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811 3934. Sekarang saya mau play dulu deh satu single, bisa dibilang baru, baru gak ya? Tapi sebenarnya ini single udah lama juga. Yuk kita dengerin bareng. Ini dia Still Heart with Without You.
1: Single on Penguin FM.

Setelah menunggu hampir 3 dekade, vokalis Steelheart, Miljenko Matijevic, akhirnya merilis interpretasi pribadinya untuk lagu legendaris Without You. Direkam sejak tahun 1996, lagu ini resmi tersedia di berbagai platform streaming dengan aransemen orkestra yang megah, melibatkan 40 musisi, serta menghadirkan penampilan vokal yang disebut Matijevic sebagai yang paling emosional sepanjang karirnya. Menariknya, rekaman Steelheart ini dibuat pada tahun yang sama ketika versi Without You milik dari Mariah Carey mendominasi tangga lagu dunia. Saat itu, lagu tersebut menjadi single terlaris ketujuh di Inggris, meraih posisi nomor satu di lebih dari selusin negara, dan memuncaki European Hot 100 selama 2 pekan. Di tengah kesuksesan besar itu, Matijevic diam-diam merekam versinya sendiri, tapi memilih menyimpannya hingga sekarang.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali. Always the first.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

siang hari ini kita berkeliling dulu yuk Sobat NFM, gimana sih situasi kondisi arus lalu lintas di seputar Kota Denpasar. Coba aku cek dulu dari Google Map. Seperti biasa, akan saya mulai dari Jalan Gatot Subroto Barat dulu kali ya, di dekat Radio Pink FM. Ternyata di sini sih masih lumayan ramai juga di sekitaran traffic light. Kemudian saya menuju ke sekitar Lapangan Lumintang. Ini juga lumayan padat siang hari ini dari kedua arahnya. And then saya ke Jalan Cokro Aminoto juga sama. Ini ternyata juga lumayan ramai ya. Kemudian lagi Jalan Gatot Subroto Tengah juga sama padat saat FM. And then Jalan Nangka, Jalan Suli juga sama padat. Kemudian Jalan Gatot Subroto Timur sampai Trengguli, ini juga sama padat saat FM. Lanjut, saya ke WR Supratman. Siang hari ini nampaknya masih lancar-lancar aja di sana. Jalan Patimura, kemudian Jalan Veteran juga sama. And then saya ke Jalan Imam Bonjol kali ya siang hari ini. Ternyata di sana juga masih lancar-lancar aja sampai ke mana nih? Oh, sepanjang jalannya ternyata. Sampai Anda ketemu sama ini nih, Sunset Road juga sama ya. Di situ juga padat banget siang hari ini dari ujung ke ujung, apalagi di sekitar traffic light, Nakula, Dewi Sri. Itu sudah padat banget siang hari ini. Oke, saya lompatnya yang kejauh. Kemana ya? Jalan Gunung Agung juga sama padat siang hari ini. Lompat lagi yang cukup jauh lagi, saya mau ke Jalan Hang Tuah. Siang hari ini masih macet aja di situ. Buat Anda yang melintasi Jalan Ide Bagus Mantra itu juga sama ya, dari Ide Bagus Mantra sampai ke bypass Sanur ya. Ini juga padat sekali siang hari ini. Sampai ke traffic light Hang Tuah, sisanya lancar ya. Lanjut, saya ke terakhir ya. Saya terakhir mau ke Jalan Pesanggaran. Nah, siang hari ini juga terpantau padat. Baiklah, nampaknya siang hari ini banyak yang macet ya Sobat FM ya. Kalau misalnya Anda lagi terjebak kemacetan atau lagi stuck banget di suatu jalan, boleh kabarin Winda. Siapa tahu informasinya berguna juga buat sahabat FM lainnya. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
5: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
4: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
6: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
4: Penguin Hot Music Chart,
5: your favorite music in one chart.

Ya, Salam FM, ini dia Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Yes, ini juga nih Salam FM yang harus kita cintai juga, sama seperti Gea Indrawari tadi bilang ya. Kau gak tahu betapa ku cintai. Selain mencintai diri sendiri, salah satu bentuk adalah dengan mencintai kesehatan kulit kita, Salam FM ya. Tentunya dalam rangka Miracle 30 Timeless Confidence Festival ini juga selaras dengan semangat untuk mencintai diri sendiri ya, kesehatan kulit kita saat FM. Apalagi kita bisa menikmati Signature Over ini hingga 60% untuk berbagai treatment favorit di Miracle Ultimate Denpasar. Khusus untuk new customer ya, Anda bisa mendapatkan free konsultasi dengan dokter aesthetic profesional untuk mengetahui kebutuhan kulit Anda dan juga menentukan treatment yang paling sesuai. Yang lebih seru lagi, setiap transaksi berkesempatan membawa pulang hadiah spektakuler nih. Ada juga motor listrik, kemudian voucher belanja, banyak elektronik canggih juga, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Seru pokoknya ya. Yang belum treatment pun tetap ada kejutannya. Cukup datang ke Miracle Ultimate Denpasar, lakukan konsultasi dan tentukan pilihan treatment Anda, dan dapatin deh souvenir eksklusif selama persediaan masih ada. Promo ini hanya berlangsung dari tanggal 25 Juli kemarin sampai 3 Agustus aja. Yuk segera reservasi sekarang juga dan rayakan 30 tahun Miracle bersama Miracle Ultimate Denpasar, tempat terbaik untuk perjalanan estetik dan juga kulit sehatmu. Miracle Ultimate, the ultimate destination for your aesthetic journey.

0: Rumors. Rumors.
1: Ya, saat FM kita sampai di Rumors. Mungkin salah satu berita ini sudah Anda lihat ya di beberapa portal media, juga di media-media, terutama di Instagram kali ya. Atau mungkin sempat lihat tayangannya langsung nih ya. Jadi Band of Luck, kita ngomongin Band of Luck yang baru aja menang 1 juta US dollar di acara Who Wants to be a Millionaire. Jadi dia ikutan acara itu, ya kan? Ben Affleck, aktor yang udah, aduh, kita semua tahu ya siapa Ben Affleck ya. Ini akhirnya berhasil membawa pulang hadiah utama senilai 1 juta US dollar atau setara dengan 18,6 miliar rupiah. Banyak banget. Dari acara Who Wants to be a Millionaire yang sekarang di presentery. Hostnya itu adalah Jimmy Kimmel. Jadi capaian fantastis tersebut diraih sama Ben Affleck tepat 1 tahun setelah sahabatnya nih Matt Damon yang juga sama memenangkan hadiah utama dari kuis tersebut. Nah, dalam episode terbaru ini Ben Affleck tampil berpasangan sama juara ajang Jeopardy yaitu Jamie Dimon. Kemarin aku sempat lihat klipnya sih, emang seseru itu ya Ben Affleck ketika dapat jawabannya benar. Dia langsung heboh gitu deh pokoknya. Biasanya kan cool gitu ya dia ya. Nah, jadi sebenarnya ini susah banget ya buat Ben Affleck juga sama Jamie Dimon untuk mendapatkan hadiahnya, karena memang mereka sampai menggunakan bantuan-bantuan, kan ada phone a friend, ada 50-50, ada minta bantuan juga sama audience. Nah, itu juga sudah dilakukan oleh mereka nih. Seperti itu, apalagi ada Jimmy Kimmel juga yang mengaku katanya cemas banget karena hadiahnya nanti akan langsung akan menjadi bukan buat Ben Affleck-nya ya hadiahnya, tapi itu akan menjadi dana amal yang sangat besar seperti itu. Jadi ini juga deg-degan banget nih, kira-kira bisa nggak ya 1 juta US dollar-nya ini didapatkan oleh Ben Affleck. Ternyata berhasil, dan seluruh ya semua uangnya 1 juta US dollar ini hasil kemenangannya Ben Affleck ini harus segera disalurkan ya. Akan disalurkan ke Eastern Congo Initiative, sebuah organisasi nirlaba milik Affleck yang berbasis di Amerika Serikat yang fokusnya adalah untuk mendukung kesejahteraan dan kehidupan masyarakat di wilayah Kongo Timur Afrika. Wah, keren banget ya. Jadi Ben Affleck berhasil mendapatkan hadiah utama dari Who Wants to be a Millionaire ya, kuis yang legendaris itu, dapat 1 juta US dollar. Dan semuanya, semua hadiahnya langsung disalurkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah Kongo Timur Afrika. Luar biasa ya. Sekali lagi selamat loh buat Mas Ben dan juga Mas Jamie ya, sudah mendapatkan 1 juta US dollar, sudah berhasil. Karena itu kan juga harus gimana ya, harus cerdik dan juga pengetahuannya harus banyak juga ya untuk mendapatkan hasilnya.

Yes, Sound FM buat Anda yang lagi cari kampus yang berkualitas, punya banyak pilihan program studi, dan siap mendukung impian Anda. Jawabannya adalah Universitas Warmadewa. Penerimaan mahasiswa baru masih dibuka loh, tapi ingat ya, kuota di berbagai program studi sudah hampir penuh. Jadi jangan tunggu sampai pendaftarannya ditutup, baru deh ngambil keputusan, telat ya. Makanya yuk jadi bagian dari kampus yang terus melahirkan lulusan profesional, berkarakter, inovatif, dan siap bersaing di tingkat global. Segera daftar melalui SIPEN Maru Universitas Warmadewa, pilih program studi impian Anda, dan mulailah perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah. Tapi kalau misalnya udah kerja, mau sambil kuliah, bisa dong. Daftar aja langsung di program Regular B. Jadi kuliahnya jalan, tetap cuan juga, Sound FM. Jangan pokoknya biarkan kesempatan ini lewat gitu aja. Amankan kursi Anda sekarang juga, kami tunggu pokoknya di Universitas Warmadewa. Let's design the future.

Yes, ini dia satu single dari Black Eyed Peas, Sweetie, dan juga Lily Pons dengan Hit It. Semoga visi lagi bisa bikin kita tambah semangat ya di siang hari ini. Mungkin ada yang abis makan siang ya kan, terus malah jadi ngantuk nih Winda. Bukannya semangat malah sleepy, pengennya tidur gitu kan ya. Tapi kerjaan di kantor masih belum kelar, jadi harus balik lagi semangatnya. Gak apa-apa, Anda boleh request lagu yang mungkin bisa bikin tambah semangat kali ya siang hari ini sebelum nanti jam pulang kantor. Atau apapun pokoknya kegiatan Anda di siang hari ini, mau lagi di jalan kek, lagi kejebak macet mungkin, ada Anda lagi mau balik, aduh kena macet nih, aduh bisa gak ya sampai ke lokasi nih on time banget, aduh gimana ya. Pokoknya cooling down dulu aja, disemangatin aja dengan lagu-lagu yang bisa ada request dari sekarang, tentunya sama Winda nanti sampai nanti di jam 4 sore. Boleh banget request WhatsApp dan Telegram 0811 393 494 ya. Saya mau sapa-sapa dulu yang ada di WhatsApp. Saya mau sapa Mbak Romi, selamat siang. Ini mau dengerin lagunya Aqua sama singlenya Barbie Girl, sudah saya play. Semoga tadi sempat terhibur juga, udah sempat dengerin juga ya Mbak Romi ya. Terus ada Fapang juga, selamat siang Fapang. Ini mau dengerin lagunya Nona ya, yang terbaru Hong, oke. Salamnya buat Aldo, Agus, Sanjaya, Dewi, sama Opah aja, terima kasih. Lagi ya bentar lagi di play, bentar lagi abis aku ngomong langsung aku play lagunya. Terima kasih ya udah request ya. Ada Kakak Arima Hadi juga, selamat siang. Ini mau dengerin, aku dikasih dua pilihan hari ini. Mau lagu yang mana nih yang ada? Tapi dua-duanya ada di playlist. Akhirnya Kakak Arima Hadi yang memilihkan Raisa sama Barsena yang awal kisah selamanya. Oke, aku siapin ya. Biar berasa lagi Butterfly Era, Ciela. Lagi Butterfly Era dia guys. Congrats ya, semoga terus deh Butterfly Era-nya bisa dipertahankan. Thank you ada request Kak Arima Hadi ya, lagunya aku siapin dulu. Terus ada Gus Bawa juga, selamat siang, ini mau dengerin lagunya Tantri Ibu Pekerja, sudah saya play, terima kasih dari request ya. Ada ABW Sel juga, tadi requestnya adalah Gendrawari yang 1000 kali, udah aku play juga. Semoga tadi sempat dengerin. Kemudian juga ada Mbak Wiwit, selamat siang, aduh thank you ya udah dengerin ya. Mbak Winda, sayang, makasih lagu With or Without You-nya. Kapan hari pagi Mbak Winda siaran sama Mas Wibi? Iya, kayak hari apa ya? Rabu ya kalau yang saya siaran sama Wibi. Request lagu ini tapi nggak bisa. Aha, makasih ya, pokoknya love deh. Tadi aku puterin Without You yang Still Heart ya. Iya lagi, saya mau requestnya YouTube. YouTube kita punya nggak ya yang itu ya? Coba aku cek nanti, tapi lagu yang ini suka katanya. Mau lagu Janjimu Itu Aja deh. Oke, always dengerin kok Mbak. Terima kasih ya Mbak Wibin ya. Lagunya aku siapin, Janjimu Itu. Siap ditunggu. Terus ada siapa lagi? Kayaknya tadi Telegram ada yang menyapa deh. Bentar, Rian Putra, mau dengerin? Selamat siang, selamat makan siang katanya. Oke, mau request Clean Bandit sama Big Pig yang I Don't Wanna Hurt You. Oke, aku siapin dulu lagunya, terima kasih udah request. Kemudian ada Ubay juga, ini mau dengerin lagunya Fish yang Nina. Oke, aku siapin dulu, terima kasih udah request ya. Buat sahabat FM lainnya yang mungkin baru aja dengerin Winda. Winda baru siaran sejam aja, masih tersisa 2 jam lagi. Jadi bisa banget kalau mau puterin lagu favorit Anda. Request sekarang juga WhatsApp dan Telegram 0811 393 494. Sekarang saya mau play dulu satu single yang terbaru. Ini fresh banget dari Nona, This Is Hong.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Borong? Ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.

0: seru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishii.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen.

0: Dari Wings Food.
1: Apa? Kiamat? Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
2: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
3: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
4: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
1: Ya, kok aku dikick dari grup?
5: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pingun FM Bali.

0: The Mad Cow. Feed and Help.
1: Yes, Salt FM, kita sampai di Feed and Help. Gimana? Apakah di bulan Juli ini, ya, hari terakhir di bulan Juli loh, apakah salah satu resolusi Anda untuk rajin olahraga sudah tercapai? Atau mungkin next month aja kali ya? Anda perlu mungkin beberapa alasan supaya mulai gerak, mulai olahraga nih, Salt FM. Saya punya beberapa alasan. Nah, mungkin ada beberapa yang mungkin baru didengar kali ya. Alasan olahraga dapat memperpanjang usia dan juga hidup lebih baik. Mungkin ini bisa menjadi lecutan buat kita semua biar tambah rajin olahraganya. Apa aja sih, Winda? Kalau dari popmama.com, alasan olahraga dapat memperpanjang usia dan hidup lebih baik, itu yang pertama, dari kualitas jantung menjadi lebih baik saat NFM. Jadi kemampuan olahraga dalam memberikan dampak terhadap kesehatan jantung memang nggak perlu diragukan. Rutin melakukan olahraga akan menurunkan kadar kolesterol LDL yang buruk bagi kesehatan, tapi dapat meningkatkan kolesterol HDL yang sehat. Hal ini juga membuat tekanan darah lebih stabil dan mengurangi lemak tubuh. Hal ini berpengaruh terhadap kesehatan jantung juga. Nah, ini terbukti bahwa olahraga dapat memperpanjang usia karena mengurangi resiko terkena penyakit jantung. Kemudian, olahraga juga menjaga kualitas otak tetap tajam. Jadi saat berolahraga, mungkin kita pernah merasakan wajah atau tubuh terasa panas ya. Sering banget sih aku. Bahkan kulit kayak tampak kemerahan gitu saat NFM. Nah, hal ini karena olahraga membantu darah mengalir ke seluruh organ tubuh. Jadi olahraga membantu tubuh untuk menjaga aliran darah dapat tersalurkan ke seluruh tubuh manusia, diantaranya otak. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa olahraga ini dapat menjaga kualitas otak tetap tajam, diantaranya adalah dengan mengurangi resiko terkena penyakit Alzheimer dan juga demensia. Terakhir, tentu saja olahraga juga menjaga tubuh tetap kuat dan lincah. Jadi seseorang yang rajin bergerak dan rutin berolahraga ini terbukti memiliki tubuh yang lebih kuat dan juga tetap lincah. Olahraga ternyata efektif juga nih, menjaga kepadatan tulang, bahkan angkat beban pun mampu mencegah terjadinya pengeroposan tulang. Bergerak mampu membuat sendi-sendi dan otot tetap aktif, sehingga olahraga juga dapat mencegah terkena masalah lutut. Itu dia saat NFM, yuk, yang mungkin masih kayak mager banget, aduh ngerti banget sih, mager banget melakukan olahraga gitu ya saat NFM ya. Tapi memang harus dilakukan supaya tubuh kita juga lebih lincah, lebih sehat juga, dan tentunya kualitas jantung juga jadi lebih baik, dan menjaga kualitas otak tetap tajam. Jadi kapan nih mulai olahraganya saat NFM?

Yes, Salt and FM. Siapa bilang belanja cuma bikin kantong tipis? Di level 21 ya, level 21 mall, belanja pakai Bank BPD Bali justru bisa bikin kita bawa pulang grand prize gratis. Caranya gampang banget, cukup belanja minimal Rp50.000, upload struk belanjanya ke aplikasi Level 21 Mall. Dan setiap 1 poin langsung berubah menjadi 1 kupon undian. Sekarang sudah lebih dari 300 levelers ini bergabung dengan lebih dari 19.000 kupon yang siap diundi pada 20 Agustus 2026. Masih ada waktunya sampai 15 Agustus 2026 saat NFM untuk kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Karena ada 17 grand prize untuk 17 pemenang juga, mulai dari Yamaha NMAX Neo, gold earring with natural diamond dari Goldmart, ada juga paket liburan ke Thailand dan juga Vietnam, hingga berbagai perlengkapan rumah tangga dan juga hadiah menarik lainnya. Belum punya aplikasinya? Hey, download sekarang juga yuk, khusus member baru selama bulan Juli. Anda bisa dapetin free ice cream juga dan kesempatan ikut Lucky Dip dengan hadiah-hadiah seru. Kesempatan Anda tinggal sebentar lagi nih Salt FM, jadi jangan sampai struk belanjanya terbuang sia-sia ya. Upload struknya, kumpulkan poinnya, dan tingkatkan peluang Anda bawa pulang grand prize impian.

0: Why?
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
6: Matur suksema.
5: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Lagu ini ditolak oleh Lilo Club Project, tetapi sukses di tangan Dewa 19. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ahmad Dhani sebetulnya menciptakan lagu Satu Hati dan Cintakan Membawamu Kembali untuk proyek solo dari personil Club Project, yaitu Lilo. Namun, pada saat ditawarkan, rupanya Lilo menolak keduanya. Karena sepertinya tidak sesuai dengan arah musik yang akan dia usung di album solonya. Akhirnya, dua lagu ini masuk di album Dewa 19 terbaik-terbaik dan sukses besar. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Gitaris legendaris Indonesia Tohpati kembali menghadirkan karya istimewa dengan merilis lagu Jejak Langkah Yang Kau Tinggal. Proyek musik terbaru yang dirilis pada 26 Juni 2026 ini berkolaborasi dengan Mario G. Clau. Jejak Langkah Yang Kau Tinggal sebelumnya pernah dirilis pertama kali oleh Tohpati pada tahun 2002 silam. Pada versi originalnya, lagu yang menyentuh hati ini dipopulerkan oleh mendiang Glenn Fredly.

Yes, ini dia Danila dengan ditinggal begitu saja. Emang sedih banget ya kalau misalnya kita tiba-tiba ditinggal gitu kan ya, tanpa penjelasan, tanpa kesempatan untuk berbicara lebih lanjut. Tapi tenang aja Sobat Nafe, Winda di sini ya kan, tidak akan meninggalkan Anda begitu saja. Tapi nanti saya akan meninggalkan Anda nanti di jam 4 sore karena saya siaran sampai jam 4 aja. Sekarang masih jam 3, jadi Anda masih boleh nih request lagu favorit Anda. Langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811 393 494, saya tungguin sampai nanti di jam 4 sore. Ada Agus Ade di sini, selamat sore. Karena sudah jam 3 sore ya, selamat sore Indra Lesmana katanya sama singlenya Mimpi dan Rumah Ketujuh atau Audi Janji di Atas Ingkar. Coba aku cek dulu lagunya. Terima kasih sudah request. Ada Mama Yuna juga, selamat sore, apa kabar? Ini mau dengerin Ariel Kala Cinta Menggoda. Oke. Aku siapin dulu lagunya. Selalu semangat ya. Terima kasih. Kemudian ada siapa lagi di sini yang sudah menyapa aku? Coba aku cek ya di Telegram. Tadi ada Rian Putra, ini mau dengerin Clean Bandit sama Big Pig, I Don't Wanna Hurt You. Aku siapin dulu lagunya. Terima kasih banyak udah request ya. Buat Sobat FM yang pengen dengerin lagu favoritnya sore hari ini, mau yang upbeat atau yang agak-agak slow gitu kan ya, boleh kasih tahu Winda aja mau dengerin lagu apa, langsung WhatsApp dan Telegram 0811 393 494. Kalau tadi kita sudah sempat dengerin lagu-lagu yang slow gitu kan ya, sekarang saya mau bakar lagi semangat Anda dengan Ina. This is Morenito, Morenito.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: July, find your balance.
1: Banyak orang menganggap produktif berarti harus selalu bergerak tanpa henti. Padahal tidak semua aktivitas yang padat berarti kita sedang benar-benar produktif loh. Ada kalanya kita justru kehilangan arah karena terlalu banyak melakukan sesuatu tanpa jeda yang cukup. Produktif yang sehat itu adalah ketika kita tetap bisa bekerja tapi juga tahu kapan harus berhenti untuk mengisi ulang energi.

0: family time. Family time.
1: Yes, anak kita sampai di family time. Lagi punya anak yang sedang memasuki masa remaja, itu memang banyak sekali challenge-nya, banyak sekali tantangannya ya, Sound FM. Apalagi di tengah era digital seperti sekarang yang hiburan ada di mana-mana, dia bisa dapetin informasi dengan sangat cepat di gadgetnya dia gitu kan ya. Gimana sih caranya untuk mendidik anak kita yang memasuki usia remaja di tengah era digital seperti sekarang ini, Sound FM? Kalau dari popmama.com ada beberapa caranya yang mungkin bisa diterapkan ya. Peran orang tua ini emang pasti ya, harus ada, harus hadir pokoknya di segala fase yang harus dihadapi sama anak-anak kita. Nah, bagaimana caranya mendidik anak remaja di era digital? Yang pertama, komunikasi. Jadi cara mendidik di era digital yang pertama tentu saja dengan tetap menjaga komunikasi dengan anak. Kita bisa menjelaskan pada anak kita betapa pentingnya memanfaatkan teknologi untuk kebaikan serta tujuan yang kita harapkan dengan mengizinkan anak memakai teknologi seperti itu. Jadi kita harus mengkomunikasikan dulu nih batasannya, boundariesnya seperti apa. Kedua adalah batasi penggunaan gadget sejak dini. Jadi cara mendidik anak di era digital selanjutnya adalah dengan membatasi anak dalam penggunaan gadget. Mau itu main game ke atau sosmed, bukannya ngelarang ya, tapi hanya membatasi aja. Berilah waktu dan juga kesempatan untuk anak berinteraksi dengan keluarga dan juga teman-temannya di lingkungan sekitar yang real ya, nggak di gadget. Ini berarti kita juga harus menyingkirkan semua gadget saat sedang bermain bersama anak. Atau bersama anak, kita juga gadgetnya harus dijauhkan dulu ya. Jelasin deh apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dengan jelas. Berikan batasannya jelas juga. Semuanya harus dipahami dengan clear ya sama anak. Mereka akan lebih bisa menerima. Kalau misalnya aturannya yang dibuat sama orang tuanya disampaikan berikut dengan alasan dan juga penjelasannya, bukan karena kayak ya udah karena mama ngelarang aja gitu tanpa alasan yang jelas gitu. Mereka jadi pusing sendiri kan, kenapa aku dilarang padahal nggak ada alasan yang jelas juga. Nah, makanya itu pentingnya kita harus membatasi anak kita dari penggunaan gadget tapi dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Dan tentunya juga adalah komunikasi. Memang harus penting banget ya komunikasi itu di segala aspek kehidupan saya rasa ya. Terutama adalah membesarkan anak, itu juga komunikasi harus dijaga supaya anak juga merasa kita selalu hadir sama FM di segala fase yang mereka hadapi.
2: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai soloist, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

Dengan FM Your Sweet Music Station, Find Your Balance. Sudah hampir jam 4 sore, saat FM 5 menit lagi sih waktu saya ya. Tapi saya minggir aja deh, karena sudah ada Suma dan juga Betty Richardson yang siap menemani Anda sampai nanti di jam 8 malam tentunya di Intermezzo. Terima kasih saat FM yang sudah request, yang sudah temenin saya juga siaran dari jam 1 tadi. Terima kasih udah request-request juga, salam-salam juga. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat akan menghadapi, asik menghadapi gak tuh. Menyambut weekend besok ya. Winda Jota pamit dulu, bye-bye.

0: Pingun FM, your sweet music station.
1: Find your balance.
0: Asik, kita dipertemukan lagi Dedek Suma.
1: Benar, setelah sekian lama. Kapan terakhirnya? Senin ya?
0: Bukan, Jumat lalu kita siaran bareng ya.
1: Akhirnya
0: di Intermezzo. Sampai
1: jam 8 malam.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: yeah, yang sudah abadi kisahnya, sudah berjanji sehidup semati. Wow. Biasanya Sumya, Suma kan belum berpengalaman nih soal itu ya. Pacar aja dia belum punya guys, berboro.
1: Kena lagi saya, kena hari ini ya.
0: Hari Jumat soalnya, ini ngebahas relationship. Kalau sudah berkeluarga terutama, kan ada yang bilang uangku adalah uangmu, uangmu adalah uangku. Gitu kan. Jadi kadang ada percekcokan itu terjadi gara-gara kan sudah aku kasih kemarin, uangnya habis buat apa.
1: Iya
0: kan.
1: Iya, sempat dengar tuh.
0: Aku dari zaman aku masih anak-anak itu sudah aku mendengar kalimat-kalimat seperti itu. Jadi itu dari situ aku mikir, oh pentingnya pencatatan supaya gak ada cerita seperti itu. Karena kadang pun sudah dicatat pun kadang dipermasalahkan kan. Tapi untungnya suamiku gak gitu sih. Suamiku emang the best ya.
1: The best ya.
0: Iya, makanya aku mau sama dia.
1: Oh gitu, oh itu rahasianya ya Tuhan dibongkar. Itu kelebihan atau kekurangan?
0: Kelebihan dong tentu saja. Jadi ini soal pencatatan keuangan sahabat Twingin FM, terutama pengeluaran rumah tangga, baik yang sudah menikah ataupun yang belum, bisa ikut semua ya.
1: Iya.
0: Nah, soal catat-mencatat pengeluaran rumah tangga nih, Anda tuh tipe yang mana? Ih, suamiku denger dong, males banget.
1: Ih,
0: gak jadi deh aku puji. GR, tar. Palanya tambah gundul, tar.
1: Waduh. Ini saatnya saya akan dinaikkan di tinggi-tingginya.
0: Iya, betul tumben gitu sedia ya. Nah, soal catat pengeluaran rumah tangga, Anda tipe yang mana? Apakah tipe yang mencatat pengeluaran semuanya di catat detail pokoknya Sum, ya.
1: Dari A sampai Z
0: kurang apapun garam gitu dicatat, merica dicatat,
1: sampai parkir-parkir pun ya.
0: Iya, astaga, Anda akunting banget ya.
1: Jadi itu yang pertama ya. Atau mungkin Anda tipe yang catat yang besar atau yang penting aja. Atau mengandalkan mutasi rekening, jadi bisa cek-cek mobil banking, e-wallet. Atau nggak pernah mencatat sama sekali.
0: Iya, asas
1: jadi,
0: kepercayaan aja.
1: Jadi ya udahlah, saya percaya kok sama diri sendiri.
0: habis ya sudah. Gitu.
1: Cari lagi.
0: Kamu yang mana?
1: Kalau Suma sih catat yang penting aja.
0: Oh, nyatet juga?
1: Nyatet.
0: Iya, anak muda ini luar
1: jadi
0: biasa.
1: Gini,
0: pernah kejadian ya?
1: Pernah kejadian. Karena tuh shock, ini duit dari mana?
0: Oh iya, tuh syukur dong, ini duit dari mana, bukan aduh uangku habis buat apa gitu kan. Biasanya gitu enggak guys, dia ada ini uang lebih dari mana. Enak ya jadi Suma ya.
1: Iya,
0: kadang-kadang.
1: Tapi kadang-kadang juga seperti itu C. Jadi Suma sempet
0: tiba-tiba C dong.
1: Kadang ngomongin uang ya.
0: Iya. Langsung nyaku keluar ya. Terus
1: kadang-kadang tuh kayak shock. Ini semua udah nyimpen spare duit sekian, tapi kok kira kok enggak gini ya?
0: Kok boncos.
1: Bocor. Ternyata pengeluaran yang kecil-kecil itu seperti kita kayak belanja ini belanja itu itu enggak berasa. Misalkan nyemil itu yang membuat.
0: Oh, itu kamu catat?
1: Karena kamu catat.
0: Berarti kamu hampir detail dong kamu catat?
1: Ya, kalau ingat ya.
0: Dasar.
1: Karena saya ada usaha juga. Jadi ini ada spreadsheet-nya udah dibuat. Karena udah ditunda-tunda. Jadi udah aduh males deh. Udah kayak oh my god, udah berapa lama lupa. Ini apa aja.
0: Itu biasanya kamu di HP atau punya buku?
1: Di HP.
0: Oh, di HP.
1: Jadi udah ada sheet-nya.
0: Harusnya udah enggak lupa kan, HP dipegang tiap saat ya, emang dasar.
1: Ya gitulah anak muda ya.
0: Jangan kan anak muda, anak tua juga gitu, Sum.
1: Ya tapi kalau Anda gimana?
0: Aku dulu,
1: iya.
0: Emang enggak sopan dia ya.
1: Iya, kalau Cece Betty gimana?
0: Nah, kalau aku itu hampir sama kayak kamu tapi enggak sedetail kamu.
1: Oh.
0: Karena kan kalau pengeluaran rumah tangga itu kayak dapur lah bilangnya ya.
1: Keperluan
0: dapur itu aku sama suamiku tuh 50-50 nanggungnya gitu. Aku dia berapa, aku berapa gitu. Jadi ya itu pengeluaran di dapur, makan sehari-hari aja yang aku catat. Sisanya pengeluaran lain, pengeluaran pribadi enggak?
1: Bukan urusan saya.
0: Urusan masing-masing gitu ya.
1: Jadi udah ada kesepakatan.
0: Karena duit bersama nih di sini, jadi kan pencatatan harus bener. Takutnya dia yang kurang. Kalau aku sih selalu ngasih di awal nih, langsung sebulan sekian. Gitu.
1: Berarti udah ada pembagian masing-masing.
0: Ada catatannya, aku punya buku sendiri.
1: Oh, bagus kalau gitu ya, menghindari kata-kata.
0: Iya betul nih gitu. Kok makanannya ini aja nih, sisa duit sekian.
1: Belajar
0: gitu.
1: Dari pengalaman dulu ya.
0: Betul.
1: Dulu pernah udah sering dengerin gitu. Jadi sekarang udah dipraktekin sama Cece.
0: Baru-baru ini aja sih, belum setahun, Sum.
1: Oh, gitu.
0: Yo, Anda silahkan.
1: Giliran Anda sekarang. Langsung sambil request lagu favorit. kita juga salam-salam kasih tahu kita. Kalau Anda soal mencatat pengeluaran rumah tangga, Anda tipe yang mana? Apakah catat semua pengeluaran dengan detail, catat yang besar atau penting aja, atau ngecek mutasi rekening dari e-wallet, atau nggak pernah catat sama sekali? Langsung yes, kasih tahu sama kita di WhatsApp Telegram di 0811 393 494.
0: Kita tunggu ya.
1: Sampai jam 8 malam.

0: Bitcoin News. Penguin News.
1: Sahabat Penguin FM, kebakaran melanda kawasan permukiman padat penduduk di Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 31 Juli sekitar pukul 1 lewat 26 menit waktu Indonesia bagian tengah, menyebabkan 56 rumah hangus terbakar. Sebanyak 30 armada dinas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Untuk penyebab kebakaran masih dalam tahap olah TKP dari Inafis Polrestabes Makassar dan tidak ada korban jiwa maupun luka.
2: Sementara itu, sahabat Penguin FM, pemerintah negara bagian Kolkata, India mengembalikan menu telur dalam makan bergizi gratis atau MBG untuk anak-anak di sekolah usai panen kritik tajam. Kepala Menteri Kolkata Suvendu Adhikari mengatakan telur akan kembali diberikan kepada anak-anak sekolah mulai bulan Agustus.
1: Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Sumawija dan Betty Richardson untuk Penguin News di Intermezzo.

0: Siapa sih yang bilang kalau belanja itu cuma bikin kantong tipis? Di Level 21 Mall, belanja pakai Bank BPD Bali justru bikin Anda itu bawa pulang grand prize gratis.
1: Ih, mantap banget, caranya gampang banget. Cukup belanja minimal Rp50.000 upload struk belanja Anda ke aplikasi Level 21 Mall, dan setiap 1 poin langsung berubah menjadi 1 kupon undian. Sekarang sudah lebih dari 300 Lifelers bergabung dengan lebih dari 19.000 kupon yang siap diundi pada 20 Agustus 2026.
0: Termasuk mantap. Saya salah satunya.
1: Oh iya?
0: Saya sudah tukar kupon saya, ya ada banyak punya.
1: Kayaknya bakal menang gak sih?
0: Aduh, amin ya. Jadi masih ada waktu nih sampai 15 Agustus 2026 untuk Anda mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Karena ada 17 grand prize loh untuk 17 pemenang. Semoga saya salah
1: banyak
0: satunya. Banyak
1: loh grand prize-nya.
0: Udah dari Yamaha NMAX Neo, gold earring with natural diamond dari Gold Mart, paket liburan ke Thailand, sawadika, dan juga Vietnam, hingga berbagai perlengkapan rumah tangga dan hadiah-hadiah menarik lainnya.
1: Yes, buat yang belum punya aplikasinya, download sekarang juga. Khusus member baru selama bulan Juli, Anda bisa dapat free ice cream dan kesempatan ikut Lucky Dip dengan hadiah-hadiah seru. Kesempatanmu tinggal sebentar lagi. Jangan sampai struk belanja Anda terbuang sia-sia. Upload struk, kumpulkan poin, dan tingkatkan peluang Anda bawa pulang grand prize impian.

0: Halo sayang-sayangku, sudah pada bergabung belum?
1: Sayang-sayang sini dong.
0: Aye, disapa loh itu sama Dedek Suma.
1: Iya, saya gak punya ayang soalnya. Makanya saya panggil-panggil dulu, siapa terpanggil.
0: Iya, siapa tahu ada yang terpanggil dan cocok di hati ya Sum ya.
1: Betul.
0: Silakan ikutan yuk.
1: Mini vote kita hari ini.
0: Obre aja dong mulutku.
1: Nanti obre, sabar.
0: Nanti ya, sabar. Apa mini vote-nya, Sum?
1: Kalau tentang pengeluaran, Anda tipe yang mana? Apakah tipe yang mencatat semuanya dengan detail dari A sampai Z, pokoknya sampai yang kecil-kecil, semua yang imut-imut itu dicatat.
0: Iya, uang parkir, uang tip.
1: Sampai iya kan? Kembalian yang koin-koin itu dicatat.
0: Iya, betul. Tadi jatuh di jalan,
1: ya, jalan koinnya. Iya.
0: Kalau nggak gitu nggak balance nanti kan.
1: Bener.
0: Ilmu akuntansi gitu loh, yeah, Anda, yeah, yeah. Jurnal-jurnal itu kalau nggak balance nggak pulang Anda.
1: Berarti termasuk kembalian yang permen itu ya.
0: Makanya kan ada yang komplain nggak mau pakai permen toh.
1: Tapi akuntansi apa hitung-hitungannya nggak balance.
0: Norok nanti kan.
1: Terus ada tipe yang catat yang penting-penting aja. Atau mungkin
0: catat hanya, semua.
1: Catat semua, benar. Yeah. Atau melihat riwayat dari
0: e-wallet,
1: mutasi mobile bankingnya, pengeluarannya berapa. Kan ada. Pengeluaran, pemasukan, balance atau enggak.
0: Itu kalau ini ya, rekening Anda satu. Kalau rekening Anda banyak, silakan mencocokkan dengan benar dan
1: pusing.
0: Ya, betul. Terus?
1: Ya, jadi ada tipe yang enggak nyata sama sekali. Jadi yaudah, ya santai aja, uang saya banyak.
0: Pakai feeling aja, ya kan? Yang penting masih ada. Mbak Ratna, ini ikutan kamera Ed Sheeran. Katanya kalau mini vote, kalau sekarang enggak nyatet ya, tapi untuk pengeluaran yang besar-besar bisa kelihatan di M-Banking aku dibayarkan kemana. Jadi ketahuan uangnya kemana. Dulu awal-awal berkeluarga dicatat detail pengeluaran uang buat apa. Lama-lama jadi tahu poster besar larinya kemana, uang untuk apa. Dan karena aku cuma pegang untuk kebutuhan sehari-hari, aman sih ya. Dan kalau kurang tinggal minta lagi.
1: Ini mantap.
0: Ketawa ya, kemenangan.
1: Ketawa kemenangan banget ya.
0: Tinggal
1: minta lagi.
0: Gitu ya.
1: Terus jeng-jeng. Ada Matian juga, selamat sore. Tadi request lagunya adalah Andra The Backbone, Hitamku. Halo duo Jeletot Betty Bram.
0: Salah. Ini yang siaran Betty sama Suma.
1: Brand
0: Betty Bram cuma muncul di hari Senin, oke?
1: Limited edition ya.
0: Betul sekali. Yuk yang lain. Silakan. Kemana sih ikutan dong?
1: Langsung kasih tahu kita yuk, ikutan di WhatsApp Telegram sekarang. Boleh di Wawa aja.
0: Wawa wewe wowo.
1: Gitu. Kalau di live Wawa yuk.
0: Cok imut ya kamu Wawa.
1: Langsung dikirim di 0811-393-494. Bisa juga di M Instagram dan fanpage Facebook at Pinguin FM Bali, X at Radio Pinguin FM. Kasih tahu kita ya, mini vote hari ini Anda tipe yang mana, kalau pengeluaran catat atau enggak. Terus kalau mau request lagu, langsung aja kasih tahu kita dengan format, kasih tahu nama Anda, spasi usia, mau request lagu apa, dan juga salam-salamnya. Kita tungguin sampai jam 8. Weather
0: forecast. Weather forecast. Nah lo, sekarang kita ketemu Wuwun dulu.
1: Wuwun, Wawa dong Wuwun.
0: Bukan, W.A. Suma Wawa. Wawa tuh artinya apa ya, boneka kalau gak salah
1: boneka
0: deh
1: ya.
0: Iya dulu aku punya ponakan waktu dia masih bayi dipanggil Wawa. Karena dia gemes kayak boneka. Sekarang sudah cantik dia.
1: Baru tahu nih boneka.
0: Sudah remaja dia. Time flies ya.
1: Bener, cepat banget waktu berlalu.
0: Cus, Wawa.
1: Wawa.
0: Jangan wewe ya.
1: Waduh,
0: gombel
1: waduh,
0: nanti.
1: Waduh, takut saya nanti ya.
0: Setrum kalo... ngomong Wuwun.
1: Jangan Wuwun ya. Kali ini Wuwun mengabarkan sahabat Pinguin FM untuk suhu di antara 23 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius, tapi terasanya 31 derajat. Nah, untuk kemungkinan hujan itu sangat kecil. Di 7% saja. Dan untuk kecepatan angin di rentang 15 sampai dengan 30 km per jam.
0: Oke. Okay.
1: Indeks UV-nya tinggi banget, ekstrim ya, di 11. Jadi pakai sunscreen Anda.
0: Oke, okay, sekarang kita dengerin single paling baru dari Ciwi-Ciwi Cantik, Nona,
1: Let's
0: dengan
1: go.
0: Hong.

0: Halo?
1: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you ya kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Ada satu destinasi baru di Bali yang wajib kamu datangi tahun ini dia tempatnya. Mulai 31 Juli, hadir Sira Village Grand Outlet Bali. Outlet pertama dan terbesar di Bali yang menghadirkan lebih dari 100 brand premium dan lokal favorite. Mulai dari Coach, Boss, Kate Spade, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Adidas, Puma, Nike, Lacoste, Kinokuniya, hingga alun-alun Indonesia. Bukan cuma tempat belanja, di sini kamu bisa menikmati kuliner, bersantai di kawasan waterfront yang nyaman, menyaksikan pertunjukan budaya, dan menikmati sunset khas Bali. Semuanya dalam satu destinasi. Rayakan soft opening dengan diskon hingga 70%. Dan setelahnya, nikmati penawaran menarik hingga 50% sepanjang tahun. Lokasinya pun strategis. Di KEK Kura-Kura Bali, hanya 10 menit dari Sanur. Catat tanggalnya, 31 Juli 2026. Jadilah salah satu yang pertama merasakan destinasi shopping dan lifestyle terbaru di Bali. Sira Village Grand Outlet Bali. Step into island shopping, soak in island living.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman, yang penting...

0: to the bus. Back to the bus.
1: Lagu ini ditolak oleh Lilo Club Project, tetapi sukses di tangan Dewa 19. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ahmad Dhani sebetulnya menciptakan lagu Satu Hati dan Cintakan Membawamu Kembali untuk proyek solo dari personil Club Project, yaitu Lilo. Namun, pada saat ditawarkan, rupanya Lilo menolak keduanya. Karena sepertinya tidak sesuai dengan arah musik yang akan dia usung di album solonya. Akhirnya, dua lagu ini masuk di album Dewa 19 terbaik-terbaik dan sukses besar. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan

Sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang. Dan daftar segera di Universitas Warma Dewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warma Dewa, let's design the future. Yeah.

0: datang di podcast Literasi dan Inklusi bersama Bank BPD Bali. Sekarang saatnya Anda mendengarkan podcast Bank BPD Bali.
1: Selamat datang di podcast Literasi dan juga Inklusi bersama Bank BPD Bali, bersama saya Dodio Sandra. Setiap orang berhak mendapatkan layanan keuangan yang aman, adil, dan juga transparan. Namun, perlindungan konsumen bukan hanya soal tahu hak saat terjadi masalah. Yang lebih penting adalah memahami produk yang digunakan, membaca setiap perjanjian, serta mengetahui kemana harus mengadu jika mengalami kendala. Yang pastinya adalah yang harus kita ingat, karena semakin paham hak juga kewajiban kita, semakin aman pula keputusan finansial yang akan kita ambil. Hari ini di podcast kita akan membahas perlindungan konsumen bukan sekedar hak, tapi adalah bekal. Dan tamu-tamu saya yang kece sudah hadir di podcast. Ada Imade Dede Fradita, AOR Pengembangan Produk Divisi Kredit Retail dan Konsumer. Ada juga Anak Agung Ayu Atika Paramita Wenda, AOR Service Quality dan Contact Center. Halo, terima kasih sudah datang. Ini mengganggu jam-jam kerja dan jam sibuk ya. Tapi gak apa-apa, hari ini pasti kita akan ngobrol banyak. Dan saya pengen tahu lebih banyak, karena seperti tema perlindungan konsumen bukan sekedar hak, tapi adalah bekal. Jadi di podcast kali ini teman-teman, saya panggilnya teman-teman boleh ya,
2: boleh,
1: saya akan
2: banget
1: banyak bertanya selaku customer atau selaku nasabah. Saya ke Kak Atika dulu. Kak Atika, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pengaduan konsumen?
2: Oke Kak Doi, pengaduan konsumen itu adalah suatu bentuk ungkapan ketidakpuasan dari nasabah ya Kak, atas penggunaan produk dan layanan bank. Itu bisa disebabkan karena adanya potensi ataupun juga sudah menimbulkan kerugian secara materi di sisi nasabah.
1: Oke, itu adalah pengaduan ya.
2: Iya,
1: oke,
2: betul.
1: Tapi kalau dalam perbankan kan banyak sekali hal-hal yang dilakukan, misalkan orang nabung sampai dengan kredit. Saya ke KDD karena memang ahli di bidang kredit ya.
3: Siap.
1: Kak Dede, kenapa perlindungan konsumen itu menjadi aspek yang sangat penting dalam layanan perkreditan di perbankan?
3: Baik Kak Doi, untuk kredit, kredit merupakan hubungan yang didasari atas dasar kepercayaan antara bank dengan nasabah ataupun calon debitur dan debitur. Nah, dari sisi nasabah, nasabah itu berhak memperoleh pelayanan yang transparansi terkait dengan produk, kemudian pelayanan yang baik dari perbankan, kemudian juga berhak mendapatkan informasi apabila terdapat keluhan yang akan disampaikan kepada bank ataupun pengaduan dari konsumen.
1: Oke.
3: Nah, dari sisi bank, sisi bank itu wajib melaksanakan untuk menginformasikan produk secara transparansi, kemudian melakukan pelayanan yang profesional dan menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Oke.
3: Baik, untuk ketika hal tersebut sudah dilakukan, maka akan menimbulkan kepercayaan yang lebih dari sebelumnya dari nasabah, dan akan menjadikan bank menjadi sistem yang lebih sehat.
1: Oke.
3: Hal ini juga Kak Doi mungkin menginformasikan, hal ini juga telah diatur di dalam BOJK 22 tahun 2023 tentang pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.
1: Oke. Jadi bahasa sederhananya adalah calon debitur atau juga debitur ini ketika datang ke bank, jadi nantinya akan sama-sama paham, sama-sama transparan, sama-sama ngerti isi perjanjian itu apa sih, supaya tidak ada pengaduan yang akhirnya mungkin pengaduannya saya merasa tertipu, saya merasa kecewa. Oke, ini berkaitan berarti sama Kak Atika. Sebenarnya yang bisa mengajukan pengaduan itu siapa saja? Apakah yang ngerasa kurang puas dengan perjanjiannya saja atau hal-hal lain sebenarnya orang boleh melakukan pengaduan, atau seperti apa sih Kak?
2: Untuk yang menyampaikan pengaduan itu setiap nasabah sih Kak Doi. Jadi setiap nasabah yang menggunakan produk dan layanan bank dapat menyampaikan pengaduan ke bank. Dalam hal teman-teman nasabah itu misalkan tidak bisa ataupun berhalangan untuk menyampaikan pengaduan ke bank, jadi nasabah itu bisa diwakilkan loh Kak Doi. Iya, bisa banget diwakilkan oleh perwakilan konsumennya. Tapi dengan catatan perwakilan konsumen tersebut harus membawa surat kuasa dari nasabahnya.
1: Oke, misalkan bapak saya ngasih surat kuasa ke saya boleh melakukan pengaduannya.
2: Iya, betul
1: sekali. Tapi asalkan ada surat kuasa.
2: Iya, betul Kak.
1: Oke. Tapi terkait dengan pengaduan tadi, sebenarnya kalau pengaduan di bidang perkreditan seperti apa Pak Dede?
3: Untuk pengaduan di bidang perkreditan Kak, itu ada beragam sih Kak, terkait dengan pengaduan itu. Nah, biasanya terkait dengan pengaduan terhadap produk kredit, kemudian adanya pengaduan terkait dengan informasi ataupun yang belum jelas dipahami mm-hmm. oleh nasabah seperti suku bunga, mm-hmm. kemudian pembayaran kredit. Mm-hmm. Nah, dalam arti itu Bank BPD Bali siap melayani terhadap pengaduan dari masyarakat ataupun nasabah perkreditan,
1: okay.
3: sehingga kedepannya bila keduanya sudah saling mengisi lah istilahnya, yeah,
1: yeah.
3: Artinya nanti ke depan dapat meminimalisir terkait dengan pengaduan yang disampaikan oleh nasabah tersebut.
1: Oke, jadi ketika kita mengajukan kredit atau sudah melakukan kredit, intinya adalah dikasih pemahaman dulu ya, nih paham. Supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari. Masalah bunganya, masalah kalau biasa ngelakuin kredit itu adalah ada persyaratan-persyaratan khusus atau persyaratan tertentu gitu ya. Oke, jadi itu yang dibuat clear dulu, dibuat lebih jelas dulu supaya customer ini merasa aman untuk melakukan kredit. Tapi pada intinya ada juga mungkin customer yang malas baca. Kadang sampai kayak akhirnya nggak tahu baru komplainnya belakangan. Mungkin saja terjadi ya. Saya ke Kak Atika. Lalu bagaimana cara customer ini atau orang-orang ini untuk menyampaikan pengaduan kepada bank? Tadi kan kalau misalkan Bapak saya minjem boleh diwakilkan asalkan surat kuasa. Seperti apa sih sebenarnya gambarannya? Saya penasaran, Kak Atika.
2: Nah, Kak, untuk penyampaian pengaduan itu ada dua sih, Kak, ya. Misalkan okay. jadi nasabah itu bisa menyampaikan pengaduan secara lisan maupun secara tertulis nih, Kak. Mm-hmm. Nah, untuk yang pengaduan secara lisan, nasabah itu bisa menghubungi call center bank.
1: Okay.
2: Dan dipastikan yang dihubungi adalah call center resminya. Kalau okay. untuk Bank BPD Bali, call center resminya di nomor 15844.
1: Mm-hmm.
2: Dan untuk yang metode kedua adalah menyampaikan pengaduan secara tertulis nih, Kak Doi.
1: Mm-hmm.
2: Penyampaian pengaduan secara tertulis itu bisa disampaikan dengan melalui berbagai kanal yang disediakan bank, misalkan dengan cara mengunjungi customer service mm-hmm. di kantor cabang ataupun kantor cabang pembantu terdekat dengan okay. nasabah, ataupun juga bisa bersurat resmi nih mm-hmm. ke Bank BPD Bali yang dituju kemana okay. ini. Lalu untuk penyampaian pengaduan dapat juga disampaikan melalui email mm-hmm. ke bpdbalicare@bpdbali.co.id dan juga menyampaikan pengaduan itu melalui website kami, Kak, melalui chat di website Bank BPD Bali yaitu www.bpdbali.co.id. Selain itu juga bisa menyampaikan pengaduan melalui media sosial kami ya, Kak, yang mm-hmm. sudah terintegrasi dengan kontak center kami yaitu melalui Instagram mm-hmm. maupun juga Facebook kami, Kak.
1: Oke, okay. Berarti link-link tadi atau tempat-tempat tadilah bisa melakukan pengaduan.
2: Iya, okay. betul sekali.
1: Terima kasih. Tapi Kak Dede, kalau ngomongin tentang pengaduan di masalah kredit, apakah prosedurnya sama atau seperti apa supaya bisa ditindaklanjuti dengan baik? Kalau perkreditan seperti apa alurnya?
3: Nah, untuk perkreditan hampir sama sih, Kak, seperti mm-hmm. yang disampaikan sama Kak Atika.
1: Ya.
3: Jadi memang untuk pengajuan keluhan ataupun pengaduan konsumen dari masyarakat itu mm-hmm. untuk bidang perkreditan melalui yang pertama media lisan,
1: ya.
3: Kemudian media elektronik.
1: Mm.
3: Nah, untuk yang media lisan, Bapak Ibu ataupun nasabah itu dapat menyampaikan melalui ke cabang masing-masing
1: mm-hmm.
3: atau unit kerja masing-masing
1: mm-hmm.
3: dan juga melalui call center seperti yang disampaikan Kak Atika
1: yeah.
3: di nomor 15844.
1: Oke. Okay.
3: Kemudian juga melalui media website, mm-hmm. media email,
1: mm-hmm.
3: kemudian media sosial seperti Kak Atika sampaikan tadi.
1: Oke.
3: Okay. Kemudian live chat melalui website Bank BPD Bali.
1: Okay.
3: Nah, mungkin tambahan sedikit Kak untuk perkreditan.
1: Yeah.
3: Itu agar pada saat pengaduan mm-hmm. Menyampaikan kronologis dari keluhan,
1: okay.
3: kemudian data-data yang terhadap keluhan yang akan disampaikan sehingga kedepannya bank dapat memverifikasi terkait dengan keluhan masyarakat dan bank dapat secara profesional mm-hmm. Cepat dan tepat dalam menanggapi keluhan dari nasabah ataupun calon debitur dan debitur tersebut.
1: Oke, bisa ya. Diselesaikan masalahnya. Siap. Kronologisnya sudah diceritakan sedetail mungkin ya, gitu ya. Oke, jadi teman-teman kalau tadi sudah dijelaskan bahwa link-link pengaduan sudah disiapkan sama Bank BPD Bali. Mungkin ini akan tergantung usia ya. Kalau yang Gen Z mungkin akan cek Instagram,
3: ya.
1: Ada live chat dan segala macam. Ada yang mungkin agak lebih dewasa langsung ke bank, ya. Pengaduan bank terdekat. Ya. Itu boleh yang mana saja, asalkan yang nggak boleh adalah langsung posting di sosial media, Listen. Bikin threads,
3: ya.
1: Biar viral, ya, mungkin itu nggak usah.
3: Usah
1: karena tidak menyelesaikan masalah, ya, ya. Ya. Mending alangkah lebih bagus adalah datang ke bank
3: menambah masalah,
1: memperkeruh ya. Masalah
3: ya,
1: yang ada adalah cuman oh iya tidak menyelesaikan ya. Masalah, oke. Tapi selama ini yang sudah dijalani, contoh pengaduan yang pernah datang ke Atika seperti apa?
2: Kalau di bank tuh sebenarnya beragam banget ya, mm-hmm. Kak, ya, terkait dengan pengaduan itu. Beberapa contohnya tuh misalkan nih kalau ada nasabah transaksi transaksi di mesin ATM tarik tunai misalnya kak, saldonya udah ke debit tapi ternyata uangnya nggak keluar dari mesin.
1: Oke.
2: Ada juga yang misalkan kayak transaksi transfer, sudah ke debit saldonya juga, tapi ternyata uangnya belum nyampe di rekening yang tempat tujuannya.
1: Oke.
2: Terus ada juga yang misalkan kayak kita kan biasanya sering belanja nih kak,
1: betul.
2: Belanja di merchant-merchant di toko gitu kan, ya pakai transaksi kris, sudah ke debit uangnya, tapi ternyata si merchantnya ke tokonya bilangnya aduh belum masuk nih uangnya kak, seperti itu sih beberapa contoh yang transaksional. Tapi kalau misalkan yang terkait dengan layanan bank nih misalnya, nasabah juga bisa kok banget menyampaikan pengaduan ke Bank BPD Bali. Misalkan nih ada misalkan layanan teman-teman dari frontliner kami yang kurang berkenan, misalkan CS, teller ataupun satpam yang jutek atau gimana kak, bisa banget diadukan ke kami juga kak. Atau misalkan juga mobile bankingnya tidak bisa diakses, nggak bisa login, terkendala untuk transaksi, bisa tanya ke kami kak.
1: Nah itu kalau di perbankan. Kalau di perkreditan sejauh ini contohnya yang seperti apa Pak Dede?
3: Untuk pengaduan Kak Doi, banyak hal sih Kak terkait dengan pengaduan. Mungkin yang paling sering itu Kak terkait dengan pengaduan ataupun keluhan dari masyarakat terkait perkreditan itu, yang pertama itu contohnya terkait dengan pelelangan agunan Kak.
1: Itu apa tuh?
3: Pelelangan agunan untuk kredit yang sudah artinya sudah macet dan debitur tidak apa namanya tidak berkomitmen untuk membayar kewajiban. Nah contohnya seperti itu terkait dengan lelang. Lelang biasanya ada pengaduan dari debitur itu nilai agunannya tidak sesuai dengan nilai pasar. Nah mungkin dijelaskan sedikit dari perbankan itu terkait dengan pelelangan itu sudah melaksanakan mengacu kepada peraturan Menteri Keuangan nomor 122 nomor tahun 2023 terkait dengan petunjuk pelaksanaan lelang. Nah untuk appraisal agunan kita juga sudah menunjuk appraisal independen dari kantor jasa penilai publik.
1: Udah ada aturannya.
3: Udah ada aturannya sebenarnya Kak.
1: Enggak sekedar iseng Bank BPD Bali bikin lelang nih, enggak kayak gitu
3: Enggak seperti itu. Artinya untuk appraisal itu sudah dilakukan oleh orang yang independen. Kemudian sudah bersertifikasi dan memiliki kompetensi di bidangnya. Kemudian terkait yang kedua Kak, terkait pengaduan juga terkait modus pelunasan utang Kak.
1: Itu apa tuh?
3: Modus pelunasan utang itu ada debitur yang diiming-imingi oleh anggaplah oknum kak dalam kutip oknum, di mana mengiming-imingi bahwa hutangnya debitur itu sudah dilunasi oleh negara gitu, artinya sudah ditanggung sama negara, jadi debitur nggak usah mengangsur lagi untuk kreditnya kepada perbankan.
1: Padahal mana ada?
3: Iya mana ada.
1: Mungkin.
3: Apalagi kan sekarang situasinya juga seperti ini, nggak mungkin negara melunasi hutang yang tujuannya untuk pribadi orang masing-masing. Itu biasanya sih kak ada apa namanya dokumen biasanya ditunjukin itu disingkat SBKKN, surat berharga kedaulatan keuangan negara. Biasanya itu ada ditandatangani oleh pejabat-pejabat negara lah isinya. Artinya kan surat itu anggaplah tidak benar gitu kak ya. Tidak benar surat tersebut. Dan juga untuk kredit debitur ini nasabah menyetorkan uang kepada oknum-oknum ini kak.
1: Karena dengan penjelasan di awal
3: penjelasan
1: tadi.
3: dilunasi oleh negara.
1: Mohon maaf Bapak Ibu, belum ada konsep seperti itu
3: belum ada kak, belum ada sama sekali.
1: Alangkah lebih bagusnya kalau ngerasa misalkan dapat penawaran yang menggiurkan, lo tanya ke bank langsung.
3: Tanya ke bank langsung.
1: Itu paling benar. Berarti selama ini pengaduan-pengaduan seperti itulah yang sering
3: muncul.
1: Pengaduan. Dan menjadi bikin PR juga nggak sih?
3: PR juga.
1: Teman-teman perkreditan harus menjelaskan dari awal kan.
3: Kita kan juga harus menanggapi lah keluhan dari masyarakat. Biar sesuai dengan aturan yang berlaku.
1: Iya, justru kalau nggak ditanggapi mereka kecewa sebagai nasabah kan. Nah, tapi yang penasaran juga apa yang harus dipersiapkan ketika kita melakukan pengaduan buat Ika? Apakah tadi kalau misalnya kalau surat kuasa, hal lain lagi apalagi sih yang harus kita persiapkan selain mental?
2: Sebenarnya simpel aja sih Kak Doi. Yang pertama tuh teman-teman dari nasabah itu wajib untuk membawa identitas dirinya, KTP. Begitu juga dengan perwakilannya. Kalau memang diwakili, jadi dibawanya adalah surat kuasanya beserta dengan identitas diri dari perwakilan nasabah tersebut. Lalu berikutnya sudah pasti adalah bukti transaksinya Kak. Bukti transaksi yang akan diadukan oleh si nasabah tersebut. Dan juga bisa membawa dokumen pendukung lainnya, seperti misalkan ada surat keterangan kepolisian atau tadi misalkan misalkan memang ada SBK KKN yang disampaikan oleh Kak Didi tadi, itu bisa disertakan juga sebagai bukti pendukung untuk pengaduan. Seperti itu, Kak.
1: Jadi standarnya melapor ya.
2: Iya, betul.
1: Tapi kalau di masalah perkreditan, sebenarnya kalau ngomongin tentang hak nasabah kredit yang harus dipenuhi oleh bank, ini sesuai dengan perlindungan konsumen, sebenarnya apa aja sih, Kak Didi? Saya penasaran soalnya, tadi kan udah diceritain banyak nih tentang kredit. Sebenarnya ada nggak hak nasabah?
3: Untuk hak nasabah, Kak Joy, itu wajib, artinya bank menjelaskan terkait dengan produk bank itu secara transparan, seperti suku bunga, kemudian biaya-biaya yang akan dibayar oleh debitur, kemudian jangka waktu kredit, itu wajib dijelaskan di awal sebelum debitur menandatangani perjanjian kredit. Sehingga
1: harus mereka tahu
3: sehingga kedepannya artinya kan tidak terjadi keluhan lah, Kak.
1: Nggak ada miskomunikasi.
3: Nggak ada miskomunikasi. Sehingga di awal diketahui, dipahami terlebih dahulu, sehingga di belakang hari tidak menjadi masalah lagi.
1: Lebih aman lah.
3: Lebih aman.
1: Tapi Pak Dede, saya kepo aja sih, penasaran. Pernah nggak selama ini calon debitur atau yang meminjam ini, calon nasabah meminjam, kayak udah langsung pengen dapat uangnya aja nih, bacanya ntar deh, iya Pak, saya paham. Pernah nggak ada yang kayak cepet banget keresponnya, cuman ingin uangnya? Ada nggak kejadian itu? Jujur.
3: Saat ini sih nggak ada.
1: Nggak ada ya.
3: Karena kan sudah sesuai dengan SOP internal bank itu, artinya sebelum nasabah menandatangani, itu dijelaskan terlebih dahulu. Untuk di perjanjian kredit dijelaskan oleh, kalau di kita sih bagian hukum administrasi kredit, Kak,
1: namanya. Pokoknya yang dengerin dulu dengan
3: Dengerin dengan itu dijelaskan, baik itu yang PK di bawah tangan, perjanjian kredit di bawah tangan, ataupun yang PK notarial, perjanjian kredit yang dibuatkan oleh notaris. Nanti dijelaskan, kalau di kita pegawai bank menjelaskan secara yang PK di bawah tangan, kemudian oleh notaris, apabila PK dibuatkan oleh notaril ataupun dibuatkan oleh notaris.
1: Kirain ada yang saking semangatnya, wah, pinjaman saya di approve nih, uang. Ya, saya paham, kirain kayak gitu. Tapi jangan sampai kayak gitu ya. Takutnya nanti di belakang akan ribet miskomunikasi segala macamnya. Nah, informasi yang sebenarnya dari bank sendiri yang perlu dipersiapkan saat mendapatkan pengaduan itu seperti apa? Informasi apa saja sih yang perlu disiapkan? Tadi kan sebenarnya kalau file-file udah, ada hal-hal lain lagi yang harus kita siapin nggak sih, Kak Atika?
2: Yang paling penting itu biasanya adalah kronologi kejadian. Seperti yang disampaikan Kak Didi tadi. Jadi nasabah itu diharapkan bisa menceritakan ke petugas bank secara rinci apa sih terkait dengan transaksi yang dialami yang akan diadukan ke bank. Selain itu juga bisa menyertakan kayak nomor rekeningnya yang terdebet, misalkan Kak, atau waktu dan tanggal kejadiannya, tanggal transaksinya di mana, lokasi transaksinya di mana, seperti itu, Kak. Jadi itu wajib dilengkapi semuanya untuk memudahkan kami dari tim petugas bank untuk melakukan penyelesaian sih, Kak.
1: Gampang di tracking ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Nah, saya balik lagi ke KDD. Masyarakat perlu baca tadi, perlu paham. Selain memang biar nggak miskomunikasi, ada tujuan lain lagi nggak? Supaya apa? Kenapa masyarakat itu penting banget tahu dan paham perjanjian-perjanjian tadi itu? Ada hal lain lagi nggak?
3: Untuk perjanjian itu sih, Kak, yang pertama memang kedepannya biar tak terjadi masalah. Yang kedua artinya ke depan, artinya untuk debitur ini, ahli warisnya tidak menuntut hal-hal yang tidak diinginkan, Kak.
1: Berkaitan
3: ke ahli warisnya. Siapa tahu nanti kan ada masalah, misalkan debitur meninggal, kalau dijelaskan terlebih dahulu bahwa debitur di cover, misalkan di cover asuransi, hanya di cover misalkan pelakuan kreditnya 100 juta hanya di cover sebesar 75% gitu, misalkan nanti kan hanya di cover 75 juta, jadinya hanya dibayar oleh asuransi 75 juta dan sisanya masih tetap diangsur oleh ahli waris nantinya.
1: Itu sih, Kak. Baik. Jadi gak ada miskomunikasi dengan ahli waris sekaligus ya. Tapi ada biaya gak sih kalau melakukan pengaduan, Kak Atika?
2: Kalau untuk penyampaian pengaduan itu sama sekali gak dikenakan biaya ya, Kak. Jadi nasabah itu bebas banget menyampaikan pengaduan ke bank tanpa harus khawatir dikenakan ataupun dipungut biaya.
1: Jadi tidak ada charge di situ, tidak ada biaya di situ.
2: Iya, betul sekali.
1: Nah, saya balik lagi ke Kak Dede. Kak, kalau sedang ada kesulitan, sekarang nih ekonomi kayaknya juga lagi agak up and down. Usaha, ada beberapa teman lihat kayak, aduh, kenapa sih usaha gue kayak gini lagi, kayak gak ada pergerakan, mulai nunggak nih. Bank ini sendiri ada gak bisa diajak kita berdiskusi kayak solusinya kayak apa ya? Dari Bank BPD Bali ada gak selama ini ngasih ruang solusi untuk nasabah atau masyarakat?
3: Untuk yang debitur yang merasa artinya permasalahan di usahanya, Kak, nanti sebaiknya lebih cepat menyampaikan kepada bank ataupun petugas-petugas bank BPD Bali, di mana misalkan sudah memiliki kredit bisa disampaikan kepada kantor cabang terdekatnya, di mana kredit itu direalisasikan. Nah, nanti solusinya Kak, itu akan misalkan debitur berkomitmen, memiliki komitmen, nanti dilakukan analisa kembali Kak, terkait dengan kreditnya, terkait dengan prospek usaha, kinerja debitur, kemudian kemampuan membayar dari debitur. Nah, apabila seperti yang saya sampaikan memiliki komitmen debitur tersebut, maka akan dilakukan restrukturisasi kredit Kak, istilahnya Kak. Kepada diberikan kepada debitur sehingga pembayaran kredit bisa mengacu kepada kemampuan membayar dari debitur tersebut.
1: Karena rekonstruksi tadi
3: restrukturisasi
1: kredit. Restrukturisasi. Jadi menyesuaikan dengan penghasilannya segala macam. Bayar cicilannya sekian. Bahasa sederhananya begitu ya. Jadi akan disesuaikan lagi kemampuan kita untuk membayar cicilan. Tapi kalau kita mau lebih awal untuk sharing sama teman-teman Bank BPD Bali. Kalau misalkan kejadiannya udah 2 tahun yang lalu, sebenarnya udah up and down, lo baru ngomong cerita sekarang kan agak susah. Kan Bang belum nggak tahu gitu kan kejadiannya.
3: Iya, artinya memang sih gini Kak, kita juga melakukan pemantauan sih Kak, setiap kredit cair itu dilakukan pemantauan setiap bulan, setiap tahun itu dilakukan pemantauan secara ketat terhadap debitur. Jadi ketika di pertengahan atau gimana merasa itulah agak usahanya susah, turun gitu misalkan, diharapkan segera melapor ke Bank BPD Bali atau berdiskusi berdiskusi dengan petugas bank.
1: Jadi sangat-sangat mungkin sekali ruang diskusi itu dibuka oleh Bank BPD Bali. Jadi kita main jujur-jujuran aja di situ bahwa misalkan omsetnya lagi turun, indeks ekonomi omsetnya kurang mumpuni, nanti akan ada lagi teman-teman Bank BPD Bali mengatur itu semua, membantu kita supaya secara finansial masih aman. Nah, kalau masalah pengaduan, biasanya butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikan pengaduan ini? Apakah memang dalam satu hari pengaduan bisa langsung selesai, atau gimana kalau misal pengaduan lisan atau jenis yang lainnya, Kak Atika?
2: Iya Kak Doi, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau untuk pengaduan itu kan ada dua, pengaduan lisan maupun tertulis. Nah, untuk pengaduan lisan sendiri, itu kita membutuhkan waktu paling lama adalah 5 hari kerja sejak pengaduan itu diterima untuk diselesaikan Kak. Namun dalam hal dalam penyelesaian pengaduan lisan itu membutuhkan dokumen lebih lanjut ataupun juga bank membutuhkan investigasi lagi Kak. Jadi pengaduan lisan itu akan diproses menjadi pengaduan tertulis Kak. Tapi tentunya dengan pemberitahuan sih terlebih dahulu ke nasabahnya. Jadi petugas bank pastinya akan menghubungi si nasabah untuk memberitahukan bahwa pengaduannya yang lisan tadinya akan berubah menjadi tertulis. Dan untuk pengaduan tertulis sendiri itu membutuhkan waktu 10 hari kerja Kak untuk penyelesaian pengaduannya di sisi kami. Namun kalau misalkan memang dirasa bank itu membutuhkan waktu lebih panjang, maka petugas bank akan menghubungi nasabah juga Kak, akan memberitahukan bahwa pengaduan tersebut dapat diperpanjang 10 hari kerja berikutnya Kak.
1: Jadi semua transparan, dijelaskan antara pihak pengadu dan juga yang membereskan pengaduan ini.
2: Iya betul sekali Kak Doi.
1: Itu setelah Bank BPD Bali.
2: Iya betul.
1: Iya. Kebayang 5 hari, terus ada yang 10 hari juga, tergantung memang tingkat kesulitan dari kejadian yang dilaporkan tersebut.
2: Iya betul sekali Kak Doi.
1: Nah, tadi ngomongin tentang restrukturisasi. Agak susah ya istilah perbankan ini ya. Kayaknya besok saya harus kerja di bank beneran deh. Coba ada jenis-jenis di kredit itu seperti apa aja sih Pak? Boleh dikasih tahu jenis restrukturisasi kredit di bank.
3: Nah Kak Doi, untuk saat ini kita sering menerapkan terkait dengan restrukturisasi itu, misalkan terkait dengan restrukturisasi perpanjangan jangka waktu kredit. Kemudian ada restrukturisasi penurunan suku bunga. Kemudian restrukturisasi penundaan pembayaran pokok kredit Kak.
1: Artinya bunga, pokok kredit.
3: Ya, perpanjangan jangka waktu, bunga, penurunan suku bunga, kemudian ada penundaan pembayaran pokok Kak. Jadi misalkan Kak, contohnya perpanjangan jangka waktu, misalkan untuk sekarang jangka waktunya 5 tahun, bila dilakukan restrukturisasi kan menjadi, anggaplah 5 tahun restrukturisasi menjadi 10 tahun. Nah di sana juga kita melakukan analisa melihat kemampuan debitur membayar berapa sih, sehingga akan menyesuaikan terkait dengan restrukturisasi perpanjangan jangka waktu ini. Dan juga tergantung juga komitmen dari debitur ini. Kalau debitur berkomitmen, otomatis restrukturisasi akan dijalankan Kak.
1: Kesepakatan dua pihak berarti. Gak mungkin cuman bank doang.
3: Bank aja,
1: atau juga si teman kita nasabah ini doang gitu ya. Jadi menyesuaikan. Dan di mana tujuannya sebenarnya baik untuk membuat aman secara finansial.
3: Iya, artinya aman seperti yang Kak Doi sampaikan, kredit tidak menjadi macet kan gitu lah ya. Kemudian agunan tidak dilakukan pelelangan. Dan juga riwayat debitur pada sistem layanan informasi kredit dari OJK itu menjadi aman, Kak.
1: Sliknya aman.
3: Iya, sliknya aman dan tidak macet gitu sih.
1: Ya, karena kalau udah slik bermasalah kan beda cerita lagi ya.
3: Iya, kedepannya susah, sulit akan ya,
1: mengajukan
3: kredit.
1: Benar. Nah, saya ke Kak Atika. Gimana kalau misalkan nasabah nggak puas nih dengan saya sudah melapor, tapi iya kok gitu sih penanganannya? Pernah nggak kejadian seperti itu?
2: Ada beberapa
1: yang gitu, Kak. Lalu apa yang dilakukan teman-teman bank?
2: Jadi biasanya kalau seperti itu dari nasabah juga bisa menyampaikan keberatan ya, Kak. Jadi menyampaikan tanggapan kembali nih atas hasil penyelesaian dari bank. Jadi selain itu juga dari nasabah bisa menyampaikan pengaduan itu ke OJK ataupun ke BI, ke Bank Indonesia. Dan selain itu juga nasabah bisa menyampaikan ataupun mengajukan mekanisme penyelesaian sengketa nih, Kak, melalui LAPSSJK atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang sudah ditetapkan oleh OJK, Kak.
1: Jadi ada ruang-ruang lagi untuk berdiskusi ya.
2: Iya, betul.
1: Gak buntu mentok di situ. Ya kalau nggak terima ya udah nggak kayak gitu ya. Itu kalau curhatan pribadi ya. Kalau di perbankan ternyata beda. Nah, saya balik lagi ke Pak Dede, Pak. Kalau ngomongin tentang menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah selama proses pengaduan dari teman-teman yang melakukan kredit, itu seperti apa sih caranya? Terus menjaga kerahasiaan itu? Karena takutnya tadi misalkan ternyata saya harus melakukan restrukturisasi. Kan orang, aduh ntar saya ketahuan miskin nih, kayak gimana. Itu menjaga-menjaga rahasia itu seperti apa pihak perbankan?
3: Baik, Kak Doi, untuk menjaga data-data debitur dalam hal dilakukan pengaduan ataupun mengajukan keluhan, itu data data-data debitur memang kita simpan dengan baik, Kak. Itu juga ada prosedurnya sesuai dengan ketentuan internal bank, dan juga data-data yang kita mintakan terkait dengan pengaduan ataupun keluhan ini itu kita proses sesuai dengan mekanisme yang ada, Kak.
1: Oke.
3: Artinya kita lakukan validasi sesuai dengan keluhan yang ada, kan gitu, Kak ya. Datanya ini disimpan itu dengan baik di bank, tidak di apa namanya disebar luaskan ke pihak ketiga. Itu juga mengacu kepada Undang-Undang nomor 27 tahun 2003 tentang pelindungan data pribadi, Kak. Dan juga sesuai dengan POJK 22 tahun 2023 terkait dengan pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Jadi kita menyimpan data tersebut dengan baik dan tidak menyebar luaskan ke pihak lain, kecuali memang, Kak ya, kecuali memang aturan undang-undang memungkinkan untuk data tersebut diberikan kepada pihak lain dan juga diminta oleh pejabat yang berwenang, Kak.
1: Itu beda cerita lagi.
3: Beda cerita lagi, Kak.
1: Oke, ini waktu kita makin mepet, sebenarnya ceritanya makin seru nih. Saya ke Kak Atika dulu deh, Kak. Kalau ngomongin tentang misalkan kita terjadi transaksi yang tidak dikenal atau korban penipuan, apa yang harus dilakukan? Ini kejadian agak sedikit mengerucut nih.
2: Iya, memang lagi belakangan ini lagi marak banget ya, Kak Doi, kejadian ada penipuan yang mengatasnamakan pihak bank seperti menyasar nasabah-nasabah perbankan. Jadi misalkan dalam hal seperti itu, kami menyarankan nasabah itu untuk segera nih menghubungi kontak center bank. Dan kalau misalkan dalam hal nasabah Bank BPD Bali nih yang terkena penipuan, kami sarankan untuk menghubungi call center di 1500844 dan pastikan tidak menghubungi call center lainnya, karena call center Bank BPD Bali hanya satu di 1500844. Dan lalu kami sarankan untuk tindakan preventif yang pertama adalah untuk melakukan pemblokiran, baik itu pemblokiran rekening, pemblokiran kartu ATM ataupun juga delivery channel lainnya seperti mobile banking, Kak. Dan juga nasabah dapat melaporkan kejadian kronologis kejadian penipuannya itu kepada petugas kontak center kami, Kak, secara detail dan terperinci. Selain itu juga kami sarankan untuk segera melaporkan kejadian penipuan tersebut ke Indonesia Anti Scam Center atau disebut juga IASC melalui alamat iasc.ojk.go.id, di mana saat ini tuh OJK sendiri sudah menyediakan ini adalah platform yang untuk forum koordinasi antar lembaga keuangan untuk mempercepat proses pemblokiran rekening dari si penipu ataupun oknum yang mengatasnamakan bank tersebut, Kak.
1: Jadi udah dibuka tuh semuanya. Kalau misalkan amit-amit ngalamin hal seperti itu ya. Oke, saya ke di perkreditan dulu. Kalau misalkan supaya tidak terjebak penipuan di perbankan. Kalau KDD sendiri ada nggak tipsnya supaya masyarakat terhindar misalkan pengajuan kredit tadi atau juga pelunasan tadi, yeah, supaya menghindari hal-hal tersebut, ada tips yang ingin KDD bagi nggak ke kita?
3: Nah, untuk kredit itu sebaiknya kalau mengajukan kredit, cek terlebih dahulu legalitas dari lembaga keuangan, okay, yaitu perbankan, Pak. Dicek legalitasnya, dan nanti misalkan kalau ada cocok misalkan, artinya sudah berlanjut, kredit sudah diberikan, nanti dicek untuk perjanjian kreditnya. Seperti yang disampaikan di awal itu, nanti dicek untuk jangka waktu kredit, suku bunga, kemudian biaya-biaya, kemudian klausul-klausul lain terkait dengan di perjanjian kredit. Okay. Sehingga artinya ke depannya tidak terjadi permasalahan ataupun pengaduan keluhan yang tidak apa istilahnya yang tidak,
1: merugikan,
3: yang merugikan, Kak, ya.
1: Jangan sampai merasa dirugikan atau merasa ditipu, karena kesalahan kita tidak mau membaca, tidak mau tahu tentang isi perjanjian, isi gitu perjanjian, ya. Oke, dari Kak Atika, masih aku kasih kesempatan statement terakhir, ada yang ingin disampaikan supaya masyarakat lebih peduli dengan apa yang terjadi di masalah keuangan mereka, atau jika mereka ingin melakukan pengaduan, apa yang ingin Kakak sampaikan?
2: Kalau kami dari sisi bank, kami menghimbau setiap nasabah untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi perbankannya, seperti misalkan password, user ID-nya, OTP, token, ataupun CVV. Jangan pernah membagikan data perbankan tersebut ke pihak manapun, termasuk petugas bank, dan juga ada beberapa oknum yang mengatasnamakan pihak bank. Selain itu juga agar dipastikan dalam setiap bertransaksi agar mengakses adalah channel resmi dari pihak bank. Dipastikan domainnya sudah betul dan tidak ada kesalahan untuk menghindari adanya kesalahan transaksi. Dan kami juga menghimbau nasabah untuk selalu menghubungi kontak center resmi kami di Bank BPD Bali, yaitu di 15844. Penyampaian pengaduan dari nasabah itu merupakan masukan yang sangat berarti nih, Kak Doi, buat kami, karena selain juga untuk membantu menyelesaikan permasalahan dari nasabah itu sendiri, pengaduan itu juga sebagai bahan evaluasi kami untuk selalu meningkatkan kualitas layanan bank.
1: Sebelum ke KDD, satu pertanyaan lagi. Ini penting banget. Apakah semua kerugian dari nasabah itu pasti diganti oleh bank atau enggak?
2: Tidak selalu, Kak Doi. Jadi, untuk setiap pengaduan yang disampaikan oleh nasabah, itu pihak bank akan melakukan investigasi terlebih dahulu untuk mencari tahu nih penyebab dari kejadian tersebut seperti apa. Dalam hasil investigasi tersebut, misalkan diketahui ada kesalahan sistem bank ataupun ada salah proses di sistem bank, itu akan dilakukan penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Kak Doi. Namun, misalkan dalam hal karena belakangan ini banyak banget ya, Kak Doi, ya, nasabah itu melakukan kekeliruan, seperti misalkan ada lalai memberikan data pribadinya nih ke pihak-pihak yang ataupun oknum-oknum yang mengatasnamakan Bank BPD Bali. Nah, untuk kejadian seperti itu, maka untuk hasil penyelesaiannya akan disesuaikan dengan hasil investigasi bank kembali, Kak Doi.
1: Berarti memang sesuai dengan hasil investigasi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban jelas buat teman-teman yang pernah melakukan pengaduan atau ingin melakukan pengaduan seperti itu, ya. Kak Dede, saya ke terakhir juga, closing statement membahas tentang sesuai dengan topik. Apa yang ingin disampaikan oleh Kak Dede?
3: Nah, untuk pelindungan konsumen ataupun pengaduan nasabah kredit itu merupakan hak dari konsumen ataupun calon debitur ataupun debitur, Kak. Nah, nanti bank akan tetap menyelesaikan secara profesional dan objektif. Dan untuk data-data pribadi dari nasabah ataupun debitur, tidak usah khawatir, perbankan akan tetap melaksanakan ataupun menyimpan data tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pelindungan Data Pribadi.
1: Jadi data aman.
3: Data aman,
1: gitu ya, Kak, ya. Oke, terima kasih sudah datang di podcast.
2: Dengan
1: terima kasih
2: hati,
1: sudah
2: Kak
1: cerita.
2: Don.
1: Mudah-mudahan bermanfaat. Pastinya sih sangat bermanfaat, ya, karena banyak hal yang baru saya tahu, masalah pengaduan tadi, masalah tanggung jawab bank seperti apa, masalah kredit tadi bisa menyesuaikan lagi. Kalau misalkan ternyata bisnis kita sedang down, apa yang harus kita lakukan? Salah satunya adalah diberikan ruang solusi oleh Bank BPD Bali. Pengaduan juga lewat channel-channel dari Bank BPD Bali. Mungkin kalau mau buka lewat sosial media juga boleh. Sekali lagi terima kasih untuk KDD, Kak Atika. Dan mudah-mudahan next kita bisa ketemu lagi ya. Siap. Kayaknya ini sampai tahun depan dan depannya lagi. Kita supaya banyak ilmu kan. Jadi Vin, untuk semua yang menonton atau juga yang mendengarkan, sekali lagi terima kasih banyak. Dan semoga obrolan kita bisa menjadi bekal bagi masyarakat untuk lebih memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen jasa keuangan, lebih bijak lagi dalam menggunakan layanan perbankan, serta tidak ragu mencari solusi ya, tidak ragu mencari solusi melalui jalur yang tepat ketika kita punya kendala. Karena ingat, perlindungan konsumen bukan sekedar hak, tapi juga adalah bekal untuk mengambil keputusan finansial yang aman dan juga cerdas. Saya Dodio Sandra pamit dari podcast Literasi dan Inklusi bersama Bank BPD Bali.
0: Terima kasih sudah mendengarkan podcast Bank BPD Bali. Acara ini dipersembahkan oleh Bank BPD Bali.
1: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh OJK. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

0: membuat Anda mendekati sempurna loh, Sup.
1: Mantap, bener.
0: Iya, karena emang sekeren itu. Dalam rangka Miracle 30 Timeless Confidence Festival, Anda bisa menikmati signature offer hingga 60% untuk berbagai treatment favorit tim Miracle Ultimate dan Pasar.
1: Yes, khusus new customer, Anda bisa mendapatkan free konsultasi dengan dokter aesthetic profesional untuk mengetahui kebutuhan kulit Anda dan menentukan treatment yang paling sesuai.
0: Yang lebih seru lagi nih, setiap transaksi berkesempatan membawa pulang hadiah spektakuler. Ada motor listrik, voucher belanja, banyak elektronik canggih, dan masih banyak hadiah menarik lainnya.
1: Asik banget ya. Yang belum treatment pun tetap ada kejutannya. Cukup datang ke Miracle Ultimate Denpasar, lakukan konsultasi dan tentukan pilihan treatment Anda, dan dapatkan souvenir eksklusif selama persediaan masih ada. Promo ini hanya berlangsung di tanggal 25 Juli hingga 3 Agustus 2026.
0: Reservasi yuk sekarang dan rayakan 30 tahun Miracle bersama Miracle Ultimate Denpasar, tempat terbaik untuk perjalanan estetik dan kulit sehatmu.
1: Miracle Ultimate, the ultimate destination for your aesthetic journey.

0: FM, your sweet music station.
1: Find your balance.
0: Yuhuu. Sebelum kita membicarakan seorang perempuan cantik dengan gaun hitamnya, yang ternyata membawa spoiler kabarnya,
1: banyak spekulasi yang muncul.
0: Wah, wah, nanti Sum kita ngegosipinnya karena sekarang kita mau ngajak Anda berandai-andai.
1: Betul.
0: Andaikan kau datang kembali. Gil, Suma tahu lagu itu,
1: tahu,
0: guys. Kita berandai-andai di Obre hari Jumat tuh biasa tentang relationship ya. Nah, kalau bisa memutar balik waktu, coba kasih tahu kita dong prosesi lamaran impian versi Anda itu yang seperti apa?
1: Iya, ini privilege seharusnya untuk yang udah merasakan ya.
0: Iya.
1: Jadi udah ada realita dan juga impian.
0: Betul, tapi kalaupun Anda belum mengalaminya, boleh kasih tahu pengennya itu seperti apa?
1: Yeah.
0: Hayalan Anda itu seperti apa?
1: Jadi engagement dream ya.
0: Yang scene impian Anda itu seperti apa? Kamu sudah punya gak, Sum?
1: Kalau semua sih pengennya itu yang bernuansa alam.
0: Asik.
1: Pokoknya alam biar damai, biar
0: damai. Supaya nanti kedepannya damai.
1: Iya,
0: yeah,
1: betul.
0: Itu sudah kebayang di mana?
1: Nah, kalau nggak di danau di gunung.
0: Jadi, Anda kan pecinta alam ya.
1: Pokoknya tempat-tempat yang dingin. Pokoknya biar lebih hangat di tengah kedinginan.
0: Wow. Tetap hangat di tengah kedinginan.
1: Iya. Jadi pokoknya harus tempatnya dingin. Jadi kan itu momen-momen apa ya yang ditunggu-tunggu. Jadi pokoknya biar hangat suasananya, tapi kita kedinginan.
0: Sudah siap Anda diajak berdingin-dinginan sama Suma? Kalau sudah langsung DM dia di Instagram ya. Itu Suma, dia di tipe apa, konten lagi konsepnya tuh alam. Sahabat Dingin FM, tempat yang dingin supaya nanti cintanya menghangatkan.
1: Ya, itu. Jadi yang sudah memiliki dream untuk yang seperti itu boleh nanti kita diskusi.
0: Baiklah. Kalau aku apa ya? Aku terus terang ya, bukan orang yang neko-neko ya. Aku sudah cukup puas dengan lamaranku.
1: Oh, berarti udah nggak ada ekspektasi lain.
0: Iya, karena waktu itu aku seneng banget. Like kenapa ya? Waktu itu lamarannya tuh ada keluarga lengkap gitu, masih ada semua ya, kakek nenek. Kakekku ya, satu udah almarhum, kakekku yang satu masih ada waktu itu. Terus kedua nenekku waktu itu melihat juga. Keluarga besar juga ada. Begitu pula dari keluarga suamiku juga hadir. Waktu itu makan-makan makanannya enak semua. Aku ingat papa mertuaku bawa kambing guling waktu
1: itu. Enak banget ya. Gak nanggung-nanggung ya lamaran. Kambing guling.
0: Almarhum papa mertuaku tuh emang totalitas tuh. Terus ya udah, aku bahagia banget sum waktu itu. Keluarga juga ya happy lah ya, kelihatan bisa ngumpul. Keluarga dari aku, papaku, dari keluarga mamaku ada semua. Pokoknya kalau mau mutar balik waktu, aku pengen yang sama aja
1: ya,
0: deh.
1: Sama aja.
0: Berarti, gak neko-neko aku.
1: Oh, berarti udah puas banget.
0: Sudah
1: dengan,
0: puas.
1: Lamaran seperti itu ya.
0: Iya, terima kasih untuk suami, keluarga suami, dan keluargaku.
1: Hari ini kayak hari yang baik banget ya buat suaminya Cece Betty. Langsung
0: banyak-banyak bersyukur, guys.
1: Dari mini food ke Obre langsung dipuji-puji.
0: Karena jujur memang enggak peres. Emang aku sudah seneng banget waktu itu, Sum.
1: Oh, ini udah
0: bahagia banget.
1: Kalaupun
0: disuruh memutar balik lagi waktu, aku pengen mengulang
1: kenangan
0: hal yang
1: itu
0: sama
1: ya.
0: Sudah bahagia banget aku. Kalau Anda yuk cerita, kalau memang punya prosesi lamaran impian versi Anda.
1: Iya, boleh cerita.
0: Ya, seperti apa? Apakah alam seperti Suma ya? Atau seperti saya yang udah yang penting keluarga semua ada, akur, makan enak, semuanya ada.
1: Berarti Cece Betty cuma satu kali lamaran, gak ada yang...
0: Ya sekali dong, semua berapa kali ngelamar. Nanti
1: ada...
0: ya, tunggu ya. Aku lamaran sama Brandon Yuri ya.
1: Waduh, ada...
0: Suami orang, diembang.
1: Oh, so kira ada yang di awal aja. Berdua aja.
0: Oh, enggak.
1: Berarti enggak ada pembahasan kita nikah yuk. Itu enggak.
0: Itu ada.
1: Oh, ada.
0: Ada. Ya, itu yang kayak biasa aja. Maksudnya
1: biasa
0: kalau
1: aja.
0: Prosesi itu ada. Seperti itu.
1: Aku
0: bukan tipe orang yang romantis ya, Sum. Yang penting semua kelar aja.
1: Berarti langsung kayak bersama keluarga besar.
0: Emang ada khusus momennya seperti itu.
1: Lamaran.
0: Kalau orang Bali kan ngide ya, sama.
1: Iya, ngide.
0: Enggak ada yang seperti itu.
1: Walah, sama berarti ya. Kalau Anda gimana?
0: Seserahan waktu itu, ingat aku. Yuk, silakan.
1: Banyak keserahannya saat itu ya.
0: Iya.
1: Berbondong-bondong.
0: Yuk, silakan yuk cerita sama

0: Genjah di awal.
1: Betul sekali. Jadi strategi busana kemudian dikenal dengan istilah method dressing. Ini nih Sum, kan lagi rangkaian tour nih Spider-Man Brand New Day. Gaun bernuansa gelap ini setia loh menemani Zendaya sampai menimbulkan semacam spekulasi tentang alur film Marvel ini.
0: Berarti para penggemar netizen udah bertanya-tanya.
1: Iya. Dari kenapa nih kok mbaknya konsisten banget pakai baju gelap melulu?
0: Apa gak ada baju lain di lemari? Kayaknya gak mungkin ya seorang Zendaya gak punya baju lain.
1: Dan ia pun selama ini pakai baju yang terang juga pernah. Beberapa kali kan.
0: Nah, jadi dari negara pertama, Spanyol, Zendaya ini udah memerankan karakter MJ bersolek dalam balutan gaun hitam Fringe ya, rancangan dari Christian Cowan. Puncaknya di Los Angeles, sahabat pengguna web. Lokasinya World premiere film keempat Spider-Man dalam Marvel Cinematic ini, itu sebenarnya juga tampil dramatis dengan gaun hitam berekor ruffle. Dimana karya ini dari desainer Arab Mohamed Azi dari Azi Studio. Meski sesekali disisipkan berwarna, terutama untuk sesi protokol, hitam tetap mendominasi. Jadi banyakkan hitam bajunya.
1: Tetap ya, hitam.
0: Jadi media sosial pun diguncang ramai dengan berbagai teori dari fans.
1: Iya, ada yang menduga nih pilihan busana Zendaya bukan sekedar keputusan fashion, tapi kayak petunjuk tentang nasib perannya MJ di film. Apakah ini akhir perjalanan MJ? Ada yang menebak-nebak gitu. Dan ada juga nih teori konspirasi yang bermunculan, di mana dia sempat berkomentar tentang kolaborasinya bersama stylist andalannya Lo Roach dalam mempersiapkan gaun-gaun itu, Sum.
0: Jadi dia mengatakan, saya suka film-film yang saya perankan. Nah, proses pembuatannya lalu memperluasnya dalam storytelling lewat press tour dalam wujud fashion. Jadi ini kata Zendaya kepada BBC. Yang lantas apakah ada pesan tersembunyi terkait alur cerita Spider-Man Brand New Day, ditanyain kan Zendayanya. Terus dia bilang, aku tidak bisa bilang begitu, terserah bagaimana kamu menebaknya.
1: Sambil ketawa. Ya pokoknya Anda nonton aja Spider-Man Brand New Day. Ini aku mau ajak Sumayo nonton, Sum.
2: Single on Penguin FM.

Rams resmi meluncurkan album ketiga Daughter From Hell bersama single baru Good Reason. Proyek musik ini digarap kembali bersama musisi Aaron Dessner serta melibatkan vokal tamu Justin Vernon dan juga Marcus Mumford. Lirik lagu ini mengangkat sudut pandang lebih dewasa dalam menyikapi konflik asmara dan juga pertemanan. Lagu ini dirilis pada 17 Juli 2026.

0: mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau. Serenity for comfort and healthy sleep.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Ras, kamu dijemput hari ini?
4: Iya, Ti, lagi gak bawa motor nih.
3: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
4: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
3: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
4: Hah? Kampus apaan tuh?
3: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
4: Emangnya kenapa, Ti?
3: Sini, aku kasih tau deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
4: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
3: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi, dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
4: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
3: Yes, nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
4: Yuk, tapi aku duluan dulu ya, jemputanku udah dateng nih, bye.
3: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

0: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan, ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: ada satu destinasi baru di Bali yang wajib kamu datangi tahun ini dia tempatnya. Mulai 31 Juli, hadir Sira Village Grand Outlet Bali. Outlet pertama dan terbesar di Bali yang menghadirkan lebih dari 100 brand premium dan lokal favorite. Mulai dari Coach, Boss, Kate Spade, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Adidas, Puma, Nike, Lacoste, Kinokuniya, hingga alun-alun Indonesia. Bukan cuma tempat belanja, di sini kamu bisa menikmati kuliner, bersantai di kawasan waterfront yang nyaman, menyaksikan pertunjukan budaya, dan menikmati sunset khas Bali. Semuanya dalam satu destinasi. Rayakan soft opening dengan diskon hingga 70%. Dan setelahnya, nikmati penawaran menarik hingga 50% sepanjang tahun. Lokasinya pun strategis. Di KEK Kura-Kura Bali, hanya 10 menit dari Sanur. Catat tanggalnya, 31 Juli 2026. Jadilah salah satu yang pertama merasakan destinasi shopping dan lifestyle terbaru di Bali. Sira Village Grand Outlet Bali. Step into island shopping, soak in island living.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: Kembali ke Bali. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Penguin FM, your sweet music station. Puas diajak ke pantai Bali Selatan 2 minggu belakangan. Kali ini kita ganti suasana yuk. Betty Richardson mau ajak Anda mandi air panas nih di Bali Utara. Yuk ikut ke Banjar Hot Spring. Dikenal sebagai salah satu pemandian air panas paling ikonik di Bali, Banjar Hot Spring adalah sebuah destinasi wellness alami yang dihargai karena air termalnya yang menenangkan serta suasananya yang damai. Terletak di tengah taman tropis dengan arsitektur tradisional Bali, tempat ini menawarkan pengalaman beristirahat yang memadukan warisan budaya dengan relaksasi. Banjar Hot Spring menyediakan beberapa pilihan kolam yang masing-masing dirancang untuk menenangkan tubuh dan menyegarkan pikiran Anda. Mulai dari kolam pancuran, kolam utama, hingga kolam VIP private. Kalau lapar setelah berendam, di sini ada restoran yang nyaman dengan hidangan lezat kok. Plus ada spa dan perawatan tubuh dengan terapis profesional. Lengkap banget kan? Beralamat di Jalan Raja Imade Rai Banjar Belele, Banjar Hot Spring buka setiap hari Senin hingga Sabtu dari jam 8.30 sampai 17.30. 103.6, your sweet music station,
2: Radio Penguin. This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
4: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
7: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
6: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
7: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
8: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
7: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: spesial untuk Tuli Adi Hendrawan kan yang request kan?
1: Kiss Me ya.
0: Iya ya, iya ya. Benar enggak?
1: Kalau Kiss Me.
0: Asbun aja.
1: Tadi benar-benar tadi dia di request Kiss Me.
0: Sudah kuduga. Kalau enggak Kiss Me, Living on a Jet Plane, Pass Band.
1: Oh, itu
0: Bass Jam satu lagi. Slot 7.
1: Udah apa Cece ya sama pesanannya Bliadi?
0: Asik, pesanannya karena dua ya Bli sudah diputer. Kita juga punya pesanan buat Anda untuk ikutan obre ya kan, Sum?
1: Benar. Jadi kita mengajak Anda untuk berandai-andai.
0: Asik. Anda.
1: Udah berubah lagunya.
0: Iya.
1: Kalau tadi Anda yang agak deep, sekarang andai.
0: Andai dung tak dung tak.
1: Karena kita bahas yang happy-happy.
0: Iya dong.
1: Jadi Anda ketika dilamar pasti punya dream gitu ya, punya mimpi seperti apa konsepnya,
0: nah.
1: Dan yang sudah pernah dilamar,
0: lamaran
1: gimana?
0: Impian versi Anda udah gitu aja. Ribet amat ngomongnya. Sentil lo ntar. Kita mau live ya sahabat Twin FM ya.
1: Oh iya bener kita live.
0: Siap gak Sum? Nanti Suma sibuk soalnya.
1: Oh siap siap.
0: Artis
1: aman.
0: Kita mau sibuk. Muncul ya tiap bulan. Di bulan Agustus. Mana sih Sum?
1: Oh ini
0: kamu apa ya? HP?
1: Bawa
0: mana HP?
1: Ini yang kita kasih itu. Deh HP-nya untuk iya. Live malam hari ini. Ya, sambil kita menyiapkan live, silahkan ngobrol bareng kita sahabat pengguna FM. Ekspektasi ini? Atau Cece masih bergulat ya dengan tablet yang besar ini. Jadi Anda silahkan bergulat dengan papan ketik.
0: Asik.
1: Untuk mau cerita.
0: Kirain papan cucian. Nyuci sore-sore. Sudah siap belum?
1: Siap dong. Jadi langsung aja kasih tahu kita. Jadi mimpi
0: lamaran impian lamaran impian versi Anda. Betare, Suma belum makan ya.
1: Kita ngajak mimpi ya. Ya, lamaran impian Anda itu seperti apa? Boleh cerita bareng kita langsung dikirim di WhatsApp Telegram di 08113934. Ini udah ada yang cerita taruh juga.
0: Taruh dulu, masuk intro dulu.
1: Oh, masuk intro, iya.
2: Obre. Obrolan sore.
1: Nah, sekarang kita bakal bacain satu persatu.
0: Tunggu Suma join live dulu, Sum.
1: Oke.
0: Iya, ya. Ingat ya di @penguinfmbali.
1: Yeah,
0: kita mau baca dulu dari atas ya, bingung aku. Ada Mbak Iga Pancaneki katanya kalau lamaran idaman versinya Mbak Panca itu enggak usah yang meriah dan spektakuler kayak Indonesian Idol ya, terong. Tapi yang penting bermakna aja. Aku mau yang datang cuma keluarga inti dan pihak-pihak yang memang harus hadir, enggak mau rame-rame tapi tetap bermakna, acara pun gak usah lama-lama. Bagiku ya itu cukup. Bahas acara inti-inti aja, gak mau bertele-tele, biar cepet kelar aja. Udah aku kirim Sum. Udah.
1: Berarti males ribet ya, aman.
0: Gitu, simple ya.
1: Setuju.
0: Kalau Mbak Dian ke Suma.
1: Kalau Mbak Dian tadi ikutan. Ini ya kayaknya nggak ada versian lagi deh, cukup sudah, aku orangnya simpel-simpel aja. Oh, iya.
0: Dia udah males ngayal, dia kirain dilamar pakai bunga buatannya Mbak Dian. Jadi yang repot dia, yang kerjain semua dia gitu kan.
1: Iya, yang jadi
0: dekornya dari dia semua.
1: By Dian Kusuma Florist.
0: Iya, by Dian to Dian. Iya kan?
1: Berarti kayak pemilihan gini aja ya.
0: Iya.
1: Rakyat untuk rakyat ini beda.
0: Rakyat jadi, untuk rakyat.
1: Dari rakyat untuk rakyat. Bibir
0: Suma.
1: Kan dulu diajarin gitu pas PKN.
0: Iya sih. Zamanmu PKN, zamanku dari PMP, PPKN tau enggak? Ada Bo Jun.
1: Hai Bo Jun.
0: Kalau prosesi lamarannya secara adat, tapi kalau waktu bisa diputar kembali tuh pengen pas lamaran pakai baju pengantin dan dirias kayak sekarang.
1: Oh.
0: Sama ada bapak yang nyaksiin karena waktu lamaran dulu bapak pas ada acara kelompok dan baliknya pas acara udah selesai. Gitu. Bikin lagi lah Bo Jun.
1: Silakan Bo Jun.
0: Ulang
1: part 2.
0: Lagi demi bapak.
1: Tapi sekarang kan udah bisa sewa-sewa.
0: Wah, bener.
1: Nggak mandang udah nikah atau belum. Sekarang udah ada foto booth juga
0: betul,
1: yang
0: betul.
1: Boleh lah diulang.
0: Aku kapan hari baru kepoin ya. Ada salah satu kenalan gitulah. Dia orang Itali gitu. Dia sudah menikah itu di tahun 2015.
1: So,
0: 2015 sudah nikah.
1: At least 11 tahun yang lalu ya.
0: Terus kemarin 2025 kemarin dia ulang lagi pernikahannya secara adat Bali.
1: Oh.
0: karena dia stay di Bali kan. Ulang lagi secara adat Bali setelah 10 tahun biar anak-anaknya ngelihat gitu.
1: Eh berarti ini seru bisa. Juga. Bisa ya?
0: Bisa kok.
1: Jadi anak-anaknya aku hadir di pernikahan kedua orang tuaku.
0: Iya betul banget. Bisa Mbok Jun, lakukan.
1: Silakan. Undangannya nyampe enggak sini ya?
0: Iya. Kita siap jadi MC gitu nah.
1: Oh, benar.
0: Jangan mau jadi undangan, kita ikut terlibat di sana.
1: Betul. Ya
0: kan? Terus ada siapa lagi?
1: Ada Abah Wesel. Karena seperti masa SMA, seperti hah? Apa? SMA udah
0: lama. Emang sudah dilamar SMA, Mi, sekolah dulu, Bah.
1: Abang
0: sekolah ya. Dulu yang bener ya Baya. Belum cukup usia itu. Atau mungkin maksudnya konsepnya ala-ala
1: anak SMA.
0: Aku pernah nge-MC soalnya.
1: Oh, iya?
0: Aku pakai baju SMA.
1: Oh, yang itu
0: betul
1: liat.
0: Aku kira mereka kenalan untuk SMA. Ternyata tidak. Emang terus? Pengen aja konsep begitu.
1: Oh konsepnya kali ya. Jangan lupa Cece Betty MC-nya. Udah yeah. Ada pakaian soalnya Cece ya. Udah disimpan ya.
0: Bisa lah. Masih dong. Terus ada siapa lagi? Udah.
1: Terus tadi udah-udah.
0: Oh beli Adi beli. Eh enggak dia enggak ini.
1: Enggak ada.
0: Udah ya?
1: Udah aman.
0: Okay.
1: Yang lain silahkan ikutan lagi yuk.
0: Kasih tahu lagi Sum.
1: Kasih tahu lamaran impian Anda.
0: Ya, lamaran impian versi Anda.
1: Bener, kira-kira seperti apa? Kalau mau berandai-andai, mau ngulang wali, boleh buat yang udah lamaran atau yang mungkin belum pernah, gimana impian Anda untuk lamaran kedepannya nanti? Silakan langsung bergabung, langsung dikirim aja di WhatsApp Telegram di 0811-393-494.
0: Yes, kita tunggu ya. Sekali lagi, kalau bisa memutar balik waktu, prosesi lamaran impian versi Anda itu yang seperti apa? Yuk, yang join live juga silahkan ikutan. Cerita.

0: baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus,
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitangnya putih dan creamy,
1: flavorful khas Hakata.
0: Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goreng.

0: dari Wings Food.
1: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
2: Bete pak, abis dimarahin bos.
1: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
2: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
1: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
2: Masa pak?
1: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
2: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
1: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
2: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
1: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
2: Oke, pak.
3: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Kita langsung saja ya. Kalau ngomongin pasangan yang baru aja menggelar lamaran, ini kan ada yang baru viral nih ya, yang sempat ketangkap tuh loh. Siapa tahu ini jangan sampai menginspirasi semua ya, soalnya ini alam banget sih mereka ya, tapi agak-agak nekat. Jadi ini ada pasangan yang baru aja menggelar lamaran viral karena lokasi yang tidak biasa untuk mereka saling menyatakan cinta. Jadi sejoli ini melakukan lamaran Sum di puncak gedung Empire State New York yang tingginya 457 meter. Waduh. Jadi menurut laporan ABC7, pasangan viral ini diidentifikasi sebagai Angela Nicolau usia 33 dan Ivan Berkus usia 32. Dimana kalau masa sih nggak lewat di FYP-mu waktu itu? Beberapa bulan lalu nih. Jadi mereka tuh ya? Pakai baju hitam-hitam, serba hitam, pakai penutup wajah. Mereka menggantungkan spanduk tepat di ujung antena gedung sekitar jam 12 siang waktu setempat. Lagi panas-panasnya itu, iya, medeng-deng mereka guys kalau bahasa Balinya.
1: Panas ya.
0: Dijemur. Jadi keduanya berada di puncak gedung Iconic New York tanpa pakai alat pengaman sama sekali untuk melindungi diri mereka. Iya.
1: Jadi berdua di atas kepanasan. Ya Tuhan. Jadi ini menguji banget ya, menguji kekuatan cinta dan keberanian mereka. Nah, saat kekuatan cinta mengalahkan cinta akan kekuasaan, maka dunia akan merasakan kedamaian. Demikian bunyi tulisan.
0: Ini loh, Sum. Ini nih loh. Ini viral ini.
1: Ya Tuhan, ini tower banget.
0: Iya, ini naik. Ya Tuhan. Ini viral waktu itu, berapa bulan lalu.
1: Ini tunjukin buktinya sama Cece Betty ya tuh. Apa yang dipikirkan? Ya Tuhan. Jadi itu tulisan dari bendera gini ya.
0: Iya, yang tadi dipasang itu.
1: Dipasang itu adalah saat kekuatan cinta mengalahkan cinta akan kekuasaan, maka dunia akan merasakan kedamaian. Mereka mau damai. Serius, damai mau naik ke atas.
0: Semua emosi guys.
1: Saya tidak habis
0: jadi,
1: pikir.
0: Jadi dari rekaman yang beredar dan viral ya, keduanya tuh kayak santai banget tuh gak sih pose di puncak gedung. Sementara helikopter berputar-putar di sekeliling mereka, nyuruh mereka turun gak. Jadi saat mulai turun dari jarum menara, mereka ini sempat terlihat berhenti sejenak di sebuah platform terdekat. Dan tidak lama kemudian, Ivan yang cowok ini tiba-tiba berlutut Sum sambil pegang sebuah cincin. Yeah. Terus dia berdiri dan meluk Nicolau yang langsung membuka masker kucingnya. Dimana pasangan ini pun kemudian berbagi ciuman romantis sebelum mengabadikan momen lamaran tersebut dengan handphone mereka.
1: Terus helikopternya menonton mereka.
0: Boh?
1: Ini agak nekat ya.
0: Bukan
1: jadi
0: agak, emang nekat banget.
1: Nekat banget. Jadi aksi nekat Ivan dan Angela ini memicu kehebohan sahabat Bunda FM. Menurut laporan CBC News, jalanan di Gawa Gedung sempat ditutup. Waduh, emang merepotkan.
0: Total sampai. Aduh.
1: Saat ini menjadi melibatkan pihak kepolisian New York juga. NYPD turun tangan.
0: Ya.
1: Lokasi kejadian memang lamar ini sangat anti mainstream ya, di atas gedung Empire State New York. Berakhir dramatis, Ivan Angela akhirnya ditangkap.
0: Ya iyalah.
1: Wah Tuhan. Sebelum ditangkap, Angela Nicolau sempat mengunggah foto-foto aksi ekstrimnya yang menantang maut itu ke media sosialnya.
0: Iya masih ada kok, coba deh lihat Instagram.
1: Jadi kepoin kali ya. Wah, jadi di salah satu foto Angela memakan cincin tunangan dengan latar belakang pemandangan kota New York dari ketinggian. Di foto lain, dan dia dan Ivan tampak saling menautkan jari kelingking saat berdiri ribuan kaki di udara.
0: Dan ternyata you know what sahabat Tungin FM, ini bukan kali pertama keduanya membawa kisah cinta mereka ke tempat yang ekstrim. Jadi Angela Nicolau dan Ivan Berkus ini sebenarnya adalah bintang utama dari dokumenter Netflix tahun 2024 berjudul Skywalkers, A Love Story, yang mengisahkan hasrat mereka untuk memanjat gedung-gedung tertinggi di dunia secara ilegal.
1: Ya Tuhan.
0: Jadi emang ketemu orang yang cocok ya.
1: Tapi ya agak-agak nekat sekali dan membahayakan diri sendiri.
0: Iya, entah ini untuk cari sensasi atau emang kepuasan mereka. Tapi tolong dong jangan membahayakan diri sendiri.
1: Jangan ditiru ya.
0: Iya, dan membahayakan orang lain dan merepotkan orang juga.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: dari Anggis dan Faki, sahabat Tunin FM, dengan kisah tanpa dirimu. Aku kangen ya Bang Anggis deh.
1: Iya, long time no see ya.
0: Asik, emang pernah sih?
1: Pernah di TV.
0: Kita lah ngundang dia dua kali Sum, tapi semua belum masuk ya.
1: Belum.
0: Pada waktu itu deh.
1: Tahun lalu.
0: Dia, dia lagi promo tahun lalu dan dua tahun lalu.
1: Wow.
0: Dua tahun berturut-turut. Anggis! Kangen Gis,
1: sini, coba Gis. Main sini ya, yes. Biar coba bisa ketemu langsung.
0: Asik, awas lo gak datang ya. Tempo hari Selon 7 datang pun Suma gak datang guys. Selamat malam dulu untuk yang sudah gabung di TikTok. Ada hai, Mbak hai. Levi Sukasi, terima kasih. Suara siapa keren Mbak? Anggis kan, bukan suara kita.
1: Kau lupakan aku.
0: Asik, suara srek-srek Suma guys. Terus ada tadi Sanjita ya kayaknya ikutan ya, ikutan mini food ya.
1: Iya iya iya.
0: Kalau dia apa sih kan sebentar rame sekali.
1: Bentar. Ini obrolan kita udah jauh banget ya.
0: Ingetin lagi Sum untuk ini Sum mini food Sum.
1: Mini food kita adalah ngomongin pengeluaran sahabat Pingin FM.
0: Catatan
1: kalau
0: pengeluaran.
1: Apakah ada tipe yang mencatat secara detail?
0: Yes.
1: Semuanya dicatat dari A sampai Z.
0: Yes.
1: Terus tipe yang mencatat penting-penting aja, yang besar-besar aja. Terus atau ada tipe yang hanya mengecek di mobile banking, e-wallet, apa aja sih pengeluarannya, atau yang gak nyatet sama sekali?
0: Oke, yang mana ya? Kalau dari tadi Mbak Dian requestannya Michiko, ditunggu. Terus kalau Sanjit kita adalah bentar-bentar nggak pernah nyatet katanya, dia mendahulukan yang penting-penting. Kalau Mbak Dian juga nggak pernah nyatet, keluar-keluar aja tuh duit. Ih mantap.
1: Iya Mbak Desmar juga nggak pernah nyatet loh. Jadi kalau pas pengeluarin duit itu berdoa aja. Jadi balik-balik lagi gitu lebih
0: jadi
1: banyak.
0: Jadi sebelum bayar taruh dulu Mbak, tak doain dulu duitnya.
1: Iya benar. Semoga berkali-kali lipat datang duit ini.
0: Mau bayar di om-om dulu duitnya.
1: Mbak Des.
0: Lucu loh
1: Mbak Desa ya gitu.
0: Mbak Desmar, Mbak Desmar.
1: Jadi Dewa, apakah sentuhan seperti itu?

0: Nan Mbok Rom yang punya tanggung jawab.
1: Bagi-bagi ini ya.
0: Udah ngalir gitu aja udah bagi-bagi. Terima kasih Betsum. Oke,
1: makasih ya. Thank you Mbok Rom. Ada juga Mbak Raisinta. Kalau dia enggak pernah nyatet mencatat karena uang semua aku yang pegang, suami hanya pegang gajinya dia. Kalaupun ada pengeluaran siapa aja bebas toh uang kita bersama gitu. Wow. Ya, ternyata kita belum baca sama sekali by the way.
0: Bener. Sekarang kita bacain lagi terus ini
1: iya,
0: ada.
1: Iya, bentar ya, Ri. Mana Suma nih?
0: Agus. Ini Agus tadi request lagunya Avicii ya, yang Broken Arrows udah diputerin tadi.
1: Broken Arrows.
0: Terus kalau ikutan mini vote juga tidak perlu lihat mutasi apa-apa karena saya menikahi Menteri Keuangan. Waduh.
1: Istrinya adalah Menteri Keuangannya. Suma join dulu udah ditanya tuh. Ada Budayu Asriani. Lagunya Gracie Abrams Good Reason tadi udah. Terus kalau Budayu enggak pernah mencatat pengeluaran gitu. Paling katanya abis belanja lihat struk aja udah gitu aja sih buang gitu ya.
0: Berarti Budayu udah enggak mikirin berapa keluar udah lihat bentar buang.
1: Terus ada Okta, lagunya tadi Hindia Berdansa Lah Karir Ini Tak Ada Artinya. Buat Betty Suma semangat siaran. Thank
0: Makasih.
1: You. Terus
0: lanjut ada Mas Bayu. Mas Bayu tadi request lagu Yovie and Una Merindu Lagi.
1: Sudah, Tuhan tolong.
0: Aku
1: tolong aku.
0: Ingin dia.
1: Asik. Ada Bos Bastik katanya kalau dia mencatat semua pengeluaran dengan detail wajib itu.
0: Mantap.
1: Ya dong, Pak Bos. Terus
0: Beli Adi Andrawan, kalau dulu waktu gaji UMR enggak pernah nyatet, larinya udah jelas cuma buat bayar kos sama buat makan aja.
1: Sedih ya Beli. Sama pejuang
0: UMR. Cici merasakan ya ikut ya.
1: Terus
0: kalau sekarang hasil usaha sendiri udah jadi bos nih guys. Jadi catat itu semua pengeluaran, takutnya hura-huranya kebablasan.
1: Lebih banyak duitnya soalnya. Ada Mbak Yanbur Arini, Betty Suma, absen ya. Semangat tugas.
0: Terima
1: katanya
0: kasih.
1: Sehat selalu. Suksema. Terus
0: ada Jung.
1: Hai Jung.
0: Oi. Kak Betsum, apa kabar?
1: Kabar baik. Kamu? Lama banget kamu kan awas kamu ya.
0: Kemana Jung? Sibuk banget kayaknya. Boleh
1: isi
0: request.
1: Awas kamu ya.
0: Diancam ya. Request akunya Photograph at Seren.
1: Tunggu ya. Terus ada Abah katanya buat Betty Suma aja nyapa. Ada Mbak Dian Kesuma tadi sudah juga. Terus ada Mbak Panca. Udah belum sih?
0: Belum.
1: Teh hijau begitu tulis. Teh hijau dari Tulus. Soal keuangan, aku hanya melakukan pencatatan untuk pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya termasuk besar. Misalnya saat ini kan lagi proses renov rumah. Nah, untuk pengeluaran beli bahan-bahan dan biaya tukang dan lain-lain yang berhubungan dengan renovasi itu dicatat sedetail mungkin, Sum. Nota-nota belanja disimpan baik-baik semua itu agar nantinya kalau renovasi sudah selesai, dia bisa ngecek total uang yang dihabisin untuk itu.
0: Wah,
1: begitu.
0: Mantap ya.
1: And then
0: terus ada Mayuna, selamat malam ya Mama Yuna, ini request lagunya Tantri Ibu. Tantri Ibu pekerja.
1: Oke.
0: Terus ada Mojun, Bu Guru, ikutan juga tadi. Tadi Mo Jun udah dibacain ya? Udah.
1: Lagunya juga. Belum.
0: Tadi yang di atas. Enggak pernah mencatat pengeluaran, paling diinget yang gede-gede aja. Habis itu udah nguap aja alias lupa.
1: Oke.
0: Miss you ya, Henry Moody.
1: Iya, salah tadi muter lagu kan. Kalau Gus tuh enggak pernah mencatat tapi tetap hitung uang dengan detail dan teliti. Kalau Obre-nya dia pengen itu di alam terbuka, proses lamaran Sum saat matahari terbenam, sunset banget. Ditemani alunan musik akustik lembut bersama orang-orang terdekat.
0: Mantap sekali.
1: Semoga cepat ketemu ya Gustu ya.
0: Iya, kita doain lo Gustu.
1: Ada Rian Putra deh kayaknya ya.
0: Inau sesi potret ada semana.
1: Baiklah kalau begitu, ini buat Lince yang request di TikTok kita, Jenny Less Than a Lover.
0: Yuhu.
1: Yang mau ikutan silakan, kita masih
0: langsung
1: tunggu ya.
0: Langsung ya.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: July, find your balance.
1: Kadang kita merasa lelah, tapi tetap memaksakan diri untuk lanjut beraktivitas seperti biasa. Padahal tubuh dan pikiran sebenarnya sedang memberikan sinyal bahwa mereka butuh istirahat. Rasa lelah yang tidak hilang meskipun sudah tidur cukup, sulit fokus, atau mudah merasa kewalahan bisa menjadi tanda bahwa kita perlu berhenti sejenak dan memberi ruang untuk pulih. Tidak apa-apa kok untuk melambat, karena memahami diri sendiri juga bagian dari menjaga keseimbangan hidup.

0: July, Find Your Balance.
1: Banyak orang menganggap produktif berarti harus selalu bergerak tanpa henti. Padahal tidak semua aktivitas yang padat berarti kita sedang benar-benar produktif loh. Ada kalanya kita justru kehilangan arah karena terlalu banyak melakukan sesuatu tanpa jeda yang cukup. Produktif yang sehat itu adalah ketika kita tetap bisa bekerja tapi juga tahu kapan harus berhenti untuk mengisi ulang energi.

0: Wow! Wow!
1: Wow!
2: Wow!
1: Yuk ikut kita jalan-jalan ke Cina, sahabat Tungin FM. Di sini emang banyak yang unik-unik ya, termasuk lomba makan diam-diam tanpa ketahuan. Jadi bukan pacaran diam-diam ya.
0: Makan.
1: Ini makan pun diam-diam tanpa ketahuan. Jadi di tanggal 18 Mei 2026 lalu, baru beberapa bulan nih, sekitar 2.000 orang loh.
0: Ini banyak banget.
1: Ini ikutan lomba makan ini di sebuah mall di China. Jadi pesertanya duduk di meja kayak lagi ujian atau kerja gitu. Terus mereka harus makan makanan yang disiapkan panitia dalam 10 menit tanpa tertangkap guru.
0: Iya. Jadi ini mengelabui ini
1: kayak,
0: guru.
1: Kayak istilahnya kamu kayak nyuri-nyuri nyemil di
0: kelas
1: gitu loh, Zoom. Jadi kalau peserta ketangkap, maka akan kena hukuman yaitu berdiri selama 30 detik.
0: Berarti ini yang menang ini kedoknya kebuka dong.
1: Jago ya.
0: Jago makan
1: iya,
0: di kelas.
1: Bener.
0: Nah, acara ini gratis dan berlangsung
1: gratis,
0: berasal dari jam 12 siang sampai 9 malam, panjang loh.
1: Iya. Yeah.
0: Ini malam, jadi siang sampai malam dan langsung dipenuhi berbagai macam peserta dari anak-anak hingga orang dewasa. Menurut Shanghai Observer, seorang pria yang memenangkan lomba ini dapat Golden Rice Grain atau beras emas nilai 1.400 yuan, sekitar 3,6 juta.
1: Indis ekonomi ya, dapat gitu cuma-cuma, dapat makan gratis pula.
0: Memanfaatkan kemampuan pada masa sekolah ya.
1: Yoi, luar biasa. Yes, kita juga masih menemani Anda sampai jam 8 malam.
0: Yuk lanjut
1: request. Stay tune.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal, hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya, kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: July, find your balance.
1: Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sebentar.

0: Bone FM, your sweet music station.
1: Fire balance.
0: Tantri ibu pekerja.
1: Semangat ya.
0: Untuk Mama Yuna pekerja.
1: Bener.
0: Seorang ibu pekerja emang luar biasa ya.
1: Kayak mantap jiwa.
0: Ada pagi sudah bangun, nyiapin segala sesuatu, prepare
1: paling
0: buat
1: awal ya,
0: suami dan anak. Iya, terus berangkat kerja, pulang kerja, lagi ngurus rumah tangga.
1: Benar-benar Wonder Woman.
0: Kuat ya, tapi itu semua harus dibarengi loh dengan kerjasama yang baik antara anggota keluarga yang lain. Jangan
1: betul.
0: Semua di ibunya aja.
1: Iya, berat sebelah nanti.
0: Minggat nanti
1: loh. Iya, itu yang bahaya.
0: Ya kan? Gak mau minggat, bantu makanya.
1: Betul.
0: Jangan dibantu pakai doa aja, ingat.
1: Siapa ada doa?
0: Kesel gak sih? Aku bantu ya, pakai doa.
1: Bantu dana lah.
0: Nah, itu juga boleh ya. Hilang capeknya seketika. Ya udah, thank you so Selamat Suma.
1: Thank you, Kak Betty.
0: Iya, habis ini kita mau syuting dulu ya.
1: Ya, betul. Dadah.
0: Kakak Bram udah datang. Happy weekend.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

Tinggal pemirsa Music Station, find your balance. Abrakadabra, disihir dulu biar malamnya jadi lebih santuy. Gimana? Di hari Jumat ini dadedor banget ya di jalanan. Ya mungkin sudah mulai rame juga, ya kan? Sibuk banget hari ini. Gimana kabarnya? Semoga hari ini baik-baik aja ya. Besok the weekend. Ada planning kemana kira-kira? Boleh jalan-jalan dengan sepatu rodamu? Jangan dong. Oh, udah baru lagunya katanya. Telolet, guys. Ah, telolet kan? Oh, naik angkot katanya, guys. Ya, udah, mini vote-nya itu aja deh. Aku gak ada. Aduh, kenangan masa kecil yang gak pernah bisa Anda lupakan tentang angkot zaman dulu, ya. Ada ChatGPT soalnya di sini. Coba cerita kenangan masa kecil tentang angkot zaman dulu yang nggak pernah Anda lupakan. Kalau Bram sih dulu kenangan masa kecil waktu nggak pernah dilupakan adalah kejedot ya. Aku Bram pernah kejedot, guys. Waktu itu apa ya, nggak lihat juga itu kejedot apa sih pintunya itu, lumayan sakit sih. Lebih ke malu waktu itu ya. Terus habis itu pernah juga dulu kalau zaman dulu angkot kan semua boleh naik ya, entah itu udah ada pekerja, orang yang lagi kerja, sekolah. Waktu itu Bram satu angkot sama orang yang lagi bawa ayam. Oke, tau kan ceritanya kayak gimana ya kan? Si ayam itu pup lah di pangkuan saya. Tapi ngeselin juga malu juga sih. Jadi ada cerita apa nih tentang pengalaman Anda ketika dulu ya, yang pernah punya pengalaman naik angkot zaman dulu? Ada pengalaman lucu gak sih yang pernah Anda alami? Boleh cerita yuk. Sekalian request lagu favorit Anda sampai nanti di jam 12 malam. WhatsApp dan Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @PinggunaFM Bali, X-nya @RadioPinggunaFM. Jangan lupa formatnya, ketik nama Anda, spasi usia, spasi request lagu, dan juga mini vote-nya. Pengalaman lucu waktu Anda pernah naik angkot dulu tuh apa? Boleh di-sharing sekarang juga.

0: Alien Unit. Penguin News.
1: Sebagaimana PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Ketapang Banyuwangi Jawa Timur memberlakukan mekanisme buka tutup operasional penyeberangan Ketapang Gilimanu karena kondisi cuaca gelombang tinggi dan juga angin di Selat Bali masih fluktuasi. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang Arif Eko Kurniansyah ini mengatakan penyesuaian operasional di lintasan Ketapang Gilimanu ini merupakan bagian dari upaya mitigasi risiko guna memastikan setiap pelayaran berlangsung sesuai dengan standar. Operasional di penyeberangan Ketapang Gilimanu sempat ditunda sementara sebelum kembali dibuka ketika kondisi cuaca dinilai memenuhi persyaratan keselamatan penyeberangan. Dikutip dari Antara News, saya Vino Bramasta untuk Pingin News di Nuansa Malam.

Setelah merilis Where You Have Been pada bulan Mei lalu, Kelly Clarkson kini kembali dengan karya terbaru berjudul I'll Be Lying yang resmi dirilis pada 17 Juli 2026. Lagu ini ditulis oleh Kelly Clarkson bersama Jason Halbert dan juga Jaco Caracco yang juga bertindak sebagai produser. Dalam proses rekamannya, Jason Halbert mengisi permainan keyboard, Jaco Caracco memainkan keyboard dan juga gitar, sementara Lester Astle dan juga Joy Ayub ini masing-masing mengisi posisi drum dan juga bass.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: Coba cerita pengalaman unik Anda waktu dulu pernah naik angkotan umum, angkotan kota, angkotan desa. Yang penting naik angkot lah. Ada cerita unik nggak? Ada cerita lucu, cerita menyeramkan, cerita tidak terlupakan, cerita bikin emosi. Boleh cerita sama Bram yuk. Kalau versinya siapa ya sudah ikutan nih? Oh, udah banyak nih. Ada Tuk Kris, ada Bapak Adi Premana, ada Mbak Adi Bejigama, terus ada Mbok Romrom, Mbok Jujan, Bu Nana, ada Gustu, ada Gus Bawa juga. Kalau versinya Bu Nana, satu deh Bram spill ya. Ini Bu Nana sambil request lagunya Miley Cyrus yang Flowers. Kalau Bu Nana sih pernah naik angkot tuh di tahun 92 di Bali. Belum lahir saya. Rutenya tuh Sanur dan Pasar waktu itu ya. Jadi pengalamannya tidak menyenangkan sih. Sekalian jengkel banget. Jadi berdampingan tuh sama orang yang bapak-bapak lagi ngerokok. Entah gimana kok bisa rokoknya nyundut dengkulnya Bu Nana katanya. Kaget lah si bapak, buru-buru minta maaf sih untungnya. Untung nggak kebakaran bajunya ya. Untung nggak kebakar juga emosinya Bu ya. Titip salam katanya buat Gustu, Dayukanya, Bu Dayu Azrani, Juninati, Gapancaneki, Bu Jero Anom. Weekendnya kemana? Di rumah aja. Tadi pagi sudah jogging ya, nggak apa-apa, istirahat di rumah aja Bu Nana ya. Ada Gustu request lagunya Nona yang baru, yang Hung, ditunggu lagunya ya. Ada Bo Rom-Rom request lagunya Michiko, Bu, maksudnya kali enggak Michiko. Tudah Michiko ya, kayak gitu ya. Ada, coba cerita dong Bo Rom, ada pengalaman enggak pernah naik angkot dulu, atau Bo Rom tiba-tiba jadi ininya nih, kenet angkotnya nih. Si paling kena angkot. Kalau misalnya Anda ada pengalaman unik atau mungkin pengalaman lucu yang tidak terlupakan tentang dulu pernah ikut naik angkot, angkotan desa, angkotan kota lah, boleh cerita yuk. WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya Pingun FM Bali, X at Radio Pingun FM. Sambil request lagu favorit Anda, jangan lupa formatnya ketik nama Anda, spasi usia, spasi request lagu, salam-salam, dan juga mini vote-nya. Pengalaman unik yang tidak terlupakan ketika naik angkot dulu apa sih? Spill yuk.
1: Now I know.
0: Kalau yang satu ini unik juga loh sahabat Kun FM. Ada satu artikel Bram kutip dari Instagram nih ya. Dari Instagram apa nih? infokesehatan.id. Jadi ada sebuah studi ya sahabat Kun FM. Jika lupa disiram tanaman ternyata bisa berteriak loh melalui frekuensi ultrasonik yang tidak bisa didengar manusia begitu aja. Jadi ternyata tanaman nih tidak sediam yang kita kira, tidak hanya sunyi-sunyi saja. Jadi saat stres karena dehidrasi atau terluka ya, aku terluka guys, jadi tanamannya akan mengeluarkan suara klik berfrekuensi ultrasonik. Ini mirip dengan letupan bubble wrap. Jadi suara ini terlalu tinggi untuk telinga manusia, namun kemungkinan bisa didengar oleh hewan dan juga serangga yang ada di sekitarnya. Bunyi ini muncul akibat perubahan tekanan dan juga gelembung udara di dalam sistem air tanaman yang kehausan atau dehidrasi. Jadi hebatnya juga nih, lewat bantuan teknologi, para ilmuwan kini bisa membedakan jenis tanaman dan juga tingkat stresnya hanya dari rekaman suara jeritan sunyi tersebut. Teknologi ini diprediksi akan sangat membantu dunia pertanian juga. Jadi di masa depan, petani bisa mendeteksi nih lebih awal kapan tanaman membutuhkan air secara akurat sebelum mereka terlanjur layu atau mungkin mati guys. Penguin Alpha.

Penyanyi dan aktris Katiana merilis single terbaru berjudul Ceritaku Ceritamu bersama Nadif Basalamah. Lagu ini resmi hadir di seluruh platform musik digital pada 17 Juli 2026. Lagu ini mengangkat makna kasih sayang dari hubungan yang tulus, ceritanya berfokus pada kehadiran orang-orang yang menerima seseorang apa adanya. Kolaborasi ini menjadi langkah baru bagi kedua musisi dalam perjalanan karir mereka. Katiana pertama kali ikut menulis lagu yang dinyanyikannya sendiri, sementara itu Nadif Basalamah pertama kali menulis lagu untuk dibawakan penyanyi lain.

0: July, find your balance.
1: Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman. Bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang. Karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

Kita flashback dulu naik roket ke tahun 2022. Ini single dari Jin Sebegul FM di Astronaut. Tapi gak usah naik roket lah ya, naik angkot dulu. Sudah siap belum? Jalan-jalan dengan angkot kotamu? Gimana? Ada pengalaman seru gak sih? Atau mungkin pengalamannya tidak terlupakan dulu waktu Anda nih sahabat Kuna FM pernah naik angkot, entah itu untuk berangkat kerja, sekolah, kuliah, atau ada pengalaman lainnya unik yang menegangkan atau mungkin yang memalukan? Boleh cerita sama Bram yuk, sama request lagu favorit Anda di WhatsApp dan juga Telegram 0811 393494, Instagram dan juga Facebooknya at Pinguna FM Bali. X-nya boleh dimention at Radio Pinguna FM. Nanti yang mau join live boleh di follow dulu TikToknya ya, at Pinguna FM Bali. I-nya ada dua di belakangnya. Mau live streaming juga bisa di live.radiopingunafm.com. Selamat malam yang sudah menyapa satu persatu, nanti akan dibaca rame ya. Seneng dong penyiarnya kalau rame gini kan. Love banget pokoknya ya. Selamat malam Gustu, tadi sudah lagunya Nona yang Hong, terus ada Bu Nana juga lagunya juga sudah yang Flowers dari Miley Cyrus. Nanda, kenapa dihapus ini chatnya? Salah kirim katanya ya. Ada Bapak Adi Premana yang lagi kejebak macet di jalan. Gak apa-apa, semangat aja ya kan, sambil nemenin Bram lah. Boleh kan. Di ini kejebak macetnya di exit tol katanya. Ya gimana, ada yang baru buka juga kan, pasti rame yang kesana kan. Sambil ngelihat moonrise bagus banget dari tol katanya. Iya deh, lagunya tadi sudah ya, 10 to 5 udah Bram pilihin. Kalau mini vote-nya nih, zaman waktu SMP dulu tuh banyak banget loh kenangan lucu pas naik angkot atau angkutan desa ya katanya ya. Mulai dari uang untuk bayar angkotnya jatuh, hilang tak kemana. Iya sih ya, kalau zaman dulu tuh ya kan uangnya receh, hanya koin-koin gitu ya, agak susah ya bawa koin gitu, apalagi koinnya gede. Jadi pas mau bayar panik, nggak ada uangnya. Untung sopirnya kenal sama bapaknya ini Adi Premana. Untung ya, besti ya. Dikasih ngebon dulu, nanti ditagih ke bapaknya. Pernah juga pas naik angkot nih, karena keasikan ngobrol dan bercanda sama teman-teman, tempat buat turunnya kelewat jauh, akhirnya jalan kaki pulang. Iya sih ya. Kadang udah seru nih ngorte ngobrol sama temen, kelewat jauh dari tempat yang harusnya berhenti ya kan. Kalau zaman dulu kayaknya nggak ada ini ya, kayak apa bus stop gitu ya, agak susah sih. Bang berhenti di sini gitu kan. Dan jangan kalau kita kelewatan banget, wah lewat jauh nih. Ada Mbak Dian Kesumawati, selamat malam. Ini requestnya Michiko. Ini sekalian aku cerita katanya. Kalau dulu zaman SMP ya, berangkat sekolah tuh dan pulang tuh selalu naik angkot. Biasanya pas pulang tuh selalu rebutan naik angkotnya biar gak ditinggal sendiri. Males ya sendiri ya. Kikuk ya Mbak Dian ya. Katanya kalau rame pun sampai gelantungan dijabanin kayak kernet katanya. Wah sekali mantap, ini baru nih. Wanita-wanita tangguh ya. Biar gak ketinggalan sendiri banget ya. Ada Bunda Yunita, selamat malam. Ini requestnya adalah Raisa sih paling mahir banget. Ditunggu lagunya Bunda ya. Ada Bunda Yuswarni juga, selamat malam. Gea, 1000 kali. Kalau pengalaman naik angkot dulu mabok dalam angkot sampai masuk angin katanya. Wah ya ampun, anginan banget soalnya. Angkotnya mungkin supirnya terlalu ngebut kayaknya, racing. Ada Papang, selamat malam. Requestnya Nona yang Hong tadi sudah juga ya. Pengalaman naik angkot yang lucu yang bikin ngakak tuh ya. Jadi pas turun dari angkot ya, itu belum bayar ongkosnya. Ih dasar, sengaja emu ya. Sebel deh. Itu udah jalan nih, udah jalan 4 langkah di kelas kan udah tolelet gitu kayaknya ya. Ada gak sih dulu zaman itu? Seingatnya Bram kalau kayak gitu bus atau truk sih. Jadi waktu itu di kelas langsung sama supirnya sambil teriak, Mas, belum bayar ongkosnya katanya. Ini malu emang dasar, bikin malu kamu pang. Gitu katanya, malu sama penumpang lainnya. Iya sih ya, dasar. Mbak Waisa, selamat malam, terima kasih sudah stay tune. Terus ada Mbak Adi di Bejigama, request lagunya Samson, Kenangan Terindah. Tadi sudah di play juga ya. Kalau pengalaman naik angkot tuh waktu sekolah itu kan selalu naik angkot katanya Mbak Adi ya. Jadi jurusan Suci Sidakarya. Kalau pagi-pagi sering lah dapat angkot yang muatan daging ikan. Mbak Adi, aku bisa membayangkan gimana kamu akan bertahan selama perjalanan itu. Kebayang kan parfum yang Mbak Adi kalah banget sama ikan-ikan itu kan, lebih wangi parfumnya ikan kan. Jadi kalau lagi mujur dapat angkot yang full music, woi, DJ on the dot, jedut jedut jedut jedut gitu, asik ya kalau misalnya itu ya, tapi agak bising juga sih kadang.
Asik dengerin lagu-lagunya. Jadi zaman itu enak-enak didengar katanya, sampai enggak rela turun padahal udah nyampe di sekolah. Astaga, emang mbaknya ya. Janjian kamu salah satu di antaranya yang request lagu juga, Mbak Adi. Ada Mbak Rom-Rom di Jimbaran. Lagunya Michiko ya, Mbak Rom ya, sama kayak Mbak Dian. Kalau pengalaman naik angkot katanya tiap naik angkot mabok, sampai sekarang juga kalau naik mobil pasti mabok. Astaga. Ini nih biasakan ya, makanya enggak pernah pergi kemana-mana. Astaga, itu sugesti aja kadang, Mbok Rom, dasar. Tuh Chris, selamat malam, requestnya Silon 7 yang sederhana, katanya selamat siaran, terima kasih. Tuh Chris, ada pengalaman gak naik angkot kamu, Tuh Chris? Pasti ada nih, ya kan apalagi daerah rumahmu kayaknya banyak angkot deh. Ada Gus Bawa dulu, selamat malam, requestnya adalah Alan Walker sama Putri Aryani yang Huayam. Pengalaman waktu naik angkot dulu adalah desek-desekan dalam angkot, waktu cuaca panas katanya. Terus kalau gak cuaca panas gak desek-desekan, Gus? Ada Juninate. Siapa? Juninate requestnya adalah Teh Hijau Tulus. Dulu pengalaman naik angkot nih, asik. Seorang Juninate ya. Dulu waktu naik angkot ke Tabanan Kota, ngapain jauh banget Mbok Jun? Ke Tabanan Kota naik angkot warna kuning, waktu itu bayar 2.000. Kejadian lucunya adalah kejadian lucunya enggak ada sih katanya. Rasa takut aja baru ada katanya. Karena waktu itu kan masih bajang. Nah, masih bajang katanya. Keinginan ikut kursus waktu itu pengen banget ikut kursus, pengen banget katanya. Tadi enggak ada teman, jadi enggak ada motor juga, terpaksa deh naik angkot. Kalau naik sepeda kan agak gejawan, emang males aja kamu Mbok Jun. Dari rumahmu ke Tabanan Kota kayaknya enggak jauh-jauh amat deh. Ya udah sih, kalau udah naik angkot kan demi kebaikan, kebaikan nusa dan bangsa, asik ya. Ada Mbok Met, entar dulu Mbok Met, aku baru datang udah nanyain live apa enggak. Sabar, kangen ya ketemu aku lagi ya. Coba cerita dulu naik angkot, apakah dirimu gak pernah naik angkot, naik motor terus dari dulu ya. Ada Mbok Nilo, selamat malam. Kalau Mbok Nilo katanya pengalaman naik angkot dulu pasti mabok. Oh, kebanyakan rata-rata mabok ya, sama. Paling kan khawatir kalau duduk. Paling khawatir juga kalau duduknya pas sama orang yang lagi ngerokok katanya. Ini juga paling saya benci katanya. Tapi sekarang ada yang mau naik angkot, lagi mending naik motor. Karena udah jarang juga sih armadanya, bukannya Mbok Nilo ya. Jadi kalau misalnya ada pun angkatan kayaknya yang bus itu deh. Kebanyakan naik motor sekarang, iya sih emang sudah berubah zaman. Tapi kalau misalnya mau diadain lagi kayaknya seru juga sih. Telolet gitu kan ya. Kalau Gustu, pengalaman waktu naik angkot dulu adalah... Weh, nge-gym guys. Sudah nge-gym kamu dari kecil, Gustu. Nge-gym ya. Supirnya ngebut pakai musik kenceng-kenceng katanya. Terus habis itu penuh sama penumpang ya deh. Ada Bli Adi Hendrawan, selamat malam. Lagunya diganti jadi Adele, Dream One. Coba tak cek dulu ya. Dilannya berasa saya. Ih, males banget deh. Dulu pengalaman waktu SMP ya, naik angkot itu kalau pas mau sekolah. Jadi pengalaman seru kalau naik angkot tuh gelantungan di pintu angkot. Berasa keren and cool banget. Emang. Jangan-jangan kamu sambilan Bli Adi. Jadi kenaik juga. Lumayan loh ya. Ceperan ya. Bantuin supirnya juga ngolek duitnya ya. Ada Rian Putra, selamat malam. Requestnya Rian Putra apa nih? Kok nggak aku buka sih? Yang tadi tak baca kok gitu ya. Yang lainnya masih mau request lagu favoritannya, silakan. Oh, udah kebaca. Clean Bandit, I Don't Wanna Hurt You. Baiklah, ditunggu lagunya Rian ya. Silakan yang masih mau request cerita pengalaman lucu, seru Anda nih, sahabat Kunafa, mau naik angkot dulu tuh apa? Boleh sharing yuk, WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram, Facebooknya Pingun FM Bali, X-nya boleh dimention @radio Pingun FM.

0: Ari, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: The Man How. Man How. The Man How. The Man How.
1: Siapa di antara Sobat Kuna FM yang akhir-akhir ini kayak ngerasa susah untuk tidur, apalagi jam tidurnya juga terganggu, kualitas tidurnya terganggu, yang harusnya 8 jam, jadinya cuma 3 jam, yang harusnya bisa tidur dengan nyenyak, tiba-tiba kebangun. Itu, hati-hati Sobat Kuna FM, jangan sampai diabaikan, karena kualitas tidur yang buruk ternyata bisa membuat sistem imun Anda ini melemah. Beram kutip dari artikel di Instagram Less Noise, jadi kurang bobo ya. Ini gak cuma bikin badan terasa capek, lemes, bahkan bikin mudah emosi kan pas bangunnya. Jadi menurut artikel dari Heartline yang dikutip oleh Thomas Johnson, PAC, saat tidur sistem imun kita tuh memproduksi antibody dan juga sitokin. Jadi kedua zat pelindung ini bertugas untuk melawan bakteri dan juga virus loh. Jadi beberapa sitokin bahkan ini bisa membantu memperlancar tidur itu sendiri, sehingga tubuh ini bisa bekerja lebih efisien lagi dalam menjaga kesehatan. Jadi ketika Anda tidur atau mungkin tidurnya terganggu secara konsisten, proses ini terhambat dan juga tubuh menjadi lebih rentan terhadap penyakit, serta butuh waktu lama nih untuk bisa pulih saat Anda terpapar penyakit. Jadi dampak jangka panjangnya ini jauh lebih serius dari sekedar ngantuk doang. Jadi kurang tidur kronis dikaitkan dengan peningkatan risiko kondisi kesehatan berat seperti diabetes dan juga penyakit jantung. Para ahli merekomendasikan 7 sampai dengan 9 jam tidur per malamnya sebagai kebutuhan dasar, bukan keistimewaan guys. Jadi kalau misalnya Anda dapat waktu tidur lebih lama, itu suatu privilege yang sangat berharga untuk tubuh Anda.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pingun FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pingun FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Now I know.
1: Sobat Bunga FM, tahukah Anda, Bram mau ngajak Anda ke daerah di Indramayu, Jawa Barat. Tepatnya di Desa Lele ya, Sobat Bunga FM, di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ya. Ini yang masih tetap terus melestarikan tradisi yang sangat unik banget, ini bernama Kawin Bobot. Jadi dalam ritual pernikahan adat ini, pernikah pengantin wanitanya akan ditimbang-timbang. Jadi ini akan bakalan ditimbang beneran ya. Ini menggunakan dacing atau timbangan tradisional yang diimbangi dengan berbagai hasil bumi. Jadi tradisi sakral ini memiliki makna filosofis yang sangat mendalam, yakni sebagai simbol kesiapan dari pengantin pria dalam menafkahi dan juga memberikan kesejahteraan bagi istrinya. Jadi sampai saat ini pun masyarakat dari Desa Lelea tetap menjaga tradisi kawin bobot ini sebagai bentuk pelestarian identitas budaya lokal yang kaya akan nilai luhur.
0: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: July, find your balance.
1: Masih ada anggapan bahwa istirahat berarti berhenti dari kemajuan. Padahal sebenarnya, istirahat adalah bagian dari proses untuk bisa melangkah lebih baik ke depannya. Saat tubuh dan pikiran diberi waktu untuk pulih, kita justru bisa kembali dengan fokus yang lebih jernih dan energi yang lebih stabil. Jadi, berhenti sejenak bukan berarti mundur, tapi mempersiapkan langkah yang lebih kuat.

Tinguna Premier Music Station, Find Your Balance, sahabat Kuda FM. Simple Plan, Natasha Bedingfield, With Jet Lag. Ini spesial buat Sukma Dewi Damkar yang sudah request lagu ini. Yang mau join in live, boleh silakan langsung tune in aja di @PinguinFM Bali. Mbak Meta, mana dirimu? Katanya udah nungguin live, tapi dia nggak ada muncul, dasar PHP. Silakan guys, yang masih mau request lagu favorit Anda sambil cerita nih, ada pengalaman seru apa sih tentang naik angkot dulu, angkotan desa, angkotan kota, boleh cerita yuk. Sambil request lagu favorit selama malam yang udah muncul di live, ada Buari Moon Moon, Ayu Olive, ada Bayu, ada Mbok Dian Kesumawati, tuh cuman itu doang. Tadi ada yang minta live, nggak ada, nongol, dasar ya. Terus ada yang sudah stay tune. Bu Dayu Asriani Jegekwati, baru bangun. Baru bangun banget jam segini Bu Dayu, jam 10 loh ini. Astaga. Kalau Bu Dayu ikutan cerita mini foodnya, pengalaman unik tentang naik angkot itu biasa mabok. Mabok cinta ya Bu Dayu ya. Pasti kesemsem sama seseorang di angkot. Lucu nih ya, cintaku berlabuh di angkot. Asik. Di dalam angkot ada aroma parfum lah, aroma keringet lah, campur aduk gak karuan, gak apa-apa Bu Dayu, namanya juga sensasi yang sangat luar biasa kan. Mau request lagu apa Bu Dayu? Terus kasih tahu ya, ada Kadi Giri Mahendra, ini requestnya tadi adalah Katy Perry Unconditionally, sudah di play juga ya. Mbok Rom-Rom, ingat kalau mabok minum antimo udah beres. Katanya ini muncul lagi di sini Mbok Romiani ini, milahan muncul ya. Yang lainnya masih merequest lagu silakan kasih tahu Bram di WhatsApp dan juga Telegram 0811 393 494, Instagram, Facebook @PinguinFM Bali, @radiopinguinfm. Jangan lupa untuk formatnya ketik nama Anda, spasi usia, spasi request lagu, dan salam-salamnya. Bram tunggu sampai nanti di jam 12 malam. Ada Mami Ranggani, selamat malam. Kalau Mami Ranggani, ntar dulu dah, stop dulu deh. Ntar dulu ya Bang Letok ya, ini baru ikutan. Pengalaman naik angkot biasa mabuk katanya. Oh, kebanyakan mabuk, mabuk darat ya. Jangan sampai aja nanti kena mabuk buaya darat ya. Silakan yang masih mau cerita langsung di WhatsApp Telegram 0811 393 494.

Siapa di antara sahabat Kuna FM yang ngerasa kayaknya hubungan saat ini terlalu dipaksakan? Dikit-dikit harus sesuai dengan kehendaknya dia, dikit-dikit harus sesuai dengan apa yang dia mau. Kadang kalau misalnya seperti ini, apakah harus dipertahankan atau dilepaskan gitu aja? Jadi menjalin suatu hubungan percintanya sahabat Kuna FM ini gak selalu mudah untuk dijalani. Jadi setiap pasangan pasti akan menghadapi masalah atau mungkin konflik yang nanti akan dialami ke depannya. Tapi ketika masalah terus terjadi berulang dan juga saling menyakiti satu sama lain, ini bisa jadi nih tanda kalau hubungan yang Anda jalani ini sudah tidak sehat lagi. Apalagi jika berbagai cara sudah dilakukan dan masih juga tidak ada perubahan, atau salah satu pihak tidak mau berusaha untuk memperbaiki keadaan atau ada yang mengalah, ini tanda-tanda yang harus tidak untuk dipertahankan lagi. Nah, dikutip dari halaman HuffPost, ada beberapa hal yang bisa menjadi tanda bahwa hubungan yang Anda jalani ini memang tidak bisa lagi dipertahankan. Ciri-ciri yang pertama adalah mengalami kekerasan dalam hubungan. Jadi kekerasan dalam hubungan ini baik fisik maupun emosional adalah sinyal paling jelas kalau hubungan yang dijalankan sudah tidak layak untuk dipertahankan lagi. Jadi tidak ada pembenaran atas sebuah tindakan kekerasan. Kekerasan yang dilakukan pasangan tidak harus dalam bentuk fisik aja, tapi manipulasi emosi seperti gaslighting dan juga melontarkan ucapan yang merendahkan termasuk ke dalam proses atau termasuk dari ciri-ciri kekerasan emosional. Yang berikutnya, kalau misalnya Anda sudah ngerasa kayak berjuang sendirian, nah hubungan yang sehat seharusnya melibatkan usaha kedua belah pihak, ya kan? Apabila yang satu terus berusaha dan juga berinisiatif sendiri, sedangkan yang lainnya tidak peduli, maka hubungan tersebut sudah tidak layak untuk dijalankan lagi. Berikutnya, kalau misalnya pasangan Anda tidak bisa diandalkan, jadi pasangan dapat diandalkan menjadi fondasi utama dalam sebuah hubungan. Tanpa hal tersebut, hubungan akan mudah goyah, terutama saat menghadapi sebuah masalah. Pasangannya tidak konsisten dalam ucapan dan juga tindakan dapat menimbulkan rasa tidak aman dan juga keraguan yang terus-menerus dilakukan. Misalnya nih, melakukan kebohongan kecil yang berulang, tidak menepati janji, bahkan menghindari tanggung jawab bisa sangat melelahkan di salah satu pihaknya. Yang berikutnya adalah terjadi perselingkuhan yang berulang. Nah, terakhir dan juga paling fatal adalah perselingkuhan. Apalagi kalau misalnya perselingkuhan itu terjadi berulang kali. Maka ini merupakan sebuah pola yang memang sulit untuk diperbaiki oleh pasangan Anda. Dalam kondisi hal ini, mereka yang terus berselingkuh tidak akan mudah berubah kecuali ada kesadaran dan juga komitmen dari dirinya sendiri. Daripada bertahan dengan hubungan seperti ini, lebih baik diakhiri saja demi kesehatan mental dan juga kesehatan fisik Anda di masa depan.

0: July, find your balance.
1: Banyak orang menganggap produktif berarti harus selalu bergerak tanpa henti. Padahal tidak semua aktivitas yang padat berarti kita sedang benar-benar produktif loh. Ada kalanya kita justru kehilangan arah karena terlalu banyak melakukan sesuatu tanpa jeda yang cukup. Produktif yang sehat itu adalah ketika kita tetap bisa bekerja tapi juga tahu kapan harus berhenti untuk mengisi ulang energi.

0: Now I know.
1: Yang lagi tren ikutan maraton, ya kan? Banyak banget nih ajang maraton zaman sekarang ya. Tapi ternyata maraton gak cuma diikuti sama manusia aja, guys. Ada seekor kambing bernama Joshua di obok-obok, bukan? Emang namanya Joshua nih. Jadi kambing peliharaan berusia 10 tahun ini milik dari Heidi Taylor dari Taylor's Pumpkin Patch di Newfoundland, Kanada. Ini berhasil loh, lolos dari kandangnya dan tanpa rencana apapun berakhir di tengah-tengah 250 lebih pelari di T-Railway Track Half Marathon di Conception Bay South. Jadi Joshua ini berlari sejauh hampir 4 km bersama para peserta dan juga langsung mencuri perhatian semua orang di lintasannya. Heidi yang panik nih nyari kambingnya Joshua dengan talinya dan juga camilan kesayangannya akhirnya menemukan Joshua dan masih semangat berlari di antara para pelari lainnya loh. Saat dia berhasil menangkap Joshua, panitia lomba juga memutuskan untuk memberikan medali finisher kepada Joshua. Secara nggak langsung, kami ini menjadi finisher nggak resmi di maraton lari kali itu. Keren ya. Ternyata kami juga bisa ikutan maraton, guys.

Tingin FM, your scene music station. Fine, your balance, Happy Kuna FM. Sudah mau di jam 11 malam, sejam lagi Bram bisa nemenin Anda di Nuansa Malam untuk edisi hari ini. Akhir bulan, di bulan Juli, 31 Juli 2026. Besok kita sudah menyambut bulan baru di tanggal 1 Agustus. Selamat malam dulu yang masih stay tune di live-nya Penguin. Ada Tobang Ado, selamat malam. Ada Yanti Andini juga, selamat malam. Tadi ada Zulfahmi juga, selamat malam. Yang barusan ada request juga ada dari Fernandes. Ini request lagunya adalah Once Ku Cinta Kau Apa Adanya. Sudah di play juga ya. Ada Bli Adi Hendrawannya masih stay tune juga. Selamat mendengarkan cerita-cerita malam hari ini ya. Yang masih mau request lagu favorit Anda, masih ada kesempatannya sampai nanti di sebelum di jam 12 malam. Silakan langsung WhatsApp dan juga Telegram 0811 393 494. Belum tunggu sebelum jam 12 malam.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus, dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal, hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah. Loving can hurt.

Pinggu FM, your sweet music station, find your balance. Sampai Pinggu FM sudah mau di jam 12 malam, artinya tugasnya Bram nemenin Anda di nuansa malam untuk edisi akhir bulan ini sudah harus kelar dulu ya. Terima kasih buat Anda yang sudah stay tune dari jam 8 malam tadi, sudah request lagu favorit Anda, dan sudah kirim-kirim salam, ikutan mini vote juga. Kalau gitu, Vino Bramasta pamit, sampai ketemu lagi di siaran berikutnya di bulan Agustus. Have a good night, see you, bye-bye.

Om Om Shanti Shanti Shanti.

PNFM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat PNFM, selamat pagi. Ada Anggun Zanita di Mutiara Pagi Weekend sampai jam 10 pagi nanti.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya gak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal, hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

Premier Sweet Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Pagi-pagi mari kita ke puncak asmara bersama Ryan Pono dan Seikoji. Sahabat Pin FM sudah terputarkan mengawali mutiara pagi hari ini ya, bersama Anggun Zanita tentunya. Happy weekend sahabat Pin FM. Selamat pagi buat Anda yang baru bangun. Selamat pagi juga buat Anda yang sudah berkendara di luar sana dan memulai aktivitas. Atau mungkin selamat pagi juga buat Anda yang lagi prepare mau berangkat kerja, yang lagi buat sarapan juga selamat pagi tentunya ya. Hari ini mari ditemani dengan lagu-lagu favorit Anda sampai jam 10 pagi ini bersama Anggun Zanita yang akan memutarkan itu semua. Beritahu Anggun lewat WhatsApp atau di Telegram yuk di 0811 3934 94, atau boleh di Instagram dan juga di fanpage Facebooknya di @PinguinFMBali, X-nya itu di @RadioPinguinFM, TikToknya boleh banget di @PinguinFMBali, I-nya 2 di belakang. Hari ini ada Anggun Zanita yang menemani Anda sampai jam 10 pagi. Mari kita buat hari ini lebih cerah lagi dengan lagu-lagu favorit Anda.

Pengen merdeka menjadi diri sendiri. Pagi-pagi sebelum menjalani aktivitas nih, sahabat Pengen FM, cari tahu dulu gimana sih ramalan cuaca ya seputaran Denpasar khususnya. Dan Anggun Zanita sudah dapat informasi dari Mbak Wuwun seperti biasa ya. Ini mari kita tanya dulu nih, gimana sih di hari Sabtu mengawali Agustus ini, bulannya bulan kemerdekaan dong tentunya ya. Dan semoga di bulan ini tuh lebih baik lah ya dari bulan-bulan sebelumnya, karena sudah di bulan ke-8 di tahun 2026 nih sahabat Pengen FM, sudah di tanggal 1 ya ternyata ya. Ya anyway, mari kita cari tahu dulu gimana ramalan cuaca di hari Sabtu ini di tanggal 1 Agustus 2026. Weather forecast. Saking semangatnya ya, setelah bumper saya tadi sampai. Ini dikutip dari wonderground.com, sahabat Pengen FM, untuk ramalan cuaca di seputaran Denpasar khususnya hari ini di tanggal 1 Agustus 2026, itu disampaikan di sini cuacanya itu berawan ya dengan suhu 25 derajat sampai 26, untuk kemungkinan hujan di 8% dan kecepatan angin ada di 15 sampai dengan 30 km per jamnya.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
5: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Now I know.
1: Pinafam Air Sweet Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pinafam, tahukah Anda nih ya, jadi masih tampil memukau. Ini ada satu orang balerina yang sudah berusia 78 tahun. Ini ada Yoko Morishita, pertama kali mengenakan sepatu balet pada usia 3 tahun. Dan kini setelah 75 tahun kemudian, ia masih aktif menari. Anne Pointe itu penari utama Matsuyama Ballet Company yang hampir menginjak usia 78 tahun ini memegang rekor sebagai balerina tertua di dunia yang masih melakoni peran-peran utama seperti lakon Odette, Odile, terus One Lake, Coppelia. Yang dimana Yoko Morishita ini lahir di Hiroshima pada tahun 1948 pasca bencana bom atom ya. Ketangguhan orang-orang di sekitarnya menjadi dorongan emosional yang terus membakar semangatnya hingga kini. Di saat kebanyakan penari profesional itu pensiunnya usia 40 tahun ya sahabat Pingin FM, tapi Morishita itu terus bertahan dengan rahasia sederhana, yaitu mendedikasikan seluruh hidupnya untuk balet dan selalu fokus menghadapi setiap latihan serta pertunjukan dari hari ke hari.

Ketika menjadi diri sendiri, why don't we dari egg letter. Kok why don't we dengan egg letternya sudah terputarkan sahabat pengen FM di jam 7 pagi ini, mengawali hari Anda yang katanya hari ini berawan ya. Tadi Mbak Wuwun sudah bilang kalau perkiraan cuacanya itu berawan. Jadi buat sahabat pengen FM yang mau aktivitas di luar ruangan, siap-siap, walaupun memang kecil kemungkinan

Curah hujannya tadi ada di 8% ya. Di 8% itu ya kecil tapi ada loh ya. Ya kalau misalnya mau beraktivitas di luar ruangan, nih mending pagi-pagi sekarang nih yang mau olahraga silahkan berangkat dulu. Tapi ingat hati-hati di jalan ya, minum air putihnya juga jangan lupa. Dan buat Anda yang berangkat kerja nih jangan buru-buru, nanti semua barang ketinggalan. Perhatikan juga barang-barang Anda dulu. Ya kan diingatkan dulu, siapa tahu gak ada yang ngingetin gitu kan. Sampai kantor nanti jangan lupa streamingnya radio kita tetap ya, biar tetap dengerin Radio Pingin FM, tetap ke play lagu-lagu favorit Anda itu di live.radiopinginfm.com. Pagi ini sudah ada yang menyapa Anggun Zenita nih, kita bacain dulu kali ya. Selamat pagi buat Bunda Ayu Suwarni. Halo, hari ini menyapa dari Klungkung. Kabar baik ya, terima kasih Bunda. Request lagunya Gea Indraswari yang 1000 kali. Oke, ditunggu. Terima kasih banyak. Ada Abah Washel. Hari ini stay tune dari Gianyar. Mutiara pagi weekendnya disapa aja nih. Oh oke, gak ada lagu favoritnya. Oke deh ya. Selamat bertugas sampai tuntas ya buat Gea Anggun Zenita. Terima kasih. Lagu siapa tuh yang romantis? Lagunya Glenn Samuel feat Andi Rianto dan juga Brisia Jodi, Makin Aku Cinta. Oke deh, ditunggu ya buat Gus Bawo yang sudah request pagi-pagi ini. Stay tune-nya dari Batu Bulan ya. By the way, sudah bulan Agustus, otomatis Pingin FM sudah ganti tagline. Iya, makanya nih saya yang mengawali tagline hari ini ya di bulan Agustus. Merdeka menjadi diri sendiri. Ini tumben loh sahabat Pingin FM. Ini saya sebelumnya pasti dapatnya pertengahan gitu ya, yang sudah dibaca berkali-kali. Di bulan Agustus ini diberikan kesempatan untuk membaca tagline pertama kali ini saya ya. Merdeka menjadi diri sendiri. Nanti kita dengerin insert-insertnya. Ya, siapa tahu Anda bisa termotivasi lah ya dengan tagline kita ini. Nih, saya sebenarnya belum baca lebih lengkapnya sih, tapi ya nanti sambil dengerin lah ya sama-sama dengerin FM juga. Ada Moh Astak Afandi, hari ini request lagunya Evaluasi dari Hindia. Buset, pagi-pagi weekend diajak evaluasi dulu nih. Ya, mumpung awal bulan gitu ya. Tidak ada kata terlambat untuk mengevaluasi diri sendiri, apa yang sudah dikerjakan. Atau mungkin bulan kemarin sempat ngerasa kayak kurang deh ini, mending perbaiki di bulan ini. Nah, itu kan bisa tuh ya. Thank you buat Moh Astag, ditunggu lagunya ya. Ada Papa Gion di Mengui, selamat pagi. Bagaimana keadaan cuaca di Mengui hari ini Papa Gion? Karena biasanya di utara tuh, apalagi area Tabanan Utara ya, itu kemarin saya dapat info, kebetulan kan anak Tabanan nih maklum ya, dapat info tuh katanya hujan gitu, mendung gitu, udah lama juga. Dan baru kemarin kayaknya cerah tuh ada infonya. Papa Gion nih Mengui, sudah sarapankah? Bertanya ini dengan nada sopan kepada Anggun Zenita. Belum tentunya ya, karena ini baru jam 7. Papa Gion, kalau misalnya Anggun sarapannya nanti aja lah siangan ya. Jangan lupa untuk sarapannya buat Papa Gion di Mengui, request lagunya Tembang boleh. Itu yang mana tuh ya? Oh yang Tembang boleh nggak? Boleh, kalau misalnya ada di playlist kita mah saya puterin pasti. Dan Delian ya, buat anak saya Gintan, selamat ulang tahun. Ada yang ulang tahun, selamat ulang tahun. Ditunggu ya lagunya ya nanti ya. Terus sahabat Pingin FM yang lainnya yang masih mau request lagu favorit tuh boleh banget. Anggun Zenita masih menunggu ya sampai jam 10 pagi ini. Boleh lewat WhatsApp atau di Telegram di 0811 3934 94, atau boleh di Instagram di fanpage Facebooknya di @pinginfmbali, di X-nya itu di @radiopinginfm. Untuk TikTok juga jangan lupa untuk di follow yuk, boleh banget sahabat Pingin FM di @pinginfmbali, I-nya 2 di belakang.

0: update. Sport update.
1: Sahabat Pin FM, Vietnam menghadapi ancaman gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 usai bermain imbang lawan Singapura di Maidan Jumat kemarin di tanggal 31 Juli ya. Berikut skenario yang membuat Vietnam gagal lolos ke semifinal Piala AFF itu adalah Vietnam yang mendominasi pertandingan itu tidak mampu menjebol gawang Singapura, yang dimana hasil itu membuat Vietnam harus puas dengan torehan satu angka dari laga tersebut. Jadi dengan demikian Sobat Pingin FM, Vietnam kini ada di posisi ketiga grup A dengan koleksi 4 poin, yang dimana mereka ada di bawah Indonesia di posisi 6 dan Singapura di 7. Khusus untuk Singapura, mereka sudah memainkan 3 laga, sedangkan Indonesia dan Vietnam itu baru menjalani 2 laga. Meski demikian, ada ancaman besar yang bisa saja membuat Vietnam itu gagal lolos ke semifinal Piala AFF, yang dimana 2 laga tersisa Vietnam di Piala AFF ini adalah tandang melawan Timnas Indonesia itu nanti di tanggal 3 Agustus dan laga kandang lawan Kamboja di tanggal 7 Agustus. Sedangkan satu laga tersisa, Singapura adalah menjamu Timnas Indonesia di Jalan Besar pada laga terakhir di 7 Agustus nanti. Di atas kertas, Vietnam ini bisa mengalahkan Kamboja di laga terakhir. Karena itu yang jadi perhatian adalah duel Indonesia versus Vietnam dan Singapura versus Indonesia. Nasib Vietnam itu bisa turut dipastikan pada dua laga tersebut. Jadi Vietnam bisa gagal ke semifinal Piala AFF 2026 ini bila Vietnam kalah dari Timnas Indonesia atau mungkin Singapura versus Indonesia imbang di laga terakhir. Nah, menghitung Vietnam bakal menang lawan Kamboja, Vietnam akan punya nilai akhir hanya 7 poin. Sementara itu, Timnas Indonesia akan jadi juara grup dengan koleksi 10 poin disusul Singapura di peringkat kedua dengan 8 poin. Hasil itu membuat Vietnam hanya ada di posisi ketiga grup A dan gagal lolos ya ke semifinal Piala AFF. Ini dikutip dari cnnindonesia.com. Saya Anggun Zanita untuk Sport Update di Mutiara Pagi Weekend.

Pina Fan, biar Sweet Music Station merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pina Fan, banyak promo nih di bulan ulang tahunnya Toyo De Fascia ya. Buat yang pengen staycation, nikmati signature stay package Toyo De Fascia hanya dengan Rp2.300.000. Anda akan mendapatkan stay di deluxe private pool villa, sarapan pagi, akses ke semua fasilitas Toyo De Fascia, dan gratis sunrise jeep tour. Atau mungkin pengen nikmati camping escape experience hanya dengan Rp525.000 untuk berdua, itu dapatkan juga breakfast dan juga akses ke seluruh fasilitas Toyo De Fascia ya. Ada juga promo untuk banyak paket-paket favorit, family fun package, team building package, dan juga promo di kawah Big and Brew. Dapetin semuanya hanya di Toyo De Fascia selama bulan ini ya.

Berita sepekan. Pengen FM Your Sweet Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pengen FM, berita sepekan di pekan ini kita awali dengan kabar dari ex Jamsus Febri Adriansyah, itu ditahan di rutan KPK. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah itu ditahan penyidik Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam kemarin, di bulan Juli ya. Dan penahanan itu dilakukan setelah Febri diperiksa Kejagung dalam kapasitas sebagai tersangka, yang dimana Febri terpantau tiba di rutan KPK pukul 23.21 WIB. Ia tiba dengan tidak memakai rompi tahanan Kejagung dan tangan tidak diborgol. Kemudian berikutnya, sahabat Pingin FM, kebakaran hutan terus melanda pesisir barat daya Prancis hingga mendekati kota Bordeaux, yang dimana memaksa ribuan warga itu mengungsi pada Sabtu 25 Juli kemarin. Sekitar 197 ribu orang telah dievakuasi sejak kobaran api semakin meluas dalam sepekan terakhir. Angin kencang membuat api terus menyebar sehingga petugas pemadam kebakaran harus bekerja ekstra untuk mengendalikan kobaran. Selanjutnya, Polres Tabanan mengungkap sejumlah fakta terbaru terkait kasus pengeroyokan terhadap KD, terduga pencuri ayam yang berujung meninggal dunia di Banjar Dinas Geologi Desa Batunya, Tabanan, Bali pada Jumat 24 Juli 2026. Kapolres Tabanan AKBP Iputu Bayupati menerangkan KD ini bukan kali pertama bermasalah dengan hukum. Berdasarkan catatan kepolisian, KD merupakan residivis kasus pencurian cengkeh itu pada 2018 yang ditangani Polres Tabanan. Selain itu, motor yang digunakan KD atau yang dibakar oleh massa itu merupakan hasil curian di Kabupaten Bangli pada tahun 2019. Yang dikutip dari cnnindonesia.com, saya Anggun Zenita untuk berita sepekan di Mutiara Pagi Weekend.